0: saat yang bersamaan. Jangan sampai ada yang kayak gini lagi ya, kasihan ya Allah.
1: Loba eling ya.
0: Maksudnya masa depan, masa depan si anaknya loh.
1: Ibu sambung. Jangan memikirkan keegoisan kalian. Lihat juga anak sebagai korban, apalagi kalau segini kan anak sebagai korban ya.
0: Iya. Yeah.
1: Tidak ya. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Tidak akan ada lagi kasus-kasus seperti ini.
0: Amin, amin.
1: Entah itu pelakuannya ayah sambung ya. Pokoknya yang sambung menyambung jadi gitu.
0: Enggak kayak sambung menyambung menjadi satu. Itu Indonesia. Hmm. Kalau misalnya satu yang itu mah beda lagi. Janganlah ya. Ya ampun ya, kasihan masa depan anaknya. Dan semoga diusut seusut-usutnya ya.
1: Ngamam-ngamam.
0: Kayak gorengan barusan. Rada atel gitu.
1: Minyaknya
0: masih ngangin-ngang minyaknya. Ya. Baik, sudah pertama kali kita nanti baik lagi setelah yang satu ini.
1: Siap.
0: Kita masih ada berita-berita terupdate-nya ya.
1: Jangan
0: gitu.
1: Dengar lagi kasus, apa jangan terulang lagi nih kasus seperti ini ya. Jadi perhatian-perhatian untuk para orang tua yang mungkin ingin menikah kembali gitu.
0: Betul.
1: Ya, apalagi ya. Kita jangan terlalu egois karena tapi kita tidak melihat gimana anak setuju tidaknya nah malah jadi korban seperti ini ya.
0: Betul.
1: Aduh.
0: Ya Allah. Baik, dan kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap aja di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Ganjur.

0: Ya sudah pertama masih di acara Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng euy. Di genjreng.
0: Yuk Aba Ispa. Jangan tinggal setengah jam lagi.
1: Betul sekali. Base. Dan ada informasi terakhir nih dari Ispa sebelum kita bacakan untuk komen-komen Facebook
0: beteku,
1: atau WhatsApp-nya.
0: Beteku.
1: Pria di Ciracap Sukabumi dibaca usai janjian. Oh, janjian. Polisi buru pelaku yang kabur bawa cerulit. Astagfirullah. Atuh mawa tenu ecreg.
0: Iya ya.
1: Warga Kampung Nagrak Mukti, Desa Ciracap, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi digegerkan oleh aksi penganiayaan berdarah pada Senin kemarin, 11 Mei 2026 malam. Malam Selasa ya, seorang pria menjadi korban kembali. Kemarin anak sekolah ya, pembacokan. Terus dikenal oleh orang dikenal tepat di depan kantor Puskesmas Ciracap sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Jam 9 kurang 15 menit ya.
0: Iya.
1: Peristiwa ini terjadi di ruas Jalan Kabupaten Pasir Ipis, Ciracap, Jalan Haji Anwari. Warga di lokasi kejadian mengaku sempat mendengar teriakan histeris sebelum menemukan korban bersimbah darah. Kapolsek Ciracap AKP Taufik Hadian menginformasikan terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut. Korban diketahui berinisial DL, 25 tahun, seorang wira swasta asal Kampung Cisasak, Desa Ciracap. Berdasarkan keterangan korban kepada pihak kepolisian, insiden ini bermula dari komunikasi antara korban dan pelaku yang merupakan pria satu desa dengannya melalui aplikasi WhatsAppan. Keduanya kemudian sepakat untuk bertemu di lokasi kejadian. Oh, bukan COD-an ya, jadi ketemuan nih ceritanya. Nah, akibat pada saat korban bertemu dengan terlapor yang datang bersama satu orang temannya di yang identitasnya belum diketahui. Oh, jadi janjiannya tuh berdua nih.
0: Ya.
1: Tapi dia bawa teman ternyata. Datang bersama satu orang temannya yang identitasnya ini belum diketahui. Tiba-tiba terlapor menyerang korban menggunakan senjata tajam yaitu berjenis celurit. Astagfirullah. Akibat serangan tersebut, korban menderita luka bacok serius di bagian punggung dan paha kiri. Meski dalam kondisi terluka, DL juga sempat berupaya mengejar pelaku yang melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah pusat Kecamatan Ciracap. Dan naasnya pengejaran terhenti setelah korban terjatuh dari kendaraan di wilayah Kampung Kabakan Sawah akibat luka yang dideritanya. Hingga saat ini unit Reskrim Polsek Ciracap masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Terhadap pelaku. Jadi masih dikejar nih. Polisi telah mengantongi identitas terlapor dan tengah mengalami motif di balik penganiayaan tersebut. Nah, lagi-lagi kejadian ini kenapa terjadi lagi?
0: Terulang kembali.
1: Kemarin anak sekolah.
0: Oh iya, ya,
1: bacok
0: itu tuh.
1: Iya, dua orang korbannya. Sekarang janjian ada apa? Mbak, unsur dendam lagi. Aduh, jangan sampai deh.
0: Jangan
1: ya.
0: Sampai ya. Ini niatnya COD-an kan?
1: Kayak ketemuan dia udah kenal.
0: Tiba-tiba mau dibaca.
1: Iya, lewat kan soalnya chatan.
0: Apa dendam atau apa gitu ya?
1: Iya, sepertinya chatan.
0: Motifnya itu apa?
1: Wallahu alam. Jadi dia udah chatan, kenal sepertinya aja ketemuan. Ternyata misalnya kita ketemu nih, kamu sama aku, kamu buat teman. Entah apa yang terjadi, gimana ceritanya, kok bisa ujuk-ujuk gitu kan. Entah ada masalah kali di antara kedua atau gimana. Yang pastinya ini pelakunya masih dalam pengejaran.
0: Betul banget, ya ampun, kesian banget ya.
1: Aduh.
0: Apa itu motifnya ya, jangan sampai menghilangkan nyawa orang lah ya. Orang kita aja hidup di dunia cuma sekali ya.
1: Betul.
0: Manfaatkan hidupnya
1: sebaik mungkin. Jangan sampai mangkarma dan cekhar mate muntos nyarios dan berkata tunggu akibatnya.
0: Nah, sehingga kalau misalnya nggak berguna untuk diri sendiri ya harus nggak mengganggu orang lah ya.
1: Iya,
0: maksudnya.
1: Ya Allah. Ya ampun. Baru kemarin aku berucap tidak ada ya kejadian bacok-bacok lagi atau ujuk-ujuk dengan senjata
0: takut ya sama
1: tajam
0: orang sekarang ya.
1: Ya.
0: Sama air-air orang-orang
1: sekarang.
0: Sebenarnya
1: yang kita takutkan adalah musuh yang ada pada diri kita sendiri.
0: Siapa tuh?
1: Adalah hawa nafsu.
0: Oh.
1: Semua terjadi karena hawa nafsu.
0: Hawa nafsu apapun itu ya.
1: Betul.
0: Jadi hawa nafsu pastinya.
1: Jadi kendalikan hawa nafsumu, manfaatkan umurmu.
0: Betul.
1: Ya, banyak-banyak istighfar di saat hati penuh dengan gejolak-gejolak yang membaca. Ara, terkembali cinta,
0: kok
1: keserian sorangan, bari maca setan teh gini kan,
0: ya,
1: nah lihat teh budak teh,
0: kesem-sem
1: cerah, tapi ingat, itu kan, baru mau bilang tapi ingat,
0: semua akan pret pada waktu
1: ini. Aduh,
0: seperti itulah ya, sudah pernah.
1: Ya, wis kita baca Facebook dan WhatsApp-nya.
0: Di WhatsApp ini banyak ya, udah aku balasin. Sorry to say ya, maaf yang belum kebalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, FM Genjreng.
1: Genjreng.
0: Astagfirullah apongki, dikira marahin aku. Astagfirullah apongki gitu amat, dikira gitu. Ternyata astagfirullah apongki gitu amat, bapaknya yang kemasukan setan itu mah harus dibunuh. Iya.
1: Oh, jangan.
0: Sebenarnya aku agak setuju dan enggak. Ini kayaknya warapsu dari Tarisna nih. Tarisna warapsunya diistighfarkan kembali. Astagfirullah, barasulah. Astagfirullah, setuju. Astagfirullah, teteh, Tarisna. Tiap hari juga dengerin tapi jarang komen sih dari Cidahu. Siap, ini dari siapa nih emang Cidahu? Dari Cidahu tuh biasanya siapa sih mbak? Ini gak ada
1: Cidahu
0: namanya.
1: Cidahu.
0: Iya.
1: Telisna bukan?
0: Bukan. Pak Asef. Pakai F. Asef.
1: Chef.
0: Asef.
1: Chef.
0: Temeliani, good morning.
1: Morning.
0: Good morning too. Selamat pagi juga teteh saya Apongki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM Genjreng. Puja Puja Madiar nyimak selalu. Selamat bertugas sampai tuntas. Buat teteh saya juga Apongki, semangat di Genjreng.
1: Selalu.
0: Rahmat Irawan, Fortuna paling Genjreng jelas.
1: Genjreng.
0: Assalamualaikum semuanya pokoknya ya. Warahmatullahi FM di Genjreng. DS Jayet Kalapa Nunggal Walangsari. Aduh.
1: Walangsari, Walangsung. Walangsung.
0: Assalamualaikum semuanya, penggemar radio pertanian Genjreng dari Abdul Gani. Omang ciloko boy.
1: Mana cilokmu?
0: Mama Syam, selamat pagi Mama Bungsu juga ya. Selamat pagi teteh. Hari Mama Bungsu kan di Bojong Lopang ya?
1: Bojong Lopang.
0: Kemarin aku istirahat di Bojong Lopang 15 menit, di mana pasarnya kok enggak ada menemu ya?
1: Kenapa tuh enggak chatan sama Bungsu?
0: Lupa, giliran gini lupa aja ya giliran di sana. Giliran siaran janji-janji, prep, giliran ngelewat dilupain.
1: Kan kata kamu akan indah pada
0: semuanya akan prep pada waktunya. Semuanya bukan cinta doang, akan prep pada waktunya. Dompet aja yang awal-awal bikin bahagia kan prep pada akhir bulan, iya kan? Prep. Mama Bungsu cari rupiah di mana sih? Karena di pasar. Kok kemarin aku udah menulis di jalan Bojong Lopang ada pasar.
1: Kan luas Bojong Lopang.
0: Iya. Yeah. Bisa wae belok ke mana heula ke tukagang, aja jalan gede deui pasar gitu. baru marah.
1: Matakna tanya Kak, peta.
0: Peta. Jazaki hamba Allah. Sama
1: hamba
0: bunda,
1: Allah itu Bunda Fatma.
0: Bunda Fatma.
1: Ya, selamat pagi Bunda Fatma di Karangtengah.
0: Tata cantik ganteng, sehat selalu ya. Malam terakhir bun. Minta lagu malam terakhir di Genjreng buat semuanya.
1: Aduh.
0: Udah tadi ya, terima kasih. Mais pagi Mais Pa.
1: Pagi Ma.
0: Di Genjreng
1: Ma.
0: Ma. Terus oke ya Ayah ti amba Pak Ben. Warabini Fortuna FM Genjreng. Ayo hadir Pak Ben.
1: Genjreng.
0: Ya.
1: Sudah WhatsApp-nya sudah. Kita langsung ke Pak Cebok.
0: Boleh Mbak Ispa silakan Pak Cebok.
1: Teh Nurma di kawasan Purabaya, Teh Nurma Kota Purabaya, Warabini Fortuna FM Genjreng. Eh, hadir Kakak Pongki sama Teteh Ispa hadir Teh Nurma di Kota Purabaya. Ada juga Ujang Saipur Rahman, kirim akoh. Aduh, kirim akoh Abang.
0: Kedengeran ya, Pak?
1: Aduh, lain kedengeran deui, terpampang.
0: Lupa matiin.
1: Langsung aja lengang. Aduh.
0: Maaf ya, ngeliat tuh enak.
1: Ganteng-ganteng. Iyu, cina udah ada iyu.
0: Ada iyunya.
1: Coba.
0: Emak ada yang mana nih? Emak ada yang mana? Kok ada iyunya?
1: WhatsApp. Itu Pak Cebok.
0: Upload foto yang mana nih?
1: Ujang Saipur Rahman.
0: Siapa yang bilang iyu ke saya?
1: Nah itu, Ujang Saipur Rahman. Ganteng-ganteng, ayu.
0: Mungkin ganteng-ganteng yuk. Gitu
1: oh
0: mungkin.
1: Gitu, iya benar ya.
0: Seperti itu. Positif
1: tidak
0: thinking.
1: Bisa aku begitu.
0: Ayu.
1: Iyu teh.
0: Ganteng-ganteng ya. Itu mungkin tapi tipe iya.
1: Dani Akbar juga selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Siapa namanya?
1: Yang Ujang Saipur Rahman.
0: Masih report dan blokir. Enggak dong, aku enggak gitu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FM Genjreng selamat pagi. Teh Ispa, Bang Pongki hadir kawasan Muara 2 di Genjreng kan ya, kawasan Muara 2. Wasupri juga warawiri ngabsen kawasan Parkut lagi ngegenjreng ya. Pokoknya sambil beraktivitas aja deh. Buat Bi Isu sama Mang Pogi mat pagi mesin aja. Iya, terima kasih
0: banyak.
1: Lela-lela juga ya. Korban fitnah juga waalaikumsalam. Di warawiri genjrengkan selamat pagi buat semua fans Fortuna, semangatnya buat pejuang rupiah. Spesial buat Teispa, Pongki, supernya buat anak istriku yang baru berangkat sekolah tadi 1 jam yang lalu ya di Bunga Melur hadir. Terima kasih.
0: Thank you.
1: Oh, Ujang Saipur Rahman bilangin puterin lagu Abah ada di atas kota dan realku.
0: Dih,
1: apa itu?
0: Lu.
1: Nggak ngerti, kagak ngerti gue mah.
0: Gimana lah? Nyuruh gue lah.
1: Kagak ngerti banget gue mah kalau kayak gitu.
0: Lu siapa ya, Pantong? Lu siapa ya nyuruh-nyuruh gue? Asik. Kalau ada di puter ini ya.
1: Anak
0: mana lu? Orang kagak ada di sini mah. Ngatur-ngatur aja.
1: Ngerti bang.
0: Atur sepeng lengar mungkin lah lu ah. Tentang amat lu. Maklum.
1: Naon pokoknya berarti kerasukan saha.
0: Iya seperti itulah. Jangan sabar Rahman. Iya. Nanti ada lagunya. Insya Allah ya.
1: Ageng Pangestu pagi. Semoga sehat selalu pastinya ya. Teh Meliandu juga selamat pagi. Waalaikumsalam warawirip. Genjreng euy di Fortuna selamat pagi teh saya Pongki selamat bertugas sampai tuntas semoga sehat selalu rezeki lancar panjang umur juga saya dalam lingkungan Allah SWT doa yang sama untuk teh Meli ya di Genjreng
0: okay.
1: Coba Dewi Sulastri Warawiri selamat pagi ya. Bojong kembar Tete Pongki semoga kabar baik terima kasih
0: amin
1: warga Mabar Medan Horas Sumiam Virgo juga Maureen juga Letu Binangkit waalaikumsalam di Warawiri Genjreng santun pagi Neng Is dan Apong Ekon di Genjreng. Naon aya deui Ujang Saepul Rahman saeulit-saeulit ieu teh wi aya teu real Abah naon teu paham
0: lah kagak ngarti gua mah heeh
1: dolai kapur kulana situ pete tanah serel Bogor bareng Mang Dali Pempek entong dipisah-pisah atuh Ujang Saepul Rahman ari ngakomen teh nya hijikeun we jadi hiji gitu tah. Fitri Imut di kawasan Cikaret yang punya suami bawel ya. Wee. Buat kakaknya katanya sayang selalu spesial. Cikakak cewek.
0: Hayo we di zaman training 2 tahun ganti moal. Kopi paste
1: itu. Diancam ku Pongki, oi, ganti moal cenah.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam Ricky Wantos Agarantin Hadi Dora Wiri Genjrengkan. Ami Ani juga waalaikumsalam. Teh Ispa Pongki semangat pagi ya di Warawiri pagi hari ini di Radio Fortuna. Buat Teh Ani sekarang berada di Cibiru Geger Bitung. Teh Ami Ani di Cibiru sekarang Cibiru Geger Bitung.
0: Oke.
1: Ada Asmawi juga ya di Warawiri bahagia bukan karena punya segalanya tapi karena hati tahu cara bersyukur.
0: Asik. Ayy. Siap mama.
1: Mutiara banget sih.
0: Yo. Ini udah enden Nesyuk Reni
1: Jamal juga ya di Genjreng. Britike coba Britike dilanjut ke bawah.
0: Britike belum nemu ya?
1: Ada enggak?
0: Oh, ada ini. Warawiri hadir Tamora Medan City.
1: Biasa
0: ya. Ini kalau yang AI Dance Natchiel Askandari udah. Udah, Pak. Yang namanya susah itu udah.
1: Belum.
0: Oh, belum ya. Warawiri Fortuna FM Genjreng S. Selamat pagi para pendengar setia Fortuna FM juga buat penyiarnya Pongki bareng Teh Ispa. Salamnya banyak-banyak aja ya dari Batu Karut. Tugu Jaya Cigombong.
1: Akhirnya batu karut pada Cigombong.
0: Cigombong, tapi ada batu karutnya?
1: Batu karut mah ada paling hidup suka aja.
0: Ada ya.
1: Ayah doi ya Ujang Saepul Rahman. Kirim-kirim atau Ujang Bonteng di babakan rawai gitu.
0: Sakura di mana? Gitu tadi bonteng. Malam ketemu Ujang Timun.
1: Ujang Bonteng.
0: Ayah, oh jadi timun. Ada Ujang Somantri, Ujang Saepul Rahman. Ujang Timun gak ayah ya.
1: Gusti. Terenata selamat pagi di Genjreng Warawiri ya. Pongki pagi ganteng.
0: Hai,
1: juga my sister semangat terus ya. Semoga kalian berdua ada dalam lindungan Allah Taala. Amin. Doa yang sama ya untuk TRE.
0: Amin.
1: Salam
0: Allah.
1: Sehat buat semua saudara Fortuna semuanya.
0: Ya.
1: Oke.
0: Deh.
1: Apa nih sampai tuntas dan nunggu gajian. Masih lama.
0: Oh my god.
1: Apa rezeki yang datang sendiri we nya aya na mangantos santai.
0: Iya dong.
1: Ada Abah Wesa juga sampelangan Ganjar Bali hadir. Waalaikumsalam selamat pagi ya. Sehat selalu dilancar rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih doa yang sama untuk Abah Wesa.
0: Ada lagi kayak
1: Sakura di mana semalam kenal Ti Ujang Bonteng. Tepahamnya ieu teh geus saalit-saalit kieu mah nya. Tumiar Idawati juga ya.
0: Kos.
1: Dikataka chat anu itu teh nih.
0: Ya lagi chatan kira teh. Kita butuh yang long text, text yang panjang.
1: Aku takut chatan.
0: Aku trauma sih kayaknya ya. Ya ampun, ini Ujang kayaknya baru ya. Ujang Timun lah, kita sebut Ujang Timun
1: Bonteng,
0: Ujang Bonteng. Baik, ya udah ada lagi enggak, Mas? Aku ke berita yang lumayan sedikit viral nih. KDM minta kepala daerah stop pembangunan wisata juga perumahan di hutan dan perkebunan. Kenapa aku bawain ini? Karena aku lihat udah berapa banyak hewan di TikTok, kayak monyet itu liatin orang yang lagi ngebabat hutannya. Monyetnya tuh kayak luak-liuk bahasa Sundanya tuh ya. Lihat kanan, lihat kiri. Iya, terus banyak komen yang sedih kayak sekarang tempat tinggal mana lagi untuk monyet.
1: Hah? Monyetnya kumaha?
0: Enggak tahu sih aku
1: kabar. Enggak, maksudnya tadi gerak-geriknya aku
0: mah. Oh, kayak lihat. Kan ini mobil bulldozer.
1: Untung tuh sama.
0: Eh? Masih gimana ya? Ini kan
1: baik deh, kumaha.
0: Untung beda ya.
1: Ya kan aku bilang untung tidak sama.
0: Oh, untung tidak sama ya. Kecil. Nyesel ya di praktekan. Tapi maksudnya Saudara Fortuna sedih banget ya. Kalau kita misalnya punya rumah di situ, itu tanah kita, tapi kita dipaksa untuk digusur
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, ibarat kata rumahmu
0: habitatnya di mana lagi?
1: Ya gimana enggak marah tuh?
0: Tapi sedihnya mereka enggak bisa ngelawan, enggak bisa apa.
1: Gimana, enggak bisa ngomong kalau bercuap-cuap. Andai saja monyet itu bisa ngomong.
0: Semoga nanti bisa ngomong ya. Pasti aja
1: kita
0: itu.
1: Kita harus bisa menguasai bahasa binatang seperti Nabi Sulaiman.
0: Betul banget, itulah mukjizatnya ya. Nah, baik lagi. Nah, langsung aja ini dari KDM ya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas untuk menekankan resiko bencana alam dengan meminta seluruh bupati dan wali kota Sukabumi. Enggak ada Sukabuminya. Wali kota menghentikan
1: disini.
0: Sorry. Ini langsung ya mulutnya template. Wali kota, sorry. Enggak ada Sukabuminya. Untuk bupati dan seluruh wali kota menghentikan izin pembangunan tempat wisata dan perumahan di kawasan hutan dan perkebunan. Kebijakan tersebut diambil oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan dituangkan dalam surat edaran nomor 60 garis miring atau garing PM.04.04.01 garing ASDA Ekbang tentang pelaksanaan teknis pengendalian alih fungsi lahan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jadi Mulyadi mengatakan penghentian izin pembangunan di tempat wisata dan perumahan diperlukan untuk menekan dengan risiko bencana alam seperti longsor dan banjir. Ia menginstruksikan bupati dan wali kota untuk lebih aktif menjaga keberadaan kawasan hutan dan perkebunan agar tidak berubah menjadi area pembangunan komersial maupun pemukiman. Sebelumnya pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan peraturan Gubernur nomor 11 tahun 2025 tentang pengendalian alih fungsi lahan. Tapi kan benar ya Pak ya, bahwasanya akar tumbuhan atau pohon besar itu bisa kalau bahasa kita nyama mengait atau menangkap tanah ya, biar tanah jadi kuat. Karena kalau akar tumbuhan kuat,
1: itu
0: tanah jadi kuat.
1: Daya serap airnya.
0: Daya serap airnya. Jadi kalau banyak yang longsor, terus misalnya banyak yang
1: nggak ada pohon tidak
0: pohon
1: ada
0: tidak
1: kan
0: ada,
1: hujan berarti
0: betul.
1: Tanahnya tidak ada pegangan.
0: Betul.
1: Ibarat kata manusia juga butuh pegangan.
0: Oh.
1: Kalau manusia yang dipegang apa? Omongan.
0: Oh dia duit. Dipikiran aku duit balasan duit.
1: Alam banget sih.
0: Berarti dipikir
1: duit.
0: Ya tapi intinya seperti itu ya. Jadi emang banyak manfaatnya kalau misalnya kita yang menebang. Ya
1: air.
0: Itu nanti bakal bumerang ke kita juga. Seperti itu.
1: Ya iya, coba rumahnya ujuk-ujuk diombrak-abrik. Kan hutan itu kan rumah mereka seperti monyet tadi dibilang, terus ada mungkin hewan-hewan lain ya, ditebang-tebang rumahnya, dijadikan tempat wisata atau rekreasi tanpa mengetahui atau memikirkan panjang ke depannya bagaimana makhluk-makhluk yang ada
0: betul
1: di dalamnya tinggalnya.
0: Nah,
1: ntar kalau ke bawah ke halaman rumah kita apa? Pasti kan?
0: Pasti. Omongnya anu.
1: Padahal kan rumahnya emang dirusak.
0: Ternyata emang kali kita juga kita.
1: Ulah kita juga.
0: Iya betul. Kita.
1: Lu aja kali.
0: Lu aja. Ya udah wis, Pak. Terlebih sebelum pamit ini satu lagu dulu ya. Yo, aku mau apa tuh ya? Cuman rempahan ini.
1: Urang mah iya we syukro.
0: Syukro aja. Rempahan syukro. Ya udah tetap ada acara warna biru Fortuna FM. Genjreng.
1: Genjreng.

0: Iya, sudah Fortuna Mbak Ispa.
1: Iya.
0: Saatnya kita selesai di acara ini dan nanti kita berdua bakal balik lagi di acara Domisol ya. Selain ini jangan lupa kemana-mana karena masih ada acara yang gak akan kalah seru juga, ada acaranya
1: Premina dan Keluarga
0: bareng
1: Badia Negawati dan juga Sulistia.
0: Terima kasih untuk semuanya dan untuk berita-beritanya. Untuk berita baiknya kita ambil, yang buruknya kita buang.
1: Betul,
0: aja. Hempaskan.
1: Jangan ditiru ya.
0: Betul, kalau gitu aku Pengki Nusantara dan juga
1: Ispa Dalan
0: mengucapkan terima kasih sekaligus.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah kompetisi.

menghadapi pengangguran. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memasuki masjid Kufa. Dilihatnya sebagian orang duduk sambil memeluk lututnya di pinggir masjid. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada jamaah masjid, siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang baik. Imam Ali alaihissalam kembali bertanya, apa sebabnya mereka kau sebut seperti itu? Karena mereka memiliki kemuliaan dan harga diri. Bila ada yang memberi makanan kepada mereka, mereka bersujud kepada Allah. Dan bila tidak, mereka bersabar serta tidak pernah meminta dan mencuburkan tangannya kepada orang lain. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, mereka tidak berbeda dengan anjing-anjing Kufa. Kemudian Imam Ali alaihissalam mengusir mereka dari masjid dengan cambuk seraya berkata, keluar dan bekerjalah.

Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Bangkit Rengna di Sukabumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Hadir hari ini terbisiar berapa ya? 11 kemarin, 12 Selasa. Iya kan? Sekarang 12 Mei 2026 hadir Dian Negawati sendiri saja. Karena memang Sulis katanya sih sakit ya. Jadi kita memakai ini, jadi Mbak Dian tidak bisa menjanjikan lagunya di bos ini ya, di komputer bos ini apakah komplit atau tidak. Jadi kalau di sini di Rise jelas dan ini rusak kayaknya, lagi diperbaiki, dibawa sudah ke bengkelnya ya. Baik, hari ini 90,7 Dian Negawati Femina Keluarga Genjering Eui. Semoga saja sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk grup Ceria Inspirasi, selamat pagi. Untuk Balebat, untuk Ibu Liliana, selamat pagi juga untuk Ibu dan Bapak Marwan. Halo juga untuk Mr. Bebe, selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan satu afiat, tidak kurang satu apapun juga. Kemudian Mami Minok juga lagi nguping kayaknya ya. Jangan minta lagu, pokoknya sekarang susah nyarinya juga. Kemudian juga sekali lagi untuk Balebat, selamat pagi ya Balebat, apa kabar hari ini? Selamat pagi, good morning, sehat selalu ya. Terima kasih selalu membangunkan di dini hari ya. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kebahagiaan, kesehatan untuk kita semuanya. Dan kemudian ini tidak ada back soundnya. Kalau tidak ada back soundnya berarti Rise-nya rusak ya. Itu tandanya atau kodenya. Kemudian juga selamat pagi untuk Ibu Ipung Sapuro, untuk Ma Iis sudah lama nih tidak komen-komen ya. Untuk Maliandi juga, Olivia Senja Marin, Laila Binaki, selamat pagi. Senar jepitnya juga ya, selamat pagi. Kemudian selamat pagi Rahman Sep. Aduh, gak bisa muter lagu ini ya, hilang ingatan. Hilang ingatan, coba ada gak di sini?

Takkan hilang Budi Doremi, ini mah beda ya. Oh ya Allah. Ah. Tidak enakan. Coba kirim. Ya pokoknya coba-coba aja kita, karena memang lagunya sudah tidak update ya Kak, kayak di sini jadi yang banyak yang baru-baru dan lain sebagainya ya. Kita akan berikan sebuah tembang. Selamat pagi semuanya yang sudah komen, like, Kang ini juga Bang Len, Pak Ben, Kang Anjas di belakang Fortuna. Halo juga untuk siapa lagi ya? Oh, Mr. H yang ada di Puri, Puri Cibareum. Selamat pagi, semoga senang. Waung juga selamat pagi, apa kabar Waung? Selamat pagi, hari ini semoga makin sehat ya. Kemudian juga selamat pagi untuk Ibu Uis yang ada di Jublok, gudangnya ikan mas ya. Nanti dikabarin kalau Mbak Diam misalkan mau dikabarin, jangan dulu dikirim ya. Ada emak tapi jarang komen, kalau ke yang lain komen terus. Gak apa-apalah. Gak apa-apa, HDG gak komen kalau udah gak mau. Udah ketinggalan di grupnya Aya, jadi kelihatan gitu komen yang mana yang enggak. Aduh, kalah ewah deh itu. Baiklah, selamat pagi juga untuk yang ada di kawasan Jam Pelabuhan 2, Ibu Lia. Halo juga untuk si Kakang yang ada di Pelabuhan Jam Pelabuhan 2. Selamat pagi juga untuk Kang Sriwijaya yang ada di Sriwijaya. Selamat pagi. Semoga semuanya pada saat tidak kurang satu apapun juga. Kita akan berikan sebuah tembang dari Afgan ya. Oh, mana Afgan tadi? Oh, Kafein, Rindu Bayangan. Ini lagunya terpaksa nih.

arti pandangnya. Bener ada yang berberebetan dari tadi, emang udah kerasa, nggak tahu ini pas Mbak Ispa tadi kok ini berberebetan dari tadi kah? Dari tadi kah Meliandri? Atau baru sekarang nih berberebetannya? Kok mereka kayak nggak ngeh ya yang tadi saran pagi? Kalau Mbak Dima tadi dari awal sudah ada apa? Ini kebawahin mah nggak ada tuh. Berarti dari perangkatnya ya.

dari mana kandang-kandang itu? Masih ada bukan dari... Tuh, coba. Boleh terlalu ini, Mari. Nunggu M. Nur aja lah.

Bang Harida mau ngangkat muat. Hari apa sekarang? Selasa ya. Kunaon atuh ieu padahal mah ieu tetep spongki ya. Bade mah tinggal duduk aja barusan juga. Nah, itu berbetan dia nya.

orang tua grup bener ah bagas ya nanaga akan ngomong atau ah kalau begini mah Fortuna coba ya.

Tuh, coba ya, udah ada yang di grup tuh. Karena gak nyaman kalau gini mah berbatan gini. Ngerti deh. Karena mah kalau bukan Rais, udah weh. Jatuh tersungkur loh ini.

baik, beberbetan masih kianai karena kita nggak tahu perangkatnya mana. Kalau di ini, kalau misalkan biasanya kalau mic-nya jelek, jadi beberbetan.

masih tetap ya. Ini bukan dari sini, kayaknya dari mixer apa dari perangkatnya ini ya. Bang Hari kalau lagi nguping sini dong bang, udah ini beberebetan jadi nggak bisa siaran tenang. Suaranya suara yang keluar.

Bandira Dome, emang ini kedengaran dari handphone dari tadi ketika pas ini juga begitu di begitu mulai siaran lagi opening, nah itu udah ketahuan berbet gitu ya. Jadi kayaknya tidak nyaman untuk seorang announcer.

0: tuh ayaan Amnur berbat gitu, kayak apa ya, kayak dari kabel atau dari apa, kurang paham. Soalnya kita mah penyiar itu kan taunya siaran aja fokus, kalau begini kan nggak konsen ya.
1: Aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan terus memilih.

Nuansa bening ada. Nah, di sini rambut saya. Lagu-lagu baru mah di situ, ini aja nggak ada, hilang ingatan.

kamu. Kudu refreshing sih karena mami ya mah. Ciao. Kudu ciao ya. Baik, terima kasih untuk semuanya ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Jadi Anda tidak bawa kamu.

Orang telepon Bang Hari. Udah dengerin gak? Udah ini beberapa tanki udah. Dirimu kan bagiannya ya. Hari sama sahabat. Pasti sudah lagi nguping nih. Udah angkat udah.

Nuansa bening ini buat Mami Minok ya. Buat Mr. Bebe lagunya gak bisa diputar karena itu ada di perangkat Raisnya ya. Tengangga sih udah pada online. Assalamualaikum.

Sozusagen.

Baiklah, ini kita akan bacakan dulu dari Maiis ya. Kirimnya buat Ibu Maura. Kemana Maiis itu dari atas suaranya? Oh, nggak ada awalannya nih. Kirim buatnya Ibu Marwan dan Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Pungsapuro, Neng Balebat, Mari Meliantri, Lupia Senja, Mama Nje, Mama Sam, Sipa, Mama Nura, Mama Yati Bali, Kang Amar Servis, Kang Surya, Kang Basar, Bang Len, Bang Anjas, Ujeng Jai, Pak Ben Genjering, Boys di Jublog. Oh, di atasnya. Terus kehalangan ke sabara orang. Oh iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pembina keluarga Fortuna Peng Genjering. Bagi bahagia, Mas sekarang ada di rumah MBG-nya 4 apa nih? MBG-nya 4H kemarin. Sekarang ada di rumah, maaf ya. Oke. Minta kata Bang Hari juga, ini udah Bang Hari untung iya. Cok mami lagu jadul, nah ini cokan-cokan bisa. Nanti kalau ada M2 nih kita pindahin ke WNM. Terus atuh lagi

Kemuning cuma ada satu di sini, di Hugo, bukan Hugo, di ini, di apa, di komputer yang ada bosnya. Jadi kita dengerin aja nih dari Wiranto.

pandangi sepoi-sepoi menyebar harum mewangi bunga kemuning di puncak bukit yang sepi

kemuni mekar dan layu bergantian sepanjang masa. Harum abadi dan mekar bakai cinta.

0: Baiklah ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, kita akan coba ya membacakan dulu komenan karena menang waktu kita ini tersita. Jadi temanya kecewa, Mbak Dian akan memberikan sedikit saja tentang rasa kecewa di dalam jiwa kita ya. Nah ibu rumah tangga, saat Anda merasa kecewa, utamanya, langkah utama ya, adalah memvalidasi emosi Anda terlebih dahulu. Berikan diri Anda waktu untuk menerima perasaan sedih atau marah tersebut. Setelah itu lakukan relaksasi, evaluasi situasi secara objektif ya. Kemudian di sini juga dan alihkan perhatian pada hal positif atau aktivitas yang Anda sukai untuk mengembalikan ketenangan. Berikut adalah langkah-langkah terstruktur ya yang Anda bisa lakukan. Pertama, validasi dan terima emosi. Menangislah jika perlu. Mengeluarkan air mata adalah respon alami untuk mengurangi beban emosional dan menenangkan pikiran kita. Jangan menolak perasaan, akui bahwa Anda sedang kecewa. Menyangkal justru akan membuat perasaan tersebut menumpuk di kemudian hari. Kemudian juga beri waktu, time out ya, yaitu jauhi sejenak situasi orang-orang yang membuat Anda kecewa. Hindari mengambil keputusan besar saat emosi sedang memuncak. Lakukan pernapasan, tarik napas dalam-dalam, kemudian hempaskan keluar. Acara secara perlahan-lahan untuk membantu menurunkan hormon stres atau kortisol di dalam tubuh Anda. Ekspresikan dengan cara yang tepat. Bercerita, luapkan perasaan Anda kepada sahabat, anggota keluarga ataupun orang terpercaya yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Menulis jurnal. Jika Anda kurang nyaman bercerita, tuangkan cara seluruh unek-unek Anda ke dalam buku harian atau catatan harian. Ini sangat efektif untuk meredakan bebannya ya. Dan kita akan langsung aja ke FB kita ya. Dari Kang Ujeng J ini, peminat keluarga Fortuna FM Genjering, pagi Mbah Jadian. Pengen dengerin lagunya Republik Cinta Sempurna. Alhamdulillah ada di ini ya, di BOS. Kecewa harus dilakukan berhati-hati dengan pengalaman. Jangan terlalu percaya dengan orang yang baru Anda kenal. Karena sekali kecewa akan membekas di hati. Merasa was-was jika kita tak ingin dikecewakan, maka jangan pernah kecewakan orang lain. Bisa jadi kecewa yang kita terima mungkin bisa dijadikan pengalaman buat kita. Salamnya buat Maiis, Teh Mel, kemudian Teh Dewi, Ami Ani, Teh Balebat. Makasih banyak Genjereng Ay, Lopenya 3 ya. Lope. Pati Sinagani Genjereng Ay, pagi Neng Sulis. Mana Neng Sulis? Oh Neng Sulis, iya mah, Dian Egawati. Carabus Anyar mah. Semoga kalian berdua bahagia. Lagunya Nuansa Bening Udaya, almarhum Pidi Aliano, buat Ibu dan Bapak Marwan. Salam hormat buat Balebat, Maiis, untuk semua-semua aja. Salamnya Genjereng Ay. Terima kasih. Kemudian kita akan bacakan dari Meliandri nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pemina keluarga Fortuna Genjereng Ay. Good morning. Pagi juga bahagia, selamat bertugas sampai tuntas, semangat. Semoga saya selalu lope ya. Like juga, rezeki lancar, panjang umur juga, selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Puncak Bayam hadir, nyimak selalu. Saat merasa dikecewakan sama seseorang, jangan dipertahankan yang sudah tinggalkan. Pengen dari lagunya Sayang dari Pasto, benar-benar ada ya di sini. Bismillah, coba Sayang dari Pasto. Mana Sayang dari Pasto? Sayang tidak ada. Sayang dari Pasto, kenapa tidak ada? Adanya dari yang lain coba ya, enakan enggak? Enggak ada dari Pasto mah tuh. Sayang dari Pasto. Tidak ada. Adanya dari Gama paling ya. Nah ini ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Kak Dia. Terima kasih satu nuhun Mbak Aja Dian cantik. Baik Genjering Ey. Kayak beberbetan. Iya. Kertek. Pengen dijebrot.
1: Itu sana ke pongginya.
0: Mohon terus di sana kepongkipan perang aja nah.
1: Perbatannya cebi
0: itu. Masuk. Kepongkipan bisa kan masuk ya silang dulu. Iya tuh. Assalamualaikum pembina keluarga Jering euy. Santu pagi bahagia di Negawati Selasa penuh berkah, moga kesehatan selalu selalu bersama kita. Sehat selalu ya. Bagus lope-lope-lope Genjering euy. Terima kasih Warin. Kangennya udah lama kita enggak jumpa. Assalamualaikum Mbak Dian. Selamat pagi menjelang siang. Di acaranya Femina dan keluarga selamat selamat tugas sampai tuntas. Sehat selalu. Tolong diputerin lagunya Bebas dari Nika Ardila. Ami Anis sekarang ada di Sukabumi di Cibiru Radio Fortuna FM Genjering euy. Terima kasih. Mampir atuh kalau ada di Sukabumi mah. Lagunya apa tuh? Bebas sebenarnya ada enggak? Bebas. Aduh. Bebas, bebas, bebas. Tidak ada kalau di oh ada tuh. Dari Iwake tapinya. Baik ya. Sukabumi di Cibiru. Oke, terima. Tapi lagunya enggak ada ya. Maaf, nanti besok-besok pasti ada. Reni Rentina, assalamualaikum Mbak Dian cantik, hadir Medan yuk Genjering euy. Menyimak saja Mbak, tetap semangat bertugas yo Mbak sampai tuntas, salam saya selalu. Amin, terima kasih ya. Aminah juga nih ada Aminah. Assalamualaikum dari Caringin hadir di Genjering euy. Oke, terima kasih, kita kasih lope juga. Dari Supiloper, pembina keluarga Fortuna FM Genjering euy. Ngabisin hadir kawasan Pargun enggak Genjering buat Mbak Dian Gawati mat siaran Genjering euy. Oke ya. Isa juga Arya Prabowo Ratu hadir, selamat sore. Selamat sore. Selamat pagi dong. Mbak Dian pembina keluarga bersama Fortuna FM Genjering euy. Kita kasih lope juga ya. Banjarnegara Jawa Tengah hadir hashtag pembina keluarga Teh Dian Gawati. Oke, terima kasih. Nuasa-nuasa juga. Pembina ke hashtag pembina keluarga Fortuna FM Genjering euy. Selamat pagi Mbak Dian dari Nurma Kuta Purabaya meminta lagunya Suka Sama Kamu dari Bagindas. Ucapannya Genjering euy. Coba ya suka sama kamu dari Ibu Baginas. Mandir. Suka sama kamu ya. Suka sama kamu. Suka sama kamu. Aduh, alhamdulillah. Ada ternyata. Baik, ucapannya Genjering euy tuh kan gitu. Jadi enggak pernah kirim-kirim karena memang karena gimana ya gitu. Makanya kalau percintaan lewat udara tuh gini, begitu ada masalah dengan si A si B, jadi yang pernah kirim yang lain segitu banyaknya. Non dicat mau dibaca mah. Untuk gawe wae. Gajar hashtag pembina keluarga Dian Gawati. Assalamualaikum, selamat siang. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih Abah Wisa Sampran, kita kasih lope juga ya. Rustam Bustomi hadir. Oke. Okay. Korban fitnah Das. Assalamualaikum pembina keluarga Genjering euy. Temanya kirim salam buat semua fan Fortuna, spesialnya buat Bu Haji Ahmad, tugas sampai tuntas. Sehat berkah buat semuanya, super spesialnya buat anak istri yang baru pulang sekolah. Minta lagunya Wali Hijrah. Hijrah. Terima kasih, ada enggak Hijrah ya? Hijrah. Hijrah. Dari Wali ada burukeun gaskeun. Oke, terima kasih. Asnawi Awi. Genjering euy, selamat pagi menemani teman yang kecewa. Membutuhkan kehadiran tulus pendengar aktif tanpa menghakimi dan validasi perasaan mereka, bukan langsung memberi solusi, beri ruang, tawarkan bahu untuk bersandar, ajak beraktivitas, ringankan bebannya dan bersabar, penting untuk tidak meremehkan kesedihan mereka atau membandingkan dengan pengalaman pribadi orang lain. Cara menghibur teman yang lagi kecewa atau sedih, dengarkan tanpa menghakimi, beri kesempatan bercerita dan validasi perasaannya. Jangan langsung memberi nasihat jika tidak diminta hadir dan temani. Cukup berada di sampingnya, memeluk atau menemani tidur, diam, bisa sangat membantu. Validasi perasaannya, akui bahwa rasa sedih atau kecewa itu wajar. Alihkan perhatian, ajak jalan-jalan, makan coklat hangat ataupun aktivitas fisik ringan untuk mengurangi ketegangan otot. Bantu secara praktis, tawarkan bantuan nyata seperti menemani, mengurus masalah ataupun sekadar membantu tugas sehari-hari. Hal yang perlu dihindari, meremehkan perasaannya hingga hindari kalimat seperti yang jangan sedih lagi atau itu tidak buruk untukmu. Perbandingan jangan menyamakan masalah dengan pengalaman Anda. Memaksa cepat bangkit, beri waktu berproses karena setiap orang memiliki kecepatan pemulihan yang berbeda. 1, 2, 3 ya. Berdasarkan tipe teman yang baik, saat seseorang patah hati, kecewa adalah yang bisa menjadi pendengar setia. Anda bisa juga memberikan kata-kata bijak untuk menenangkan pikirannya. Untuk situasi patah hati, tips menghibur bisa membantu teman melupakan sejenak kesedihannya. Tapi sebenarnya aku bukan orang baik ya. Aku sebenarnya bukanlah orang yang baik, tetapi Allah sudah menutup aibku sampai saat ini hingga tidak ada satu orang pun yang mengetahui. Sejatinya aku dilahirkan ke muka bumi diawali dengan menangis, menangis karena di dunia adalah tempat yang tidak luput dari dosa. Aku memang bukan orang yang baik. Nah, panjang teuing. Aku memang bukan orang yang baik. Aku belum mampu memantaskan, maka mendoakanmu adalah cara terbaik untuk berjuang tanpa harus kehilangan ya. Di sini ada quotes-nya nih. Mana nih? Anti apa nih? Oh, kurang cocok ya. Oke. Kita lihat juga ya sampai ke bawah nih. Ya Allah. Nah. Terus siapa lagi nih? Superloper Dewi Sulastri. Pemina keluarga Gencring, bagi Teh Hajadian yang cantik dan baik hati. Dewi hadir dari Bojong Kembar. Mau lagunya dari Dona Leon kirimnya. Itu nggak ada ya di sini. Apa judulnya? Ini nggak ada judulnya. Badian kan lupa lagi ya. Tapi kalau yang diraih itu ada di sini, nggak ada. Kirim salamnya buat semuanya aja. Fan Fortuna dari Asam Beja, terima kasih. Gencringi, lope banyak. Isa sudah tadi ya. Kita kasih lope dulu nih. Kemudian dari Soca Banjarnegara Jawa Tengah hadir, pemirsa pembina keluarga Diana Gawati ya. Kemudian juga Rustam Mustami hadir. Oh udah ini mah. Udah, Asnawi juga sudah yang barusan dibacakan ya. Ini minta lagunya apa nih? Jangan terlalu panjang dong, singkat aja tapi orang nanti ngerti gitu. Kalau panjang begini bacanya gimana itu Badian atau Merinnya. Lagunya minta apa ini, gak minta lagu ya. Renata Sakura, selamat pagi, sehat sekarang untuk Gula Aren atau Aren. Renata Sakura, assalamualaikum, pagi teteh cantik dan sangat baik hati. Semoga sehat terus, tak kurang satu apapun juga. Panjang umurnya ya. Barokah untuk saudara Fortuna, semoga jatah lagu tetaplah bersamaku dari Nobita. Dan buat teteh, bertugas sampai tuntas. Lope, lope, lope, lope. Gitu ya. Terima kasih untuk Gula Arento, Renata Sakura. Kita akan lihat dulu lagunya ada nggak, karena ini bukan di situ ya. Tetaplah, coba. Tetaplah bersamaku.

Ku ingin memeluk dirimu. Tidak ada, aduh. Kumaha tuh? Ku ingin memeluk dirimu. Tidak ada ya. Untuk Ateng Supriyatna sangat disayangkan. Lagu Nila Sari untuk memeluk dirimu. Kalau enggak ada Poppy Mercury surat undangan. Coba aku cari, benar-benar ada surat undangan ya. Surat undangan. Surat undangan Poppy Mercury. Surat kasih. Surat undangan kok gak ada, pada ini lagu lama ya. Surat undangan ada Yuni Shara ya. Darin ya. Biasanya Mbak Dian gak pernah pelit kalau memang ada lagunya ya. Surat undangan. Surat undangan, surat undangan Yuni Shara. Iya, adanya dari Yuni Shara ya. Juga gak apa-apa kirim salamnya buat semua fan Fortuna yang lagi dengerin mana dimanapun berada. Spesialnya buat Mbak Hajadian Negawati yang cantik. Selamat bertugas sampai tuntas. Sehat selalu, rezekinya sukses selalu. Terima kasih, Genjring. Terima kasih ya. Enak banget tuh kata-katanya. Oke lah, kita akan cari dulu nih yang lewat WhatsApp juga ya. Dadai Sunandar, assalamualaikum, selamat pagi, waalaikumsalam. Teh Hajadian Kelapa Nunggal, Radio Fortuna hadir. Genjering, ay lope, lope, lope, lope, lope. Dikasih lope lagi sama Madian ya. Dewi Sulasi lagunya Jangan Hianati Aku. Ya itu kan lagu baru, seperti gak ada. Jangan Hianati Aku. Hanya dari penyayang. Oh ada nih. Jangan Hianati Aku. Ngeresek eh nama Ispa. Kirim salamnya buat semua aja fan Fortuna dari A sampai Z sampai tuntas. Terima kasih Genjering euy. Lope lope lope lope lope lope. Terima kasih ya. Aminah, assalamualaikum dari Caringin, dari Caringin Hadi di Genjering euy. Oke. Okay. Udah nih. Kita lihat dulu. Enggak ada. Ah, orang juga namanya. Ngeri situasi itu yang mana sih? Afgan. Nah, kita kan lihat dulu dari WhatsApp-nya ya. Tapi mau nyari di kebun lain, gak apa-apa kalau gak ada. Jangan maksain kalau lagi sakit. Oh iya udah. Kemudian orang ihlah ke fan Fortuna ya. Kita melirik dulu nih dari Balebat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam famina keluarga Fortuna FM Genjering. Pagi bahagia yang cantik. Nah, ada sangat baik hati. Lope pagi juga semua keluarga Balebat. Grup Ceria Inspirasi buat ibu dan bapak Marwan, semoga semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, banyak umurnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kirimnya juga untuk semua fan. Buat Mami Minok juga selamat pagi. Lagunya Separuh Aku nanti kita putarkan ya. Oke okay. Yang belum dibacakan sabar dulu ya. Kena liur geningan. Mana sih Separuh Aku dulu. Buat Balebat.

Kang Ujeng Jay. Yang kebagian karena bentar lagi ini mau di close ya. Maafkan saja karena memang ini dalam keadaan darurat. Ujeng Jay.

menyebar harum mewangi bunga kemuning. Di puncak bukit yang sepi

akhirnya dia pikir aku hilang, jangan nyianati aku. Deona Leon. Dengar kita ya, masih dalam keadaan kurang merenah ini, nanti mungkin setelah ada perbaikan yang ini ya. Terima kasih untuk semuanya pemain keluarga. Duh, ini juga barangkali ada yang belum terbacakan ya, sudah ini untuk Bu Marwan lagunya memang nggak ada ya buat si Bang tuh.

Batu Miam Pirgo, warga Mabar Medan hadir katanya. Oke, terima kasih ya. Terus Dewi Sulastri ya, sudah ya, Aminah juga sudah. Assalamualaikum dari Caringin hadir Gencring. Oke, terima kasih nih. Semuanya sudah ya, kita akan menyebutkan siapa yang sudah like dan komennya, kurang lebih ada 30 orang ya. Kenal sih itu bisa. Untuk Dadai Sunanda, Nuasa tuh mimpir Gamina Ujeng Jaya Bahusa Samplangan Mat JR Amin A Ami Ani Deni Akbar Wong Pedot Korban Pitnadas Meliandi Wati Sinaga Bunda Firly, kemudian Apok Janggung Isa Dendi Suhendi Renata Sakura Laila Binangkit Reni Rentina Sep Surya Wongso Prasetyo Alam Sibli Amir Udin, Supi Oper, Kang Jang Atya Ujang, Reni Jamal, Fitri Haryati, Fitri Soca, Pris Sukma Wijaya, ya. Jeng Jay, yang kasih teploknya Ujeng Jay, Dini Akbar, Wong Pedot, Maliandi, Renata Sakura, Lela Binangkit, Fitri Haryati, Fitri dan Soca semuanya. Nanti jam 11 ada Pongki ya, bersama Mbak Ispa di acaranya. Itu apa sih namanya? Domiso ya. Terima kasih, nanti ketemu lagi dengan Suara Badian di jam 1 siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gencreng,

sebagai guru adalah suatu kebanggaan. Suatu hari, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam di awal masa hijrah merasa sangat lapar. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mencari kerja di Madinah, tetapi beliau tidak berhasil memperoleh pekerjaan. Kemudian beliau pergi ke sebuah desa yang letaknya kurang lebih 12 km di luar kota Madinah. Dan di sana beliau melihat seorang wanita sedang mengaduk tanah dan menanti seorang buruh yang dapat membantunya. Imam Ali alaihissalam pun mendatanginya untuk melamar pekerjaan di situ. Setelah pembicaraan, ditetapkanlah bahwa Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam diberi tugas menimba air dari sumur, dan sebagai imbalan dari setiap ember air yang diambil adalah satu biji buah korma. Dari pekerjaan

Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, radio paling ringan di Sukabumi.

0: Iya, iya.
1: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
2: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua goreng Aceh.
0: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
0: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
0: Aceh.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetes.
0: Wah, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
1: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
1: Jelas, irit lagi.
0: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya.
4: Bisa dipantek,
5: coy. Yoi.
4: Panas, tahu.
5: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
6: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
5: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
7: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
4: Seger. Cil abis.
5: Air kelapa mudanya real cuy.
4: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
8: Just Juice kelapa muda, gercep banget.
7: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
9: Bu Ayu, belanja juga Bu?
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyalnya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisia ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu.
6: Glitter, break dulu yuk.
7: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
6: Yang pedes-pedes pasti enak.
8: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
6: Yang pedesnya bombastis kan.
7: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
8: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
7: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
8: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Ada topping kris-krisnya.
9: Wah, bener rasanya yummy.
6: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
7: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
6: Yuk, guru, let's start.
10: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
11: Sorry, Megandomani ya?
12: Iya benar.
11: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
12: Oh,
11: apalagi
12: ya?
11: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
12: Bisa aja.
11: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
12: Wah, makasih banget.
13: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
11: Serius?
12: Iya.
11: Gimana?
12: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
13: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
11: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
13: Dan tahan lama.
11: Oh iya?
13: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
11: Wah, goals aku banget tuh.
13: Iya kan?
11: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
13: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan
11: cobain
13: Indonesia.
11: Mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama.
4: Kita tanya masternya.
14: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
15: Chef Devina, apa yang bikin beda?
14: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie-nya kenyal? Pasti. Mie-nya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
11: Oh iya?
14: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
15: Mau dong, Chef?
14: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
15: Mie-nya pipih dan kenyal.
11: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
14: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
15: Sedap.
14: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
15: Yes, Chef!

0: Iya, masih di acara Domiso Fortuna FM.
1: Genjreng euy.
0: Iya, di genjreng ya Sarah Fortuna. Yo. Ini kenapa enggak ada suara?
1: Kenapa parem jadinya?
0: Di mbak juga enggak ada. Oh iya kah? Suaranya enggak ada. Soalnya suaranya kecil, dikecilin suaranya.
1: Ya wes.
0: Ya wes, atau kalau gitu mah pokoknya kita juga sebenarnya kedengaran. Nah, ada. Oke, langsung saja mau karaokean bareng kita.
1: Kita dalam perbaikan juga. Sorry, jadi bos dari Fortuna. Betul. Mana katanya ini baru nongol gitu kan.
0: Oh, tong salah paham. Kita lihat orang perbaikan heula biar semuanya enak, jelas, singkat, beresan. Yo.
1: Kita harus lewati semua.
0: Lewati semuanya. Dari pagi ya.
2: Assalamualaikum.
0: Ujung-ujung kan. Iya, tiba-tiba.
1: Ujung lah itu. Dan terus dipukakan pantun aku mongkinya.
0: Oh iya sih.
2: Domiso Fortuna FM genjreng. Jadi
0: memang ya. Genjreng. Itu Aren.
2: Iya, kayaknya teh dari tadi gini nggak dari warawiri. Ya, tapi gue gorong-gorong.
0: Untung mbak baru nyadar, mbak Dian tuh sadar dikasih tahu bak-bakanan. Jadi gue dibenerin. Sekarang gimana?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
2: Sehat. Okay.
0: Sehat ya.
2: Siarannya
0: siap atau ini jinglenya tuh yang ayo siap kita jinglekan dulu ya.
1: 13 detik yang mana?
0: Mau lagu apa?
2: Pengen lagunya teh. Harus ke aku mati ada enggak dari Tasha?
0: Ini kali ya, lama ya. 36 bukan. Sebentar ya.
2: Iya.
0: Yang di sini teh. Boleh sambil salam-salam dulu cinta sok silakan. 12 15 ini kayak 10 bukan? 13 bukan. Silakan salam-salamnya. Hapus dulu.
2: Iya, siap. Buat Teh Ranti, buat Teh Asti, buat Kang Adut, Kang Deden Gembol, Kang Deden Bantas, Kang Edo Libra, Teh Meliandri, Mai Iis, Teh Olivia Senja, Mama Rindu bareng kenal jepitnya. Teh Citra Kang Fajri, buat Om Amar servis, buat Mama Njes, buat Kang Aesnya juga, buat Manini, buat Kang Aem, buat Kang Mus Mulyadi, buat Pak Joko Tau ya.
0: Ya.
2: Buat siapa lagi? Buat semuanya.
0: Yaudah ya, buat semuanya aja. Lagunya apa cinta?
2: Ini tadi udah dibilangnya.
0: Apa Taya?
2: Haruskah aku mati ada nggak dari Tasha?
0: Haruskah aku mati ada yuk
2: ya.
0: Jinglenya akapelah dulu ya. Yuk 1 2 3 Fortuna
2: radio panggilan.

0: Ya, Teh Aren.
1: Terima kasih ya, Ayah.
0: Siap, sama-sama.
2: Sama-sama.
1: Hai, sister ya. Tetap yep. Semangat, sehat selalu, jaga kesehatan. Jangan lupa makan siangnya ya.
0: Iya, atuh.
1: Mudah-mudahan radionya enggak apa-apa lagi, sembuh sekaligus ya. Ucapannya, harusnya aku mati. Fortuna jangan ya.
0: Jangan, atuh.
1: Pokok nama di Ginjreng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bispa menjelang azan zuhur
2: ya,
0: kita.
2: Iya, betul. Persiapan ya.
0: Persiapan itu tetapnya di acara Domiso Fortuna FM.

0: Oke, enak pakai mie juga. Iya, Saudara Fortuna. Baik, masih di acaranya Domi Soul Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Iya. Kita kembali lagi.
1: Pongki, kena masuk jam 1.
0: Oh, apa? Oh iya, boleh.
1: Boleh.
0: Silakan, yang di belakangnya ada siapa? Kita lanjut. Halo.
1: Kumang na oge sarare itu.
0: Mati
2: merdu. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Digenjreng.
0: Eh.
2: Sama Mama Riji,
0: ya. Ya, Mama siapa?
1: Mama Riji.
2: Mama Riji.
0: Mau lagu apa silakan?
1: Di mana Mama Riji?
0: Mama Riji.
2: Ya, selamat siang buat semua.
1: Selamat
0: ya,
1: siang.
0: Lagunya
1: Mama Riji mau nyanyikan lagu apa judulnya?
0: Mama?
2: Bentar ya Teh ya, ini jatuh anak.
1: Ya Allah. Ya Allah. Waalaikumsalam. Aduh.
0: Aduh, rupa-rupa.
1: Biasanya Mamah Dapi nusok siga pak siandu mah.
0: Pantes. Ayo tiba-tiba ambu tanya Teh. Dia budak labu. Mami atuh langsung. Kumana atuh
1: karunya Mamah. Kin mah pegangan. Dan lo dina roda atuhnya.
0: Menik. Ma Indah.
2: Ya,
1: tai.
2: Dong minta kapur siandu ya.
1: Digenjreng.
0: Digenjreng.
2: Aduh, kade atuh anaknya.
1: Oyong jajan bae.
0: Kade atuh meniri weur ari weuh.
1: Lebih baik bawel pengen jajannya mah.
0: Iya, pada bawel labuhnya gitu. So atuh mau lagu apa?
1: Apa judulnya mah?
2: Cinta Rahasia.
1: Cinta beja-beja bongki rahasia.
0: Ada tepat dulu.
2: Jempling we.
0: Cinta rahasia. Cinta rahasia ya, minusan dari Lilin, oke. Okay?
1: Rahasia.
2: Yang dari FP, LP.
1: LP rahasia. Pokoknya mah satu musik dan alah, satu lirik.
0: Gas.
2: Sepertinya sama.
0: Yang ini.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demisol Fortuna FM genyreng.
0: Mama Nura Pajegan, selamat siang.
1: Pok Nura sekarang mah.
0: Iya tuh sok atuh. Lagunya apa? Ya. Sok mangga.
1: Gimana tuh sehat?
0: Sehat.
1: Sehat juga ya.
0: Sehat dong.
1: Iya, tadi kedengarannya ada sehat alhamdulillah ya.
0: Iya atuh. Silakan.
1: Hujan enggak hujannya?
0: Enggak, panas terik di sini mah.
1: Panas di sini juga panas, alhamdulillah. Panas,
0: alhamdulillah luar biasa. Ya.
1: Lagunya ah.
0: Yuk.
1: Tujuh sumur ah.
0: Hiji sumur.
1: Mandi tujuh sumur.
0: Hiji sumur ke teboga.
1: Ah, teboga hiji-hiji acan sumur ini.
0: Ah.
1: Ada is, ada is.
0: Ya. Nah, usah
1: disitu. Jadi sumur kah?
0: Boga langsung toren.
1: Ayo mah gak sana kada sumur bebecek hiji.
0: Ya Allah, nah tate. Ima cocok jeung nu bi isuk di berita eta teh ni.
1: Nyeta. Ima bebecek hiji.
0: Nah tate bebecek naon eta teh hujanan bebecek mah.
1: Eta bebecek anu suka hujanan nih.
0: Heeh eta teh Ani. Eh teh Ani di. Da ieu namana teh Ani tuh. Tujuh sumur wik-wik karaoke. Wiwik. Wewek, untung gak pada dengar.
1: Ayo,
0: yuk langsung. Yuk, gaskan. Ini bukan sih. Ya ini ya. Ini ya.

0: Suaranya ada dua, gak kuat itu ya suara kecil. Ya. Aduh, masih batuk ini teh. Dan selalu ya teh sama Pongki, mudah-mudahan murahkan rezekinya, gampangkan urusannya. Ada lindungan Allah Subhanahu wa taala juga ya. Amin. Ucapannya domita pertuna Saliwat. Assalamualaikum.
1: Karina. Halo Karina.
2: Halo, assalamualaikum. Kami so, patun FM Gejreng.
1: Ya Gejreng.
2: Mungkin Isna.
1: Hai Karina.
2: Sehat.
1: Sehat dong.
2: Iya.
1: Karina mau
3: Citra. Citra.
2: Iya, iya.
3: Iya Citra Karina. Karina. Karina. Dia bengong tuh.
1: Oke lagunya.
3: Lagunya apa tuh?
2: Lagunya Fata Morgana dari Mega Mustika.
1: Fata Morgana.
2: Dari Megus.
1: Siap, jelaskan ah, yuk.
2: Yuk.
1: Berangkat.

0: terima kasih Apongki, Teh Ista.
1: Iya, Teh Cici.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi sebelum iklan, Kang Reja. Halo Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Domiso, Persela FM.
3: Genjreng
1: euy Kang Reja.
2: Apa?
1: Siap Kang Reja, mau lagu apa? Apa cenah?
2: Lagunya Yatim Piatu aja.
3: Oke.
1: Ada. Yatim Piatu ada.
2: Yatim Piatu. Misalnya buat yang barusan ya.
3: Mm-mm.
2: Buat Citra, Kang Fajri, Kang Anggi juga
1: kasih. Siap. Gaskan ya.
2: Oke.

0: Amin. Allahumma barik.
1: Terima kasih. Siapanya Dami Sofa Tuna ya, FM di Jering. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Promo dulu yuk.
3: Saudara.
2: Iya. Promo dulu tapi ada acara Dami Sofa Tuna FM.
3: Genjering.

0: Tidak, iya.
1: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
2: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
4: Siap, cantik.
3: Aceh.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetuk.
3: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika?
1: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
1: Jelas, irit lagi.
3: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: Ya, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
10: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
9: Iya, Dik.
10: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
10: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
11: Ada promo juga nih, Dek.
10: Apaan tuh, Bang?
12: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
10: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah.
6: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
10: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
12: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar.
13: Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
1: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
14: Enak delisia. Ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
13: Ah, yang bener lo.
14: Cobain dulu aja.
13: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
14: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
1: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
13: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
13: Ya udah net, sedap cup. Ya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
14: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu.
1: Glitter, break dulu yuk.
15: Lapar. Habis latihan dance, enaknya ngemil kali ya.
16: Yang pedes-pedes pasti enak.
17: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
16: Yang pedesnya bombastis kan?
15: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
17: Jadi, nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
15: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
17: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
15: Ada topping kris-krisnya.
18: Wah, bener rasanya yummy.
16: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
15: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
16: Yuk, Glitter, let's start.
19: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
20: Sorry, Megan Domani ya?
21: Iya, bener.
20: Tuh, bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
21: Oh,
20: apalagi
21: ya?
20: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
21: Bisa aja.
20: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
21: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
20: Serius?
21: Iya.
20: Gimana?
21: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
20: Wah.
21: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
20: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
21: Dan tahan lama.
20: Oh iya?
21: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
20: Oh.
21: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
20: Wah, goals aku banget tuh.
21: Iya kan?
20: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
21: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan ini.

0: cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
1: Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Mie-nya pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap!
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef!

0: Okay. Kita masih di Domiso dan masih ada waktu dan kesempatan. Silakan, waktu tersisa.
1: Artis Caringin naik nih langsung.
2: Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, Domiso Fortuna FM Genjreng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Genjreng ya. Teh Asti, Artis Caringin nih.
2: Ya,
1: Pongki
2: Teis.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat juga ya.
1: Sehat dong. Yuk ah, mau lagu apa?
2: Ingin lagunya Derita di atas derita.
0: Oh, derita di atas derita.
2: Ada yang kayak gimana sih musiknya di situ, Pongki?
1: Ya, yang kayak biasa, we.
2: Jangan yang kecepatan.
1: Nih, coba yang ini nih. Ini kecepatan enggak?
0: Alhamdulillah.
1: Dicoba dulu ya, gas berangkat.
2: Udah. Ada salam rindu enggak, Pongki?
1: Salam rindu.
2: Iya, Rana Rani.
1: Salam rindu, nah ada. Coba dulu ya.
2: Iya. Tepat ada suaranya ya.

0: Oh, ada suaranya gede lagi.
1: Ada ya?
0: Ya, itu apa aja tuh yang barusan.
1: Siapa yang
0: barusan? Cerita di atas dirisa.
1: Ada.
0: Itu mah ada suaranya.

0: na lupa. Terima kasih ya Pong Kita Ispa. Assalamualaikum.
1: Mama. Let's go.
2: Cara mahal ya. Aman nanti dari
1: kok. Ya halo.
3: Duduk dulu aja.
1: Silakan. Tadi yang mau naik ya udahlah. Pamit kali ya.
4: Heeh.
1: Oh, udah yeah. Tinggal 10 menit lagi.
4: Betul.
1: Ya, Saudara Fortuna, terima kasih banyak yang sudah naik dan juga yang sudah karaokean bareng kita berdua.
4: Iya. Yeah.
1: Dan insyaallah kita bakal balik lagi. Aku sih besok di aku setelah ini sih. Kompak kapan?
4: Besok jam 11.
1: Oke, okay. Kalau gitu selain jangan kemana-mana karena masih ada aku Bang Kino Santara dan juga
4: Ispa Dahlan pamit.
1: Iya, mengucapkan terima kasih sekaligus.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berikutnya ada Badian dan juga ada aku.
4: Iya.
1: Oke, okay. Let's go.

0: Fortuna FM 90.7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Jam 1 siang, saatnya kembali beraktivitas. Semoga harimu suka.

hati pengangguran. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memasuki masjid Kufa. Dilihatnya sebagian orang duduk sambil memeluk lututnya di pinggir masjid. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada jamaah masjid, "Siapakah mereka itu?" "Mereka adalah orang

0: warahmatullahi wabarakatuh. Cara Fortuna. Wilujeng siangka sontenken sadayana patepangli sarang simpuring pongki nya. Sekali lagi wilujeng siang disarengan kasontenken di acara Nagendra Parahyangan dugi ayana nya dinten Salasa bernuansa kaping 12 Mei 2026 ayah simpuring pongki Nusantara disarengan. Kemana ya Tedian ya? Aya, jadi patur-turutan ya tuh, kebunten.
1: Tedian agak batinya rengah bagi karing sana tabuh tilunya.
0: Baris pisan. Anu bari jabung lawung ya, kawih Sunda na.
1: Mangga, nama itu saya melayani hayo.
0: Terus saya hayo atau?
1: Hayo atau, biar terus muncul.
0: Halo.
1: Tacan ayah, biar terus ayah.
0: Ya.
1: Sok atu hayo saha oge, sok atu hayo.
0: Ya hayo atau sok?
1: Biarin atu terus sok ke kaditu. Mamah Nura, Mamah Nina, Nura, Mangga,

0: Kang Darso Duriat.
1: Kinten salamna kana manjan dama Teh Dian sing sehat sapapa sareng apong ti eta anu kasep nya.
0: Mohon.
1: Sing dia sing sehat sing dia cengeng jodoh tah apong ti
0: nya. Tong waka arudet kawin
1: mah cenah. Tong waka bisi teu aya rencang
0: teh nya. Henteu mah encana kitu sok kurang arudet tong kawin ge ning cara rai deui.
1: Oh iya bener ah. Kadah ieu aya nama kadah ati-ati.
0: Mohon.
1: Kadah pala pilih heula ah cik eta.
0: Ya. Ah, Teh Dian moal we.
1: Moal ari beda Teh Dian ari teu aya anu ieu mah
0: ya. Alim. Ah, aya oge moal tuh Banjarmasin nungguan wae. Hayu we ngawangi hayang ieu Teh Dian.
1: Atuh hoyong eta tah kitu-kituna heula nya.
0: Mangga-mangga Meliani semangat.
1: Oh, teu acan naek ieu da abdi meureunan pang pertama na nya.
0: Mohon.
1: Teras oge Kang Teh Meli teh eta teh nya. Maisnya, mais teh teh damangat kamari mah cenah saurna teh.
0: Muhun rada kirang sehat.
1: Teh cakat ieu cenah saurna mah Abah Acep nya, Abah Acep Kemang saurna
0: dukata. Dukata acan ka ditu Teh Dian oge. Mun di Selabin Tanah we linggih nama.
1: Oh nya. Pokana mah di Selabin Tanah we nya meureunan. Teras oge eta haturan ka Teh Olive, teras oge atuh kamarin tanya. Teras oge atuh dilajeng ka eta teh Mama.
0: Balebat anu jungu pingkeun.
1: Nah teh?
0: Balebat.
1: Oh, nya teh balebat. Teras oge Bunda Aca, teras oge Mama Rosi tanya. Teh Repa, Teh Gula Aren,
0: mohon Teh Gula Aren.
1: Aya deui geuninganannya aya nama
0: Damang. Alhamdulillah mohon.
1: Mohon mudah-mudahan teh nya cing Damang sapapaosna.
0: Ngaramekeun resepnya.
1: Oge atuh eta teh anu dok eta teh Mama Sipa tanya aturan teras oge atuh Kakang Basar tanya apa Abah Kemang kah nyata alias Bah Acep teh ngaturan
0: sareng
1: Ci Umi na mudah-mudahan damang eta yang tahan sok ngadangukeun anyana-nya teras oge Kang Dede tanya aturan nuju aktivitas pemerintah anyana teh teras dilajeng oge ka eta teh Kakang Oop Apih Udin tanya aturan Teh Citra Kang Fajri, Ayah Susanti, tanya. Teras oge anu sok naek kana ieu we nya kana Gentra Parahyangan tanya. Aturan kasadayana mudah-mudahan darah ramang sapapaosna tanya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan aya lindungan Allah Subhanahu wa taala. Atuh pang-pang ting-ting nama Kang anu mancen damal Teh Dian tinggalnya sapapaosna.
0: Amin, amin, amin.
1: Atur nuhun ulah teu damangan ah.
0: Ah jarang Teh Dian mah kamari ge buhan vertigo.
1: Ada hari panyawat mah Teh Dian.
0: Henteu aya nama dibandingkeun nuju aya almarhum mah Teh Dian sering wah ka rumah sakit.
1: Mohon spesial mah ka nu rasa we teh nya. Mudah-mudahan daramang sapapaosna.
0: Amin.
1: Atuh ka sariosna mah Gentra Parahyangan, Sukuna FM geuning euy. Assalamualaikum Teh Dian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Neng. Dah aren. Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gentra Parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy puncak peuyeum kumaha halodo di dieu mah?
2: Panas.
0: Panas. Komo ieu resak AC aduh.
2: Oh,
0: berkeringat dah. Alhamdulillah tuh nuju sehatnya. Aren semangat. Hoyong kawin naon, Neng?
2: Hoyong kawinna Duriat, tapi hoyong tidur Sumbang.
0: Oh, Duriatnya. Aya.
2: Sumbang.
0: Mangga.
2: Kintun-kintun nanya baja.
0: Mangga. Leres.
2: Mama Is. Inung ka mana wae
0: teh. Aya di bumi nya meni teus ieu teu rame teu tengah ramekeun.
2: Inung mumpung aya di bumi atuh.
0: Nya.
2: Panggo ka mama rindu sareng sunda jepitna, Teh Olivia, Kang Budi sareng Teh Delana, Kang Mama Indah, Mama Bungsu, Mama Sam, Teh Ren.
0: Mohon
2: siang. Teh Asti, Teh Citra, Teh Ranti, Kang Okawa Aong, Kang Amar Servis, Kang DG, Kang Besar, Kang Surya, Kang Deden Bantas, Kang Santana, Ayah Susanti, Kang Anjas, Kang Reja, Bang Len, Pak Ben, Wilujeng Siang Sadayana, Kak Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat, Pak Maman Apero, Ibu Liliana, Pak Sarang Ibu Marwan, Pak Tiang, Kang

0: Ibu Atika sareng Neng Hena.
1: Mohon.
0: Kang Egi sareng Pi. Bapak Jes, Kang AM, Kang Wahyu Tahu, Kang Abi Cikundu, Kang Yusman, Mak Nini, TEH,
1: Leres.
0: Mas Joko.
1: Mas Joko Endang, di pelaranya.
0: Mas Ayolinya Joko Tauu.
1: Sanesnya Tauu nya nah di pelaraya Mas Joko atau di Jawa Mas Joko.
0: Iya Mas
1: nya.
0: Joko. Kedahna Mak, kedahna Kang Jaka Bang Inten.
1: Kang Jaka nya tong Mas Jaka.
0: Mas Jaka mah da mahanya.
1: Mohon.
0: Tenyambung.
1: Tenyambung ah. Sarang posisi yeuna bumina gitu. Bumina di pelabuhan atuh bumina Jawa Tengah tatana naon nganggo Mas Joko.
0: Nganggo Mas mohon. Nganggo Manti
1: nya.
0: Nganggo Kang Maman. Kanggo kasadayana we hapunten anu kasenggol. Kang spesial nama kanggo Bahaja sing sareng Apongki.
1: Mohon.
0: Apongki mada tadi durasi.
1: Oh tadi. Kang
0: Apong.
1: Nujung ada Apongki tadi.
0: Kang Apongki sareng Bahaja sehat-sehat sapatosna. Panjang yuswana ageng rezekina.
1: Amin.
0: Hatur nuhun Bahaja.
1: Mangga.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunjreng euy. Mangga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Sentra Parahyangan Fortuna FM. Gunjreng euy.
1: Gunjreng euy. Kumaha ayeuna sakinten semangat.
2: Semangat teh samari akad leket ieu ya, keringet ieu.
1: Nya pan. Oh keringet dingin merenya atamanya.
2: Keringetan
1: terus. Ya kan hareudang ya ge geuning.
2: Sareng hareudang imah nahan nyeri mun teh.
1: Oh mohon nya.
2: Oh, sakinten sih lumayan alhamdulillah berkat doa sadayana terutama
1: amin.
2: Doa teteh
1: nya. Amin mudah-mudahan
2: teteh sehat. Sehat oge nya sapopoosna teh.
1: Amin amin mudah-mudahan.
2: Ke mana atuh eta sia pungkin?
1: Nujung ada mah konten malam ieu paling 10 menit saurna.
2: Mohon.
1: Bangga hayang kawih naon atuh.
2: Kawih na teh arema Banon Dari teh.
1: Banon Dari.
2: Tapi hayang anu cerik rawanana nih.
1: Penuhan dari cerik rawananya. Oh mohon ayah.
2: Mohon eta tanya.
1: Mohon.
2: Sintun salamna turan ka Teh Mel anu nembenya. Turan bijik siang sareng keluargina pamigi sehat.
1: Amin.
2: Kamai is oge okay, mapan sok naik ayo wengi mening sok atuh
1: geuna naik. Nya wengi mai. Nya.
2: Mudah-mudahan sehat sareng si abahna.
1: Amin.
2: Kaoka ieu ta mama rindu sareng cenah jepitna turan bincang gantos naikna mah. Kanggo ka Teh Citra Kang Fajri, kanggo ka Teh Gule Oge, kanggo ka ieu teh saha Om Amar Servis, Kang Deden Bantas, Kang Deden Gembol, kanggo ka Mama Anja sareng Kang Esna.
1: Tah eta mangkin tos 8 taun cenah.
2: Naon atuh ya?
1: Nikahna, tapi lamian aren nya. Henteu sah.
2: Aren 17.
1: Oh, geuning teh.
2: Eta mah Mama Anja mah romantis. Kasep Kang Esna ge sok dieu wae.
1: Nya kasepnya.
2: Nya bageur deui.
1: Kasep pisan bageur deui eta mah. Milik rezekina eta mah.
2: Mudah-mudahan we cing samawa sumelanggeung mamanjeus na
1: atuh
2: naik atuh mamanjeus nya.
1: Sok
2: naik. Kanggo ka ieu teh nya ka Teh Yati Bali aturan sareng Dimasna, kanggo ka Kang Heru Libra sareng istri tercintana Teh Ranti diantos naikna teh Teh Asti. Kang Reja, Kang Ook, Mbak Udin,
1: Leres.
2: Kang Oka, Kang Budina, Oge Teh Delanya, Kang Goka Ita, Nenek Cipa Sapa, Mama Sam, Po Nuru, Mbetenya.
1: Mohon.
2: Atur Nuhun, Po Eta doananya, mudah-mudahan we, doa Nusami, Kang Ook, Po Nurunya.
1: Mohon.
2: Kang Goka Ita, Sateh, Bahanom, Kau Kasadayana, we Teh, ah. Pak Joko, na Oge Teh, Kalangkung, Aliman, Sibat Mas, mau yang Pak Joko, namina
1: Pak Joko.
2: Jaki, Sina Teh.
1: Namina Jaki. Atuh saya Jaki nya. Mas Jaki. Hoyong Pak Jaki dipanggilna gitu.
2: Hoyong Pak cenah.
1: Oh mangga atuh Pak Jaki.
2: Pak Jaki nya. Mudah-mudahan ini nu ngupingkeun.
1: Amin.
2: Pasti nyerengnya naik atuh Pak Jaki nya.
1: Nya sok naik atuh.
2: Nya. Pokona mah kanggo kasadayana we teh nya anu teu katoyang lama diutamikeun
1: pisan. Mangga.
2: Mama Rosi eta mama bungsu nya sok lepat mah hilap we mama bungsu nya.
1: Mohon. Balebat tuh kata balebat nuju ngupingkeun.
2: Mohon teh balebat na ge aturan jeung siang Ibu Marwananya sareng Ibu Lilianan arena sok hilap we.
1: Nya tadi DM Kang Surya tah nyunulan Kang Surya.
2: Kang Surya 5 tahunan sok hilap Kang Surya.
1: Nya tuh.
2: Kanggo ka ieu teh Kang Mus Mulyadina. Oke, kasadayana we teh nya.
1: Oh, mohon mangga, mangga.
2: Mohon diutamikeun pisana mah Kang Okan Mancen damel teh Dian anu geus anu bager nya haturan wijeng siang. Mudah-mudahan sehat siapa pun.
1: Amin ya Allah rabbal alamin.
2: Panjang kuy wiswana barokah milik Cina teh.
1: Amin.
2: Eh, dedehnya anak teh. Mohon kasih nocan we nya anu pikeun lucuan
1: haturan. Aduh, mohon mangga.
2: Hayang nyari asanana gentra parahyangan Fortuna FM dinyereng euy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok Kang Surya. Meng-peng nuju ayah jeda tah gitunya. Waaong hayo waaong naik ku aong waaong waaong waaong hayo naik waaong waaong waaong waaong waaong. Abah Yusman Parung Kuda, mangga bah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kang Endang semangat.
3: Gendera Parayangan Fortuna FM. Genjreng euy.
1: Genjreng euy.
3: Macet aja Damang.
1: Alhamdulillah nuju Damang.
3: Ma. Iya, kawin.
1: Kawin naon mah enggak?
3: Langit Pelabuhan Satu.
1: Kumaha?
3: Langit Pelabuhan Satu.
1: Oh, Langit Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu judulna teh teu ngaw langit da, ngara ieu nya urang diklik. Pelabuhan Ratu.
3: Ayo bidannya.
1: Aya. Tuh Pelabuhan Ratu Dul Sumbangnya.
3: Mohon.
1: Tah mohon mangga. Langit Pelabuhan Ratu.
3: Bade kintunnya kintun ka.
1: Kasahan.
3: Kang Amar Servis.
1: Mohon.
3: Aturan Muhammad Damang Kang Amar.
1: Alhamdulillah nguping keur anjeunna mah setia.
3: Kak Santana, Kang Basar, Kang Dege, Pak Ben, Wahyu Taku, Kang Surya, Kang Balen, Bang Len.
1: Mohon Bang Len.
3: KM, oke, Kang Dep.
4: Seger.
3: Oke, Kak.
4: Iya Bang Len.
1: Sanes, Yati, Abah Yusman Parung Kuda.
3: Kurang gampang kedayana gitu ya.
1: Mohon.
3: Teh Olit, Teh Asti, Teh Aren, Teh Asti.
1: Mohon.
3: Teh Meliandri.
1: Leres.
3: Manini. Nah.
1: Manini.
3: Manini
1: mohon Manini.
3: Elisa kemarin yang sekarang Anibar.
1: Mohon balai bata can. Balai bata.
3: Balai balebat ya aturan ngulujang ini. Tapi mohon aja ya.
4: Sami-sami.
3: Kendra. Kendra bahyangan bau tuna FM genjreng euy.
1: Genjreng euy.
3: Amin.
1: Amin. Mangga, amin.
4: Nak deh aminan.
1: Aminan.
4: Kujuju amin.
1: Mangga.
4: Mangga di pengkaranana.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gendera Parhyangan Persona FM genjreng euy.
4: Genjreng euy sareng saha ieu?
5: Sareng Kang Endang.
4: Kang Endang.
1: Kang Endang teh di mana linggihna?
5: Di mana sih Kang? Surabaya, Baja.
1: Oh, di Surabaya.
4: Tebih pisan ieu teh.
1: Tebih ah ento caket Purabaya
4: mah nya
1: caket
4: Surabaya tebih mah
1: nya Surabaya tebih mah
4: eta maksudna
1: eta
5: miran kuat ge dijeblek
4: ah caket satu
5: ngalengkah
4: lagi
5: ngalengkah
4: eh salengkah ngawihna atuh ngawih emang kawihna naon
1: kawihna naon
5: kawihna teh ieulah runtah
1: runtah aduh awe ayeuna geulis sana jadi runtah gitu
4: jadi runtah astagfirullahalazim
5: bener lagi awe ayeuna mah jadi runtah
4: di kaum jadi runtah
5: lalaki
1: runtah
4: runtah
1: aya Dul Sumbang
4: ada pokoknya bade di dinya mah mbak bade dia
5: kang oka rada arennya aturan ilujang
1: jang ilujang
5: leton terus di kang oka Meliandri aturan ilujang leton terus di kang oka sama Iis, Iis ke kantun, terus di kang ngok Teranti, aturan ni ujung yang ujung leton, terus di kang ngok Kang Reja aturan ujung leton, terus di kang ngok kesanya,
4: kesadi,
1: kesadi, ayo, kesadi, ayo,
5: terus di kang ngok kak, nama kesadaran lah,
1: mangga,
4: mangga,
1: kang Surya sah,
5: ayo, kang Nenek Wahidah mengenjang apa, kawinnya.
1: Mohon
4: runtah
1: runtah
5: paling utami kena pisan kang oka badian jos siaran
1: mohon
4: terus
5: pasti kang oka baong kita
1: waong
4: waong
1: sana sahabat sama waong waong waong waong
5: satu pokoknya kang oka sedayanya bukan
1: mangga
5: paling setia nama kang oka nu mancan nama
4: terus
5: Saha. Dari Yosanana.
4: Saha coba.
1: Saha cobi. Jala saha cobi nu da mana itu. Jala saha nu da mana saha ieu nu nuju da mana.
4: Eta mah. Langsung digaskeun eta mah.
1: Digaskeun.
4: Gaspol cenah lah.
1: Gaspol. Gaya kumadinya we.
4: Salah tuh. Di pengkeranana atuh napi aya keneh sok mangga sarta acan ka promo.
1: Nya. Kang Surya tadi tong pundungan.
4: Kang Surya nembe mah bieu bade ditaekeun.
1: Nya sok anu naik deui sok ulah turun.
4: Kang Surya.
1: Kang Surya. Kang Surya waaong, waaong.
4: Emelian di Mais.
1: Atos Emelian di Mais tah.
4: Kang Surya, Kang Endang tah acan ka angkat. Kang Endang,
1: atos Kang Endang mabieu
4: teh-nya. Taren, nah ya.
1: TH.
4: TH. Halo Kang Surya.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Ada hiangan. Fortunanya pengen genjreng.
1: Genjreng euy.
6: Pahugi nyebutkeun punung mah geus.
1: Mah di pahugi
6: nyebutkeun punung geus.
1: Susuganan gitu.
4: Suganan.
1: Dipanggil-panggil teu langsung aya ditinggalian teu aya. Jadi nyeri beuheung sesonggeteun ai kitu teh nungguan jalmi teh aya jalmina.
6: Tara-tara punung.
1: Tara punungan. Ah, naon mah kudu punung jaman kiwari mah kudu kudu ieu kudu kuat mental.
4: Ah, eta jaman kiwari mah.
6: Ngagejelog deui teh.
4: Aduh. Yang
1: lain kawin atu. Ngiringan ah mangga atuh.
4: Mangga mangga.
6: Tadi teh pamaga teh sani wa naon teh nu nyenggol
1: teh. Wa itu wa wa sarsu wa Abah Yusman.
4: Abah Yusman. Oh,
6: iya, Abah Yusman. Mamimi teh teh calami teh teh. Teh
4: hihir. Mampu itu.
6: Tadi teh miliaran di
4: sosnya. Teh miliandri.
1: Mohon.
6: Nyentuh sarang yang teh aren.
1: Terus.
6: Ngayit.
1: Rame deh ya gula aren manggera.
6: Terus di Balebar.
1: Semarang.
6: Di Bali terus nikah ibu
1: teh laguna naon aren teh hilap deh
6: ibu ibu Marwan da
4: Duriat Nineng Siti Aisyah
1: oh Duriat
4: Labuan Duriatnya
6: Waaong
1: Waaong ayo naik Waaong ngaku we bogoh ka urang Puri ahli kapelan tara
4: aing teu jauh cenah ti Cinagen
6: terus di Kang Egi cantos Kang Egi lah terus di ka oh ya kemarin teh aya teh Risna teh
1: mohon enggaknya teh Mira aya di Gerbi.
6: Oh tamina geng. Idian we.
1: Mohon
6: atasnya. Atuh ya Kang Rido, Kang Dito
4: sadayana. Bongki.
1: Bongki.
6: Kang Bongki.
1: Bongki. Nu siga di lantai ya.
4: Di landa.
1: Oh di lantai ya nama jadi Arilnya.
4: Ngamali teh jadi
1: kalolot. 2009. Dan tamana. Mohon mangga mangga.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Surya. Jadi
1: mentiasa mah.
4: Mangga jadi atuh da bieu mah ngagabung lagu nangkinya.
1: Ngagabung.
4: Ngagabung teh jadi satu mangga sate can promo hayo.
1: Nya Mais atau Mais hayo. Eh, sama kitu.
4: Bieu teh aya hamba Allah, hamba Allah teh lisna mangga sok.
1: Si emak masuk loba alesan.
4: Mun cenah Mais teh kesibuk deh biasa.
1: Ya, itu loba sibuk wae.
4: Mae pengkerena atuh. Halo. Halai.
1: Mbak.
4: Halo, lebat mangga atuh. Halo.
1: Malam abu.
4: Halo.
7: Halo.
4: Nah, kita atuh.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
7: Pertuna FM Ginreng.
4: Sareng saha ieu teh?
7: Ya Mama Nini.
1: Oh, Mama Nini. Aduh, haturan tuh Mama Nini.
7: Ya tuh damang, Neng aja.
1: Alhamdulillah damang sehat
4: damang,
1: damang, walafiat.
4: Damang mama.
1: Kok mah cepongki mah.
7: Alhamdulillah.
4: Mama damang.
7: Alhamdulillah sarira mah damang.
4: Alhamdulillah atuh sok mama bari kawin naon sok dinten ayeuna.
7: Kawin mah atuh gabung weyan sareng atosnya.
1: Oh mohon atuh alhamdulillah teu kedah milarian deui atuh cepongki teh.
4: Mangga
1: diperhubungan. Tuh jadi kapan tuh streaming jalan tuh.
4: Mangga atuh kanggo sakit kitu na atuh.
7: Bikin tuh nate biar teh saha ning pamaget
1: teh. Oh Kang Surya.
7: Ya, punten.
1: Kang Surya.
7: Tengok Kang Surya.
1: Kang Surya.
7: Neng Aren, anu gelisnya. Oh. 5 tahun, tadi mana ini.
1: Leres.
7: Anu, iya taning, neng. Gilak, anu di puncak payung.
1: Oh, Meliandri.
4: Ma.
7: Nya, takang anu desa. Neng Olipnya.
4: Neng Olip.
7: Anu, Mang Yusman.
4: Leres.
7: Sar, sarang, bisa gelap di ma, Pak Ben.
1: Mohon. Leres.
7: Kang Wahyu.
1: Balebat. Di emutan ikut teh Dian Balebat tuh udah tunggu.
4: Dian mah radionya nang HP sih.
7: Eta na mama Nabina. Sarang Neng Balebat.
1: Heeh. Mohon.
4: Mangga.
7: Mama rindu.
1: Leres. Olivia Senja.
7: Nurah.
4: Terus diingatan apa
7: teh? Neng Jule anu imut. Nya sareng Mais, sareng Mami, Papi, sareng Teh Ipa, sareng Pak Marwan, sareng Ibu Na.
1: Mohon.
7: Siap Mimi. Sareng sahade ning sok hilap deui nya,
1: Neng. Dikumkeun we.
4: Dikumkeun atuh meni komplit
1: Meni spesial pake telur.
4: Telur.
1: Mohon
4: jadi penyiar mangga.
7: Neng aja we sareng cepot ni anu kasep sareng anu cantik.
1: Alhamdulillah amin.
7: Atur nuhun.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dasanat nat nut nut nat nat nut nut
4: nut sok atuh dipengkeranana. Nat
1: nat nut nut saha eta? Saha apakah waaong atau aden?
4: Yo.
1: Tu TEH
4: mangga
1: atau
4: di pengkeranan nanti ayah klukna tu D.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jepra parayangan Fortuna FM. Genjreng oi.
1: Genjreng oi.
4: Kang Deden Bantah.
1: Oh ka mana wae?
4: Oh nambe.
1: Bener aya nama Kang Budi tara aya, Kang Deden Bantah tara aya.
4: Kang Budi mah damel.
1: Oh damel. Oh.
4: Tadi entos ningal apa menteun Kang Budi tacan.
1: Tacan.
4: Nah Kang Budi kamari ieu TikTokna cenah pas aya teh. Oh aya nama aya. Laras ieu mah. Saatu.
8: Ya aja apongki daraman.
1: Daraman. Alhamdulillah daraman.
4: Pangestu ari pali dieu.
1: Tarang ngadongakeun segana teh nya.
8: Ngadongakeun wae atuh da.
4: Tinggal dompetan teh pangestu ieu mah.
1: Iya.
8: Piranto tarang ngadongakeun.
4: Ais nomber.
1: Supados pajeng enggal.
4: Amin. Amin. Amin Kang Deden atuh di dinya hujan teh acan.
8: Acan sampai bade kitu.
4: Kawasan mana eta teh?
1: Itu Lido.
4: Lido Gali,
1: Lido. Sebelum Bogor, sate acan Bogornya.
4: Oke.
1: Okay. Mangga tuh yang kawih naon, Kang kawih. Deden Bantah sono.
8: Eh. Atau Sukabumi, lamun tadi itu mah.
1: Mohon.
4: Mangga tuh, mungkin Insya Allah kainya.
8: Kawih nama yang Cineneng Fitri ah.
1: Naon?
8: Angin Priangan, apongki.
1: Angin Priangan.
4: Bojang Priangan.
1: Angin Priangan.
4: Angin Priangan.
8: Salam genjrengna di Payungkeun Jalur Palembangnya.
1: Mohon.
8: Lebat-lebat ibu pusat pulau ibu Marwan.
4: Leres.
1: Angin Priangan.
8: Anggo kang Budi Pedilap.
1: Iya adikku minta papatong Bah Dadeng.
4: Mangga.
8: Oge dilajeng.
1: Mangga.
8: Anggo ka iya tas. Lagi di kang Amar Gertisnya. Teh Aren, Teh Olivia Sinjanya. Surahkan ubi ya taman ini tanya.
4: Leres.
8: Tapi kita saling mabih kata.
1: Manini.
8: Manini dukana Manini na, teh dukana ini.
1: Manini we taman namina Manini. Eta teh tos janji bade ka dieu tapi cenah ulah dinten Minggu mun ka dieu mah tiap hari kerjanya.
4: Eta
1: aya bade nimbel bade lalab-lalaban.
4: Enggak seueur atuh da.
8: Mun kitu.
4: Angin Priangan.
1: Terus eta
4: Neneng Fitrinya.
1: Papatong. Papatong heula.
8: Kanggo
4: ka sadayana
1: we teh. Mohon maaf ngan Deden Bantah si Allah.
8: Anu teu janten ka haji tong aong nya.
1: Atau teu janten cios.
4: Cios oge.
1: Cios atus
4: uyuh. Cios mang.
8: Oh atuh cios mah tong dikitu teu aya
1: atuh. Atus uyuh deui pangatus aya paling jadi dinten. Atus uyuh deui. Nya atuh ka ditu geureun nganjang.
8: Kan tapi teuing ka cina geun mah
1: nya. Nya beaku ongkos.
4: Kemege pongki
1: kaya
4: irit.
1: Irit bensin mah
4: 45 na motor blok balik
8: gitu.
4: Dan tergantung motor sih.
1: Iya.
8: Ah gitu.
4: Terus.
8: Eh pang ping ping nama kanggo anu aya dina mana we.
1: Mohon
8: teh. Apa yang jeung wengi teh ning. Mun kanggo ka teh haja sih sapa pos nya.
4: Mangga amin.
1: Amin. Amin.
8: Turun teh aja.
4: Mangga atuh, atuh nuhun ngadirin bantas.
8: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Jenjreng. Patong bah dadeng nya.
1: Mohon.
4: Nya sering-sering naik atuh nya Kang Deden Bantas.
1: Mohon tong ninggalkeun atuh.
4: Heeh, atuh.
1: Lepas cair mah kabagean lamun teh aya geuning mengudara wae mah nya kitu. Maksudna teh.
4: So atuh angin priangan tah atuh
1: angin priangan. Tadi melian di teh naon nya kawihna?
4: Ieu teh aya duriat diingat-ingat.
1: Oh nya duriat, duriat. Duriat
4: teh melian di.
1: Nya aya dua anu.
4: Aya oge Bandung. Banon darah, tinggalan itu teh.
1: Banon dari,
4: ada
1: di Cerik Rahwana, ayat
4: Cerik Rahwana.
1: Nyatinya dia banon dari itu Cerik Rahwana, ayat kurung buka kurung tutup ayat itu.
4: Oh iya iya iya.
1: Eta, eta aren, eta mah.
4: Hmm, laras laras laras laras siapa tuh? Di pangkarana, ah iya waong, kamari pongki kecil aja.
1: Ayo, ayo.
8: Bro,
4: waong.
8: Buang.
1: Kamari pongki kecil naga.
4: Kamari sore, santen.
8: Menurut
4: ada tuh terang suka nanti di tuh kene jadi nggak galeong. Jadi nggak galeong ya kamar di tepong kita di dekat eta ya di
1: nggak galeong saat kita ya. Ayo nggak galeong tadi.
4: Nggak galeong dekat eta Koramil eta Jambang Kolona.
8: Oh.
4: Dekat pom bensin, pom bensin. Nah, leres. Eh, dekat pendaknya gitu mah nyokot bae sakarung ah. Waong.
1: Eh, pan nanana mah loba ieu parena. Dicuetan ke penjara arah jadi ngetop nyalekeun usane cuma digeureu sakarung mah.
4: Sekali aya ngopi jeung si Mama tadi nate ka inya.
1: Tah, si Mama nage geulis pisan.
8: Galeong
4: nya. Nya. Kieu tanggal 27 insyaallah ka inya deui.
1: Tah, engke anu ka ditu di bawa si Mama nganjang kan.
4: Dibawa jeung waong.
8: Genjreng
4: wae aong tos uy.
8: Atuh sebal 5 dinten.
4: Ois, 5 dinten atuh. Berarti kamari pas pongki ka ujung genteng teh tos dicinageun nya.
1: Nya, tos dicinageun aya.
4: Cih.
1: Cih.
4: Ya, atuh terang ye. Saat mangga.
1: Ki weban masih next na ge aya.
4: Next na aya kene da sok. Sok weban
8: nyamun. Gawe ah.
4: Mangga.
1: Gawe naon? Kade.
8: Gawe na bae ye, Bang.
4: Nis kade deui.
1: Oh, kade ye.
8: Baluang
1: ku saha?
4: Baluang teh naon ah?
1: Baluang oon.
4: Baluang. Naon baluang teh artinya? Artosna teh.
1: Baluang teh jadi pikiran ka mana-mana.
4: Oh, kunaon? Ieur. Jadi kunaon amang teh?
8: Kamu kata.
1: Jalak kunaon amang kunaon make baluang?
4: Baluang. Kunaon?
1: Kunaon make baluang rek nanyakeun.
8: Baluang urang kuri.
1: Waduh.
4: Waduh amang mah.
8: Oh, waduh kupasin ke batur.
4: Ya.
1: Beh. Waduh, ci.
8: Lebu permana Yuda.
4: Ya.
1: Yeah. Naon? Naon cenah bie?
4: Baluang ku permana Yuda cenah.
1: Wah,
4: tak tengiringan pak dia mah ye.
1: Nya, tengiringan eta mah pan cuman berteman. Jadi ada datang ada pergi
4: nah,
1: gitu.
4: Nah, apa atuh?
8: Heeh.
4: Dengar anak jelemannya, ayo perpisahan, ayo pertemuan.
1: Tak eta.
8: Gedun-gedun nanya.
4: Mangga atuh sok burukeun.
8: Hayu bubar.
4: Nya, nah, seri.
1: Sing jelas atuh.
4: Bobrok-bokan kita salah.
1: Nya.
8: Mama rindu. Gek. Tadi kan dijen bantal hatur nuhun kana sapana.
4: Mangga.
8: Mangga. Heeh. Bungsu, Manura.
1: Nah, mun eta bima mau permana Yuda si laing teh.
8: Awi pias jan dua.
4: Nah, maksudnya ieu paling nya. Nah,
1: maksudna.
8: Jadi permana Yuda.
1: Kumaha jadi mun mau permana Yuda ngeunah itu.
4: Menang kitu, ya budak teh.
8: Jadi kalau main di sana kayak nungkeng, tentu dia kerja. Main di Cibadak.
4: Tiktoknya sok pencet aja.
8: Ibu Liliana.
4: Terus.
8: Ibu-ibu Sabro.
4: Ya.
8: Yeah. Lebar.
4: Ya.
8: Sebelah.
4: Ya.
8: Kalau Deka Nifar.
4: Hmm.
8: Pokoknya mah kalau nggak kelihatan lah.
4: Tak eta.
8: Puna. Waong kayak Dewi, waong kayak Dewi. Aduh terusnya. Angga urang yeuh nya Kang Limus.
4: Oke.
1: Okay. Tuh ongko cenah kagegeluan ku urang puri nya.
4: Puri.
1: Mata kan oge tong dipercaya si Aong mah. Ka itu ka dieu.
8: Ah.
4: Tapi utang tuh. Tapi di spesialkeun teh. Di
1: spesial.
4: Martabak di spesialkeun teh.
1: Martabak di Bandung setiap kata demi kata ternyata lah tidak bisa dipegang janjimu. Ah, wa tasidilah. Ah.
4: Tinggi dengan kali dia mah. Mangga sok. Buru ah turun ah.
8: Poginya.
4: Heeh. Amin. Sawang sok. Amin. Amin.
9: Amin.
4: Amin. Bergede ya,
9: orang buriwe tuh saya kaduhan orang sinagen.
4: Maksud? Asa bohalazim.
1: Maksud lo?
4: Maksud lo apa nih, ha? Maksud lo apa? Kata gue apa lu?
9: Oh, tidak FM.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Yo ah tapi sajian kawis cenah ieu keluarga plongke di teu juga ada ngukeun sam-sam saatik teu naon.
1: Teu naon.
4: Sakadik. Seur oge. Mo ati Cinagen, ati Jampang Kulon heula. Ya kang ngosod ada Fortuna di Jampang Kulon, Cinagen, terus Pasir Pompok, Bojongsari.
1: Teh ya penyiar Fortuna di Cinagen leungihna Nini Akina.
4: Kecamatan Cinagen, Jampang Kulon, di Bojongsari teh kelurahanna, Pasir Pompok nama daerahna.
1: Tah kitu.
4: Bojong siang kasontenkeun kang ngo, ieu biasana nu sok ngefans pisan ka Bahaja cenah. Kang Wajajang sareng Teh Nunung.
1: Oh, Wajajang, Teh Nunung, Teh Neneng sok. Salam pangwanoh ti Teh Dianya.
4: Sok ngadangukeun cenah. Cara enjing nusok nonteh Pemina eta tipsna bermanfaat pisan cenah.
1: Mantap.
4: Alhamdulillah terus oge Kang Wacici, Mang Dedem, terus oge Wasalima, Watatang, Kang Wasa
1: Dayana. Cinta di radio nanya.
4: Tarik pisan eta mah. Dan ternyata jeung make pisan nanya sia.
1: Tapi itu asli. Di Bandung aya nu basa Indonesia aya.
4: Dan Mbak di ditutur Radio Fortuna teh genjreng pisan enjing teh pokoknya ngadang
1: oge. Pang genjrengna.
4: Nepi eta nu Cinagen. Pongki ge nu ka Cinagen 5 jaman carape imah sonten mah nepi itu langsung nepi.
1: Oh.
4: Ku sinyal mah kitu nya. Pinternya tak aduh so atuh orang kakawi hala mangga kusabab tos kawi saacan kawi aya promo saacan promo ieu langsung seueur kawihna
1: papatong hala we
4: papatong hala nya
1: yeah.
4: Papatong hala sok mangga tetep di acara so, Gentar
1: Parahyangan kamu saya
4: coba lebatnya mangga tetep di acara Gentar Parahyangan Fortuna FM
1: jenjreng euy
4: jenjreng euy.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindringna di Sukabumi.
1: Tidak.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
1: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik.
2: Aceh.
1: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetuk.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika?
3: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya.
1: Bisa dipantek,
5: coy. Yoi.
6: Panas.
7: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
6: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
7: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
8: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
6: Seger. Cil abis.
7: Air kelapa mudanya real cuy.
3: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
9: Just Juice kelapa muda. Gercep banget.
8: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
10: Bu Ayu, belanja juga Bu?
11: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
11: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
11: Berarti satunya 2.500.
12: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
11: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
12: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.
1: Serba bersih, serba segar.

0: Peter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, Gure, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Hai. Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Anget Delicia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
7: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa.
6: Baru.
4: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Minyak kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi
8: pernah
7: itu.
8: Cobain, digoreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama.
7: Kita tanya masternya.
9: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
10: Chef Devina, apa yang bikin beda?
9: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal, pasti. Minyak pipih, beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
7: Oh, iya?
9: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
10: Mau dong, Chef?
9: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
10: Minyak pipih dan kenyal.
7: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
9: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
10: Sedap.
9: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
10: Yes, Chef.
11: Hai. Sorry, Megandomania?
12: Iya, bener.
11: Tuh, bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
12: Oh,
11: apalagi
12: ya?
11: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
12: Bisa aja.
11: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
12: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
11: Serius?
12: Iya.
11: Gimana?
12: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
11: Wah.
12: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
11: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
12: Dan tahan lama.
11: Oh iya?
12: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
11: Oh.
12: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
11: Wah, goals aku banget tuh.
12: Iya kan?
11: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
12: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.

Kalau keluar lagi, ibu sarang Bapak Marwan, onge Mr. Bebe. Ada seberat badan. Nineng kasahai. Tong kepenyan nineng ngosur tunggu di luar, di mana-mana. Balebat, mami minok, ku sepetega can kawin aku si pong kita. Ima nineng, du sumang, du riat, atos. Terus tadi teh, pelabuhan ratu, runtah seurkan ini kawin ya. Mi, mami udah diputerin belum lagunya?

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio panggenjrengna di Sukabumi.
1: Tidak.
2: Iya.
3: Aduh.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggenjrengna di Sukabumi.
1: Tidak.
2: Iya, iya.
1: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
3: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
3: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
3: Siap cantik.
2: Aceh.
3: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
1: Iya kan?
3: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
1: Jelas, irit lagi.
2: Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastis.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
4: Sorry Zik, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Liter, break dulu yuk.
6: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
5: Yang pedes-pedes pasti enak.
7: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
5: Yang pedesnya bombastis kan.
6: Wah, soya mie itu bikinnya sangat praktis. Tinggal seduh.
5: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
6: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
5: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Ada topping kris-krisnya.
8: Wah, bener rasanya yummy.
5: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
6: Iya, jadi semangat dan cukup intense lagi.
5: Yuk gurih, let's start.
9: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum minyak asik abis. Pedesnya bombastis.
10: Beliin ibu sabun cowek, sabun krim ekonomi ya.
11: Siap Bu, beli sabun krim ekonomi kan Bu.
10: Iya Bi.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
11: Wah, boleh deh Bang yang baru.
12: Ada promo juga nih, Dek.
11: Apaan tuh Bang?
13: Kebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
11: Alhamdulillah.
1: Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa kita suci.
11: Terima kasih sabun krim ekonomi.
13: Sabun krim ekonomi, serba bersih.
2: Mau cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
1: Kita tanya masternya.
14: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
15: Chef Devina, apa yang bikin beda?
14: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya.
14: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
15: Mau dong, Chef?
14: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
15: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
14: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
15: Sedap.
14: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
16: Yes, Chef. Hai. Sorry, Megandomani ya?
17: Iya, benar.
16: Tuh, benar kan? aku tuh ngefans banget sama kamu.
17: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
18: Bisa aja.
17: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
18: Wah, makasih banget.
19: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
17: Serius?
18: Iya.
17: Gimana?
18: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
19: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
17: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
19: Dan tahan lama.
17: Oh iya?
19: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
17: Wah, goals aku banget tuh.
19: Iya kan?
17: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
19: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
20: Hai! Hai Dit! Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
21: Wah, padahal pengen nyobain.
22: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
21: Ada delisi ya.
23: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
24: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru!
20: Ah, yang bener lo.
24: Cobain dulu aja.
20: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
17: Minyak kenyal, pedesnya pas.
24: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
20: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
24: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
20: Ya udah Net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
24: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Jangan.

0: Baik, masih sih langsung Jalan Manggis Siji nomor 20 Kecamatan Cikalai Kota Sukabumi Bajadian.
1: Iya.
0: Waktosna SIM kuring sareng Bajadian atas rengse.
1: Mohon.
0: Di acara Nagendra Parahyangan di tanah ianya Kaping 12 Mei 2025.
1: Tur nuhun kesadayananya. Kawin nang bila acak-acakan margi ieu benten propedarnya.
0: Heeh, benten propedar.
1: Gitu.
0: Ku kituna rengse wae acara ieu.
1: Mohon. Atuh nuhun ya.
0: Nuhun kawan sadayana tos jabung lawung kawi Sunda. Anu entos nelpon naik, nuntos by request ka Bajadian
1: hatur nuhun.
0: Jeung kita sim kuring kapanak di sareng sadaputna di enjing jam 5 subuh Badian?
1: Sabuh 8. 8
0: enjing ya.
1: Siap atuh. Mudah-mudahan sulis masuknya.
0: Amin, gitu. Tah sulis mangga.
1: Atuh nuhun Dian Gawati.
0: Bagi Nusantara.
1: Aturkeun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenjering
0: euy. Kenjering euy.

Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihi salam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asya'at bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."

0: dah.
1: Iya.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endos.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
0: Siap, cantik.
1: Aceh.
0: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
1: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya.
0: Bisa dipantau, coy.
3: Yoi.
4: Aduh, panas. Tahu.
3: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
4: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
3: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
5: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Jus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
4: Seger.
2: Cil abis.
0: Air kelapa mudanya real cuy.
2: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
6: Just jus kelapa muda. Gercep banget.
5: Just jus rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
7: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
1: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya.
2: Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
3: Uy.
0: Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
0: Kita tanya masternya.
5: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
6: Chef Devina, apa yang bikin beda?
5: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh, iya?
5: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
6: Mau dong, Chef?
5: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
6: Minyak pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
5: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
6: Sedap.
5: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
6: Yes, Chef.
7: Welcome to Japan.
8: Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih.
7: Wah,
8: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisi ya.
0: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
8: Ah, yang bener lo.
0: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara.
0: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu.
10: Glitter, break dulu yuk.
11: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
12: Yang pedes-pedes pasti enak.
13: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
14: Yang pedesnya bombastis kan.
11: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
13: Jadi nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
11: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
13: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Ada topping kris-krisnya.
15: Wah, bener rasanya yummy.
13: Pedesnya bikin lagi.
14: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
15: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
13: Yuk,

0: Okay, dari Jalan Manggisatu nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjering. Di acara Goyang Pantun sore hari ini, untuk hari apa sekarang? Hayo, hari Selasa. Hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 hadir menemani suasana sore yang cukup cerah, hareudang bayeung yang terus naundenya rupa-rupa wenya. Hareudang bayeung yang tos kitu naundei aya geun nuju keur ngopi nya. Kopi break wayah kieu mah tuh meujeuhna kopi break. Makan malam ntar jam setengah tujuh, jam tujuh. Eta kopi break jam opat. Hebat ya, kopi break bersama snack-snacknya mun aya seueur di warung jajanan-jajanan sok bade jarajan kitu tahnya. Goyang Pantun sore yang sangat gerah hari ini bersama saya Teh Ninu Pamiarsah alias Teh Ninu Bakekok menemani Anda sampai tuntas nanti pukul 17 nya. Oke lah, langsung saja genjeringkan. Sementara sekarang jam 3 sore lebih 40 menit, udah gak sabaran sok mangga. Halo. Halo. Mana ieu teh? Halo. Suara aning. Enggak ada suaranya nih. Halo.
1: Cek
0: 1, cek 2, dan game walker.
1: Cek 1, cek 2,
0: dan game walker. Balak kasadut. Cek 1, cek 2, kededen gembol eker ngalajukut. Welcome salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Goibun Goyang Pantun
0: Jenjrengen. Aduh, Kang DG ye, Tanginas tumben, Tanginas biasa nama sok pandari wae.
1: Kopi gitu nya.
0: Hah?
1: Enggak masak kopi gitu padahal mah gitu kan beres ngopi.
0: Aduh, eta da ngabibitan hungkul dirimu mah da.
1: Tapi ada ayawai anu kopi anu pipikiran.
0: Kopi pipikiran.
1: Oh, kopi di pikiran aya gitu.
0: Oh, kop di pikiran, kop kadinya da teh hayang di pikiran urang mah, teh di pikiran.
1: Aya kopi pikiran teh enung lagi ieu.
0: Naon?
1: Senyum.
0: Oh, eta senyum. Senyum membawa ieu, membawa berkah. Senyum membawa luka. Amit-amit kudu kitu mainnya, tidak dong, jangan ah. Itu hanya sekedar lagu saja ya. Dia dengan dirinya, karena diriku berbeda dengan dirinya. Anu osok nggak dirik dig. Ya sudahlah, jingganya dulu sebelum pantun.

0: time. Good drink. Hey. Sok. Dirinya diriku tergila-gila padamu. Ngedrik-dik cenanya. Karena dirimu bukan dirinya dan diriku juga bukan dirimu. Gendrik oi. Aduh, eh tangan dirik-dik.
1: Kebon rambutan. Dibawanya ke kota Sukabumi.
0: Yoi.
1: Mbak Nino jadi robot kan.
0: Robotan.
1: Anu bapak.
0: Iya mah.
1: Duit.
0: Naon maksud aye teh? Naon kumaha?
1: Kumaha anu kebon rambutan.
0: Terus
1: dibawanya ke kadu dampi.
0: Heeh.
1: Mbak Nino jangan jadi rebutan. Cisahan arek mere duit.
0: Sudah sore mentari meredup, angin sepoi menemani senja. Walau sibuk jangan selalu menyapa dirimu yang selalu penuh makna. Waduh, ganjreng deh. Naon maksud da cenah bae deui? Pantun teh menikeuna kitu nya.
1: Yang penting hiburan aja. Lah.
0: Hiburan. Iya dong, masak mie di atas kompor sama pedas tambah sedikit kecap. Kamu itu teman yang paling jago humor, bikin hidup terasa selalu mantap. Ganjreng deh. Aduh. Lagunya mau apa?
1: Lagunya ini pakai dari itu tuh dari vokalnya
0: siapa?
1: Irfan Mansur S.
0: Apa judulnya?
1: Yang punya judulnya berpisah lagi.
0: Gaya lah. Gaya sok buat siapa?
1: Kirim salamnya yang suka pada ikutan di acara gue ikut terutama buat Neng Aren, buat Aren, buat Egi, buat Bu Madavi, buat Pak Ben,
0: siap.
1: Terus buat Kak AM, terus buat Ayah si Santi, buat Tama Dura juga, buat Teh Oli.
0: Lain, aku kan belum tahu. Dari Kang Dede, Kang Dede, Kang Dede,
1: Cejule,
0: Kang Dede, Kang Dede, Kang Dede. Kang BG, Kang BG.
1: Iya.
0: Kang De, saya mau nanya dulu nih, boleh enggak?
1: Boleh.
0: Cenah paribasa pos 1, pos 2, pos 3, pos naon, pos rewok, pos naon eta teh naon sih maksudnya eta teh? Pos 1, pos 2 teh anu bade ka ieu. Anu bade ka mana?
1: Kalau di kampus kan ada apa? Ada pos-posannya. Kalau sekarang kan dia ada di pos 2, departemen di
0: pos 2 sekarang. Oh, jadi di luhur di pasarna gitu maksudnya.
1: Nah, kalau nanti saya sebentar lagi mau ke pos 1, mau ngapain dulu?
0: Mau ngapain ke pos 1?
1: Kan mau kan tuh posnya kan ada 3, ada pos 1, ada pos 3.
0: Oh, gitu.
1: Ada kalau pos mau pos ada di rumah.
0: Oh, ari pos di rumah meureun eta mah untuk barang-barang di luhur rumah meureun ya gitu.
1: Ah, gitu. Jadi sekarang dedek itu ada di pos 2 lagi ini.
0: Leha-leha meureun.
1: Dulu di pos 2.
0: Oh, gitu. Jadi pos 3 gudang. Pos 3 gudang, pos 2 leha-leha, pos 1 karak meureunnya tempat kerja gitu.
1: Iya.
0: Oh, iya baru ngerti sekarang. Ya deh, siap. Lanjut.
1: Aman ini buat Haji juga.
0: Boleh.
1: Terus buat ayah Pak Jirko sama Citranya, buat mamanya, buat Mama Indah, buat Mama Rosi ya.
0: Boleh.
1: Siap. Lupa buat ada buat Salah Nur Hadi juga.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya semua aja lah.
0: Oh, siap.
1: Kita bagi waktu.
0: Bagi waktu dan bagi duit. Alhamdulillah, Kang Dege mau bagi duit. Alhamdulillah. Bagi waktu. Siap. Hari dang itu. Ih,
1: mustin lah. Ya Allah. Subhanahu wa taala.
0: Iya, kulit di Paramas juga lampunya di ongkit ini hari dang asin.
1: Oh gitu.
0: Waru dang. Ih, mau panas. Ih, mana kipas? Mana kipas? Yaudah. Sok gitu we.
1: Mbak Nino yang selalu haruan. Emprak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, jaka sembung bawa ketan nih mata nyambung. Woi. Jaka sembung mau putih itu nyambung. Woi, aduh dasar. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Goyang pantun
2: Fortuna FM genjreng eh.
0: Aduh genjreng juga. Itu
2: karek tepuk tangan barudak.
0: Oh, benar. keur ngopi cenah bita di pos 2 keur leha-leha cenah kitulah nyeta tuh dasar.
2: Pas nyarente pos 2 pos 1 teh keur nyantung minum ka hiji di rumah.
0: Oh nyi pos hiji na pos di rumah gunang cenah nya di gudang hulur cenah panti barang-barang.
2: Sibuk terusnya Kang Deden.
0: Oh pos 2 cenah panti leha-leha. Pos 3 cenah ka handap cenah kita panti kerja kita tanya. Oh eta teh oh jadi gitu.
2: Pisang
0: mending ngalekep di dinya. Ah, sami haredang teteh di dieu ge ngalekep abdi ge mending ngoprot ieu ge kesan.
2: Aduh tetehku sayang cantik sehat selalu. Aduh, ya.
0: Alhamdulillah sehat-sehat selalu.
2: Gimana sehat?
0: Sakintan biasa we harus makan obat selalu ya karena harus
2: sehat daren oge teu telat obat sakeresek.
0: Tah, tiada hari tanpa obatnya nama obat-obatan teh Islam teh mah syariat kita tanya hakikat mah di Allah anu ngadamangkeun mah nya daren kitu amin.
2: Amin. Padahal mah cenah teh tong mamam lalanong kimia ieu bae cenah nu alami arena hidup para pemage di godogan.
0: Tah kitu. Tah kitu. Paribasa namanya tos naon tos naon.
2: Tapi sidara teh kalah naek ku lentur.
0: Oleh eta teh cenah berarti teh cocok.
2: Mamam lalanaon teh.
0: Ya berarti teh cocok mun kitu mah teh aren.
2: Mana tuh segala di eueut atuh teh
0: amun teh kitu kecan waktu sehentak. Video ana sedena siap lah nya. Siap ya teh ya. Berangkat ya.
3: Fortuna Radio Pantin Jerengan di Sukabumi. Fortuna FM
0: Jereng Jereng oi boleh boleh boleh pantunnya.
2: Beli bondu di Cimentri ke Banjaran beli hordeng. Teh Nino anu cantik lagi siaran ngajeng nyereng.
0: Kuah santan berbahan pari jangan lupa dicampur toge. Setelah siang datanglah sore, moga di stamina mu tetap oke.
2: Okay.
0: Itu atunya siaplah. Pantu lagunya mau apa teteh?
2: Lagunya teteh pengen ini ya, pengen apa? Aku rindu dari Royhan Api.
0: Oh, aku rindu.
2: Soalnya aku rindu sama dirimu.
0: Oh,
2: kapan aku bisa memelukmu lagi?
0: Oh, meni merang jananya.
2: Itu merang
0: atau maksud nama? Ya pelukan sebagai seorang ini ya, seorang besti-besti cenah merenya. Oh, seorang seorang kapiten gitu tahnya, seorang kapiten lah merenya.
2: Dianggap bagaikan mau kakak atau adik.
0: Oh, kakak rambut kakak jabrik deh cenah gitu. Boleh. Tak patut mak itu nih kakak rambut kakak bagus deh malain kakak rambut kakak jabrik deh cenah gitu. Boleh buat kalau boleh. Boleh.
2: Singkernya Riau gitu sok karasa kahibur gitu teh.
0: Oh kahibur alhamdulillah atunya.
2: Mudah-mudahan atunya teh.
0: Kudu jabrik.
2: Jalan
0: lambrik lah, jalan lambrik lainnya tehnya. Kan sudah sih, jalan lambrik jeung pake kok. Nah, orang sih maksudnya buknya jalan lambrik. Cenanya ya Allah.
2: Jabrik-jabrik
0: epa tuh rambut. Rambut. Aduh, ampun, rupa-rupa perjabrigannya. Ya udah, sok.
2: Salam pinjerengannya teh.
0: Boleh, boleh, boleh. Boleh. Boleh.
2: Pingin gua karen mah teu dataran nyenggol.
0: Ada si eta mah dataran si DG mah Kang DG mah meni kitu da. Bangun ieu bangun aya sentimen gitu tanya.
2: Oh,
0: kitunya
2: duga kunaonnya?
0: Sentimen bogoh. Oh, gitu. Bukan maksudnya sentimen sebagai sahabat tercinta gitu.
2: Ah, pernah teh Kang DG teh pan ganteng pisan.
0: Oh, ganteng aja nama tuh. Tiada duanya Kang DG di lawa di saat mah tenuanieun.
2: Iya buat Kang Deden Bapak nyatanya pun raih sama anak raka karena daruran wilujah
0: bener siap
2: nengponi okay. Aliananya di atas naik nah buat Kang Budi dan Dedela ya.
0: Yo.
2: Buat Man ini yang punya Cicurug mah semoga sehat selalu
0: sehat selalu naiknya,
2: ma, sama Ren Maya. Buat Bayus Man buat Kang Musmoyadi ya. Buat Kang AM buat Kang Egi bareng Mama Dapinya buat okay. Teh Meliandri Mama Iis bareng si abahnya ya. Buat Kang Wasar bareng Marajin nya Teh Citra Kang Fajri buat Olivia Sinja Mama Rindu bareng Senal Jepitnya ya.
0: Yoi.
2: Buat itu tuh ada Mama Rigi ya.
0: Ya.
2: Mama Rigi salam kenal ya. Boleh. Buat Mama Sam, buat Teh Nanda juga
0: ya. Teh Ranti semangat Teh Ranti ayah Pihudin tuh.
2: Buat Teh Ranti juga ya buat Teh Asti, buat Kang Reja, buat Kang Adut, Bapak Anom Api Udin.
0: Api Udin so. Tuh,
2: buat Miss itu tuh Mama Yati yang punya Bali ya. Buat itu yang punya itu tuh Cikundua.
0: Cikundua.
2: Mama Jesse bareng Kang Aisnya, Kang Kunonya juga ya.
0: Boleh boleh.
2: Buat semuanya aja teh disamakeun ah dibengkep tidak kepikirnya Ponulu juga ya sama sore di teman naiknya Po.
0: Yoi.
2: spesial buat yang punya cantik, yang punya baik, yang punya ramah ya.
0: Oke.
2: Teh Bakeko kudu nama tong teh Bakeko mah.
0: Naon atuh?
2: Iya, Sister Bakeko. Sister Bakeko ya.
0: Sister Bakeko.
2: Ayah bangga sisternya. Teh cantik teh Nino ya, barang si Umi semoga sehat selalu ada dalam hidupan Allah, mudah rezeki panjang umurnya.
0: Amin.
2: Sampai jam berapa teh tugas?
0: Sampai jam 7 saja.
2: Oh iya, kalau pulang hati-hati ya di jalan teh nanti ya. Pokoknya nama sayangnya buat Sino Chan aja yang baru datang tuh, selamat wayakin Sino Chan ya. Makasih ya teteh ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih beli teh aren, beli teh halbeli gula aren. Terima kasih tadi. Oh, ini teh ranti kunaon diangkat teh. Mungkin waktunya sudah besok dengerkan kembali mangga. Halo. Halo, iya saha?
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ima Putri malu ning, pengen teh ranti. Halo, ya.
4: Halo.
0: Ya, Putri malu.
4: Ya.
0: Malu-malu kucing? Atau kamu malu-malu apa? Malu-malu, malu-malu tapi mau. Ya. Malu-malu tapi nyaman. Baiklah teh, Putri malu, Putri malu di mana Putri malu teh?
4: Cantayan.
0: Cantayan balik. Di Cantayan hareudang tuh.
4: Oh, hareudang aya.
0: Hareudang aya tiis ayanya suka rupa kos dispenser baiknya. Oh, Putri malu mah hareudang aya tiis aya kos dispenser gitu. Oh, si kan dispenser. Sok langsung ya Putri malu jendelnya. Yo, alhamdulillah sehat. Radio Panggonjrengna di Sukabumi. Genjreng sok mangga pantunnya yo. Kumaha pantunna?
4: Pantunnya,
0: uh-huh.
4: Satu tangan juru opat,
0: terus
4: di dalam perahu.
0: Oke.
4: Okay. Sakit tangan.
0: Sakit tangan. Tidak dilihat. Sakit huntu pasti nyahu. Sakit huntu pasti capek. Aduh, ampun. Oke, okay, tak punya uang, namanya kere, wajahnya manyun, rambutnya lepek. Jangan lo, jam menjelang sore, tetap tersenyum meskipun capek, genjreng. Hei.
4: Genjreng.
0: Nah, si maksudnya cina yute. Baiklah, lagunya mau apa, Putri malu.
4: Lagu nama Rahasia Cinta.
0: Duh, rahasia cinta higaya lah. Rahasia-rahasiaan. Tadi mere nyaho bani nama higaya, sok mere kerinya. Hop, mere kerinya, mere. Rido, mere, sing warag, mere. Di mere, tadi mere, ta. Sok, buat siapa?
4: Buat, takut aren ya. Buat teh aren. Buat HDG.
0: Buat
4: Kang Deden Tanpa.
0: Boleh.
4: Buat Kang AM.
0: Boleh.
4: Buat Wa Ahong.
0: Wa Ahong.
4: Buat Abi.
0: Oh.
4: Si Kundur.
0: Yo.
4: Buat Mama Nura.
0: Yo.
4: Buat Mama Indah.
0: Oke. Okay.
4: Buat Mang Yeni.
0: Yo.
4: Buat Mama Mangji.
0: Yo. Dia urus sambal sehari dia ya sambal. Iya sambal, iya sambal urut naon dina wadah ieu bahaya teh. Iya sambal di dia. Aduh, aing kabina-bina teh ieu mah nya.
4: Seperti anak buat Bang Yeni. Dengan siapa?
0: Oke, terus cuma gitu aja.
4: Ya,
0: baik. Siap. Terima kasih Putri Malu. Hatur nuhun. Terima kasih ya, saya di belakangnya. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Goyang pantun Fortuna FM.
0: Genjreng. Tadi teh Putri Malu teh cinta rahasia. Apa rahasia cinta ya?
5: Rahasia cinta.
0: Oh iya, Evita Mala ya, takutnya cinta rahasia. Yaudah, Teh Ranti.
5: Ya.
0: Pergulaan sudah mulai dilakukan pergulaan?
5: Mau.
0: Oh, baru mau. Ya udah. Siap ya?
5: Iya.
0: Jinglenya dulu berangkat.
5: Fortuna bagi kenteng nadi suka bumi. Fortuna.
0: Genjreng sok mangga. Sok.
5: Layang-layang di waktu siang. Aku sayang gigimu hilang.
0: Aku sayang
5: di waktu siang.
0: Waduh, aku siang. Penting mantenya. Boro-boro pecah dapat di mata sayangnya. Siangnya cuma sayangnya cuma di siang doang. Gimana ceritanya ini?
5: Aku sayang gigimu hilang.
0: Oh, gigimu hilang. Bener hilang entah kemananya.
5: Rumahmu dari kayu, atapnya dari jerami. Rupamu tunggu ayu, tapi jarang kita yang mandi.
0: Oh, jarang mandi cenanya. Urang mandiannya ku kembang tujuh rupanya ame sengit gitu tah.
5: Jarang mandi. Ya.
0: Jarang mandi lah kendai damu dek tata jimatnya jarang mandi teh gitu. Jadi lamun mandi langsung bisa gering gitu. Di teteh jadi makna sih itu mau sekeling mana nagering gitu supaya nuk itu pan biasa nama aduh ampun dah ya gitu wainya ah dasarnya tante bok ah melagu apa nih
5: pengen tante sebab Salma ya
0: aduh tanpa sebab di sah itu lagu aku nunggu download dulu meren ya teh
5: Salma
0: sama tanpa sebabnya
5: ya
0: enggak orang tinggal di helanya
5: pengen dimasukin biasa karaoke-nya
0: tanpa sebab insya Allah oh ayah tanpa sebab sama ayah ya sama oke oke
5: salam ya
0: yuk ada ayah minus mana geng terus ayah nih
5: oh iya
0: oke okay. Siap boleh
5: iya buat teh aren
0: oke
5: boleh yang jule
0: siap teh jule teh juai teh juai oke terus
5: maaf ya Mama Pita, Mama Rosi, Mama Pura, Hai Is, Mama Rindu, Kang Reja, buat Kang Endang, Purbay,
0: boleh.
5: Buat Kang Kehuan, Kang Joko, buat Kang Bata,
0: Mas Joko,
5: Kang
0: Mas Joko, Mas Joko, Mas Joko, mangga Mas Joko, oke, Mas Joko naik dong, Mas Joko, Api Uji naik, oh iya, semis kok, siapa kita mel, semangat mel, ayo wow,
5: mel, Felis mel,
0: Kangdang, semangat Kangdang.
5: Kang Endang Purbay ya.
0: Oh Purbay udah. Oh iya Waung nih. Waung emang udah pulang Waung.
5: Buat Mama Anis yang malam ikutan dokin ya.
0: Oke.
5: Sama Teh Nina ikutan dokin.
0: Oke. Sok ya, terus.
5: Buat semuanya aja.
0: Siap siap.
5: Selamat sore.
0: Sore juga.
5: Selalu.
0: Oke.
5: Spesial buat Teh Nino ya.
0: Iya siap.
5: Sudah selalu ya Teh Nino.
0: Amin say.
5: Selamat bertugas ya.
0: Sama-sama.
5: Makasih ya lagunya
0: gitu. Sama-sama, say. Boleh.
5: Ucapannya, goyang tantu untuk Rasuna FM.
0: Dan cereng, ey. Oke.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sok di belakangnya. Halo.
6: Halo.
0: Yo.
6: Goyang tantu. Tantu. Rasuna FM. Ya, cereng, ey.
0: Ya, tewa, ong. Tetes uidenya.
6: 105 dinten.
0: Oh, 5 dinten. Wah, ong, teh. Kira ente haji besar, wah ong teh haji besar mah kan puncaknya juga belum gitu. Oh kemarin mah umroh meren ya?
6: Ngalit, ngalit.
0: Oh umroh meren wah mah jadi pak barengan jeng haji ageng gini nama langsung umroh widai meren wah ong mah gitunya. Oh kira ente haji besar wah teh ya udahlah kalau misalnya gak apa-apa mau haji besar mau haji kecil gak apa-apa lah ya. Baiklah langsung dengan jinglenya iwa mangga berangkat yuk.
6: Fortuna Radio
0: Station Gendreng euy sok mangga wa pantunnya mangga silakan
6: rambutan buah kembon rambutan jalanan sehat palang wow hutan geus kira hayang dirahmalan
0: sok di antosan ulemanana jeung mamah Gilang saha geuning kamari ter nikah teh Eh, jeng Mama Gilang, jeng Mama Isan, waung teh nikah nih.
6: Mama Gilang, atuh sok abis datangnya.
0: Oh, Mama Gilang, sok atuh didoakan. Mana atuh kutunggu jometnya. Lain kutunggu, lain kutunggu uleman, ima kutunggu jometnya. Cina, astagfirullahaladzim. Biasa salamatan helapan untuk tetesanesnya. Sok lah pokoknya mawa sok ditunggu aja undangannya. Iraha war, nikah teh, kayak ngabring ke dari itu. Nya.
6: Bon.
0: Siap, sok wa. Boleh, boleh wa.
6: Berhenti. Acaranya bulan di Malaga.
0: Oh lupa. Buat, tadi kan nyenggol kawan, nyenggol oge. Nyenggol tadi. Yuk.
6: Siapa?
0: Yuk.
6: Jalan Jemol.
0: Oh, mangga. Mangga.
6: Parengan. Iya. Sunja. Ranuran, Yati Bali, Lewi. Terus Sabella sama Budina.
0: Oh,
6: Mano.
0: Siap.
6: Aren menuju ke nama ngerasa Aren.
0: Aren di atas terus naik Aren ge atas.
6: Kadang ayah be ya Beninya.
0: Yo.
6: Terus saya.
0: Boleh.
6: Jika di Sembong.
0: Yo.
6: Pas di kembar.
0: Boleh.
6: Sama di Laman Aspero.
0: Siap.
6: Balon, lebih ke Paman ya.
0: Paman Maman Galon tuh suami ke mana? Maman Galon atau Lawasi Lawas? Maman Galon teh?
6: Juga ke mana ya?
0: Iya, udah lama nggak dengar suaranya. Terus buat siapa lagi?
6: Dari ayahnya. Tapi ada di Parung Kuda tuh Man ini.
0: Mohon Man ini, ayah.
6: Nggak ada ke Man ini di Parung Kuda.
0: Oke.
6: Dan dari Kuda di Parung Kuda.
0: Siap.
6: Mas dari kan Mandu ya.
0: Oke.
6: Dipanjangkan umurnya.
0: Amin.
6: Yang segala rezekinya.
0: Amin ya Allah, amin.
6: Dan segala urusannya.
0: Amin ya Allah, amin.
6: Lihat, Mama Gilang aja.
0: Oh, Mama Gilang, nanti ku tunggu ya. Cina merendak mawa korma seperti. Aduh, aduh. Oke, siap, siap, siap, Bangga. Yuk, hatur nuhun. Hatur nuhun, Wak.
6: Lagunya ini bang, belum lagunya belum.
0: Oh iya, lagunya mau apa?
6: Lagunya
0: apa?
6: Kertas dan api.
0: Apa?
6: Kertas dan api dari Mansur.
0: Kertas dan api kaduruk atunya, gae kertas.
6: Jadi belum apa-apa ngerak.
0: Kertas dan api jadi kaduruk merennya. Oke, wah siap Mangga. Kertas dan api. Oh, kertas dan api ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Yo. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Aduh, tos sabar telepon itenya keun. Langsung saja genjrengkan saudara Fortuna lagunya Berpisah Lagi Mangga Kang Dege. Lagunya disimak saja. Berpisah Lagi 75 saya 75. Mana ini gitu sahanya. Soklah. Saudara gitu sahanya.

0: rapi dah.
1: Iya.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
1: Aceh.
0: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastis.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu?
5: Iya di.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
6: Wah, boleh deh bang yang baru.
7: Ada promo juga nih deh.
6: Apaan tuh bang?
8: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih,
2: mas serba segar. Mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama.
1: Kita tanya masternya.
9: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
10: Chef Devina, apa yang bikin beda?
9: Sedapnya level up from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minya lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
9: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
10: Mau dong, Chef?
9: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
10: Minya pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
9: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
10: Sedap.
9: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
10: Yes, Chef.
11: Hai. Sorry, Megan Domani ya?
12: Iya, benar.
11: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
12: Oh,
11: apalagi
12: ya?
11: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
12: Bisa aja.
11: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
12: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
11: Serius?
12: Iya.
11: Gimana?
12: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
11: Wah.
12: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
11: Mana? Mewah juga ya wanginya.
12: Dan tahan lama.
11: Oh iya?
12: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
11: Oh.
12: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
11: Wah, goals aku banget tuh.
12: Iya kan?
11: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
12: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
13: Welcome to Hai.
14: Hai Dit.
15: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
13: Wah, padahal pengen nyobain.
16: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
13: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
15: Ah, yang bener lo.
13: Cobain dulu aja.
15: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
13: Minyak kenyal, pedesnya pas.
16: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
15: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
13: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
15: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
13: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
16: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu.
17: Glitter, break dulu yuk.
18: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
19: Yang pedes-pedes pasti enak.
20: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
21: Yang pedesnya bombastis kan.
18: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
20: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
18: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
20: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
18: Ada topping kris-krisnya.
22: Wah, bener rasanya yummy.
23: Pedesnya bikin lagi.
24: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
18: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
25: Yuk, gue.

0: 90,7 Fortuna FM Genjering, eh saudara Fortuna, dan sekarang pukul 16.42 menit ya. Oh 43442. Masih di acaranya Gotun Goyang Pantun sore hari ini. Selamat sore semuanya yang sudah ngegenjering Fortuna di 90,7. Sekarang giliran untuk bacakan komentar WhatsApp-nya ya. Oke, dari Teh Meliandria, assalamualaikum Goyang Pantun Fortuna FM Genjering, eh. Oke, goyang pantun, selamat sore Baninu, selamat bertugas sampai tuntas, semangat, semoga saya selalu. Buah jambu di dekat kaca, I love you buat yang baca lagunya Kasih dan Sayang. Salam-salamnya buat semua penggemar Fortuna aja dimanapun berada, semoga saya selalu. Terima kasih, hatunun genjreng. Yang masuk lagi silakan. Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Salam. Aduh, ini dia Cejule si bandar.
1: Bandar lele.
0: Goreng lele, goreng lele, goreng lele, goreng lele. Ya sudah, kita genjrengkan saja Teh Mano tanpa basa-basi lagi. Silakan alias Cijule, mangga.
1: Fortuna. Radio Pancasila di Sukabumi, Fortuna FM. Genjreng,
0: hei. Genjreng, silakan Cijule, pantunnya Cijule.
1: Pantunnya.
0: Ah.
1: Beli sale. Sama paku.
0: Aha.
1: Alap Cejule, I love you.
0: Oh, eta Cejule, I love you. Jadi I love you sorangan benernya, aku udah mencintai diri sendiri.
1: Nah, gitu.
0: Inti nama jangan sembung mau apa teh iman nyambung euy. Kita kudu nyambung. Lamun kok ieu konekna ka mana aku kudu ka dieu, konekna ka mana aku kudu ka dieu. Jadi kudu serba koneknya. Lamun teu konek mah hese, kita tanya kudu kana konek kabeh oge bener sih, kudu kitu sih nya. Kuah santan berbahan pare, jangan lupa dicampur toge. Setelah siang di tengah sore, moga staminamu tetap oke. Okay. Aduh, etanya Gusti Nu Agung bangun ker bunga eta Teh Cule.
1: Lagu bunga
0: hati. Oh, alhamdulillah tuh nyalamun kitu mah. Sok atuh lagunya mau apa?
1: Lagunya eta naon teh?
0: Naon?
1: Hartati, wah lagu favorit.
0: Hartati. Dina KTP lain. Hartati. Eta ce Hartati. Oh, baiklah. Sok buat siapa?
1: Buat saudara Fortuna aja, biasa dah.
0: Oke. Okay. Kaporotan cinanya. Ulu.
1: Kaporotan
0: terus bisnis biasa lah, hari bisnis men. Hari bisnis woman mah pan gitu banyak kegiatan ya. Oke. Okay.
1: Tapi campur badak dulu belum ada keingetannya.
0: Ah, keingetan iya kan iya keingetan. Iya naik keingetan iya keinget ieu tah. Tah cenah ceuk Teh Ranti, Teh Jule cenah.
1: Belum ada itu data ucapan terima kasih.
0: Oh.
1: Tapi insya Allah udah janji.
0: Oh, not teh.
1: Ya, insya Allah.
0: Oh. Baiklah, Cejule.
1: Belum pernah nyobain produk Cejule.
0: Oh, gitu. Cina teteh, gae lah pokok nama. Insya nanti Allah, dirawasan. Ke dampil pokok namanya. Oke, deh. Siap.
1: Itu nanti spesialnya Peninu dan keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Semoga selalu ada dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Salam sayangnya mah tetep buat Cejule dan keluarga.
0: Siap.
1: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Okay. Sami-sami Cejule ke Bekasi beli lele. Terima kasih Cejule. Kita tanya. Ini WhatsApp sahade. Sok pamadapi. Mamasya mana? Waktunya habis, mirirnya diangkat, langsung melenghoi kembali. Sok mangga, halo.
2: Oh, goyang pantun Fortuna FM.
0: Genjreng. Oh, ya, aduh Mama Syam yang cantik.
2: Yeah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah.
0: Tabarakallah, Masya Allah, dirimu sangat cantik. Dirinya sangat cantik, dirinya sangat cantik. Oh.
2: Selamat dong, semua cewek cantik.
0: Baiklah.
2: Makasih.
0: Sama-sama. Langsung nyamah ya jinglenya. Yeah.

0: Mangga ma pantunnya ma.
1: Sahabat beri bondu sama kesti sama itu parhum. Apa kabar Neng Nino yang cantik dan juga santun.
0: Kemalabar beli kain batik. Seperti biasa kabarnya baik, Mama Syam yang cantik.
1: Alhamdulillah, semoga kita semua baik selalu, sehat selalu.
0: Amin. Ma gimana tuh lagunya mau apa? Itu ya lagu Nata ya semua untukmu Hartati. Mama mau lagu apa?
1: Mama kepingin lagunya yang itu aja, permohonan deh yang pendek.
0: Oh permohonan ya udah ya yang pendek boleh Ma.
1: Iya dalamnya buat barusan buat Mano ya.
0: Oke siap.
1: Buat Meliandri, Teolita Senja, Teh Aren, Teh Anibar, Bunda Aca, Mama Bungsu, Marin, Mais, Teh Yati Bali, Mama Nura, Kang Basar, Kang Budi, Api Udin, Kang Heluri Bra, Kang Pak Ben, Amar Serpit, Kang Surya juga.
0: Siap.
1: Buat Kang Maman Alfero juga. Terus buat Duren Sawit juga.
0: Yo.
1: Buat yang mini sepahat. Buat Ranti.
0: Siap.
1: Buat semua-semua saja. Iya di Kumin, semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Kerjanya buat yang ambil tugas aja deh.
0: Iya siap Ma.
1: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
1: Banyak umur, banyak rezeki,
0: amin,
1: banyak
0: ya Allah,
1: duit.
0: Amin. Amin.
1: Amin ya Allah. Amin. Terima kasih banyak.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Seorang nih ya sebelum saya pamit ya. Halo sob. Lagunya gabung ya, halo. Doyang pantun.
2: Doyang pantun, Fortuna FM, jengjreng.
0: Mama Dapi langsung ya jinglenya ya.
2: Radio yang jengjrengnya di Tumbabi,
0: Fortuna FM. Sok, ma langsung ya pantunnya ya, sok. Tanpa basa-basi lagi, aduh karunya tuh ingat keporotan. Nye, sok ma, mangga. Sok, mangga.
2: Kini-kini
0: kuang-kuang
2: kuang bagedor daun manggar
0: ini kedengar-gedang
2: ini hoyong bujan
0: daun
2: menor kok tak ngora.
0: Oh eta teh cenanya ya Allah Gusti menika runya teuingnya yang kabudak ya, ngora cenanya eta teh Gusti ya Allah karunya teuing. Yaudah lagunya gabung ya
2: hati aja.
0: Hah?
2: Hati.
0: Enggak, soalnya kan lagunya gabung soalnya enggak ada lagi waktunya, say.
2: Maksud, hukum yang cejule.
0: Oh, iya sayang. Ya iya benar-benar. Kita sakit hati lagunya dengeran teh gitu. Gitu teh. Hartati namanya. Ya sinyalnya merenye. Ya udah. Itu aja.
2: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Kanggo Hartati. Hartati. Siapa ce? Mama Davi, Mama Diva. Mama Davi. Oke, Rahmat Irawan goyang pantun Fortuna FM genjreng. Bani nu bikin ceria cerah aja sore hari ini. Oh, hatur nunda hardang bayung yangnya ya kemanya. Goyang pantun dari Fitri Imu Cikarit pantunnya. Oke, jadilah bunga seperti melati mekar tertimpa cahaya hangat, jadilah jomblo yang baik hati agar banyak orang terpikat. Oh! Ayo sudah terpikatnya batu bata juga asal rasa coklat cenanya. Pokoknya genjreng. Aku pengen lagu dong semua untuk Mas yang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel, Airwin Ijim yang sekarang kerja di Brunei. Hatur nuhun genjreng. Oke, makasih. Nah, oke Mama Sam tadi dari kata Teh Ranti cena genjreng. Oke, baiklah kita tutup dulu ya. Teh Ranti tadi sudah ya, terus juga untuk Mama Sam sudah, Teh Mel juga sudah. Hatur nuhun tadi lagunya sudah diputarkan ya. Kasih dan sayang. Sekarang Mangga yang lainnya bisa disemak ya. Oke, untuk Hartati Mangga ya Hartati laguna buat Cejule ya. Sekaligus menutup perjumpaan kita di acaranya Gotun Beyang Pantun sore hari ini. Saninten buat saninten di channel Keparapatan. Hapunten beninu bake kok hapunten bilai kelepatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencring.

hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik

ini mana?

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu.
2: Hanya Milton Pastilles.
0: Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.

utang adalah belenggu Allah di buminya. Jika Allah hendak merendahkan seorang hamba, maka dia menjadikan belenggu utang itu di lehernya. Utang adalah budak, maka janganlah engkau memberikan budakmu kepada orang yang tidak mengetahui hakmu. Banyaknya utang memaksa seseorang yang biasa berkata benar untuk berdusta, dan orang yang berjanji untuk menyalahi janjinya. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjreng di Sukabumi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana untuk malam hari ini kita ketemu lagi ya di hari yang ke-12 di bulan Mei 2026 sampai jam 9 di acara Usang Berkesan. Oke, dari acara Usang Berkesan seperti biasa kita akan mengundang saudara Fortuna untuk berbagi cerita-cerita atau juga kenangan-kenangan masa lalunya lewat telepon atau juga lewat Facebook ya. Ditunggu sampai jam 9 malam. Oke. Saya akan pilihkan dulu sambil menunggu yang mau berbagi cerita. Saya akan pilihkan dulu satu buah lagu nih dari Emiset ya. Judulnya adalah Jangan Pisahkan Aku dan Dia. Kalau begitu, jangan kemana-mana, tetap di acara Usang Berkesan sampai jam 9 atau sampai pukul 21. Genjreng, eh.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah jam 7 lebih 37 menit ya. Ini terima kasih untuk yang sudah bergabung di Facebook ya, terutama untuk Iis Aisyah. Terima kasih. Ini untuk Iis Aisyah yang sudah komen juga ya. Punya cerita gak nih Iis Aisyah nih? Oh, gak ada ya. Iis Aisyah dari kawasan Pelabuhan Ratu hadir katanya. Selamat malam Bang Hari di Usang Berkesan. Oke. Terus juga Nova, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Mama Nova di Kota Bumi Lampung. Reni Rentina juga, assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Dari Medan. Terus juga Fitri Haryati, Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng E. Ini Fitri Imut di Cikaret, pengen request lagunya Alda Aku Tak Biasa. Sayang spesial buat sebentar nih. Kersek-kersek kenapa nih? Ya. Aduh, ilah. Ini dari Fitri Haryati alias Fitri Imut Cikaret. Spesial buat anakku tercinta. Paling sayang spesial buat suami bawel A. Erwin Ijem yang lagi kerja di Brunei. Buat Bang Hari yang ganteng dukanya katanya. Oke, terima kasih ya. Kita akan coba angkat telepon nih. Mudah-mudahan nyambung ya. Mudah-mudahan nyambung. Kalau gak nyambung ini mungkin cari alternatif yang lain gitu. Mudah-mudahan lah. Ya, halo. Selamat malam. Enggak jadi ya. Oke, terima kasih. Enggak jadi. Ini untuk cucu juga. Selamat malam untuk cucu ya. Oke. Kemudian juga Joe Sinaga Bonaforte. Ini dari Joe Sinaga Bonaforte alias Kang Ombeng Air Hitam Lampung Barat katanya. Selamat malam, oke. Selamat malam kembali. Kemudian juga Tumium Virgo, ini dari Mabar Medan. Terus juga terima kasih ini untuk Mas Irul. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Madura, Jawa Timur. Dan terakhir dari Separuh Napas ya. Apa Fortuna ada streamingnya? Ada dong ya. Aduh, ilah, ada atuh ya. Oke, terima kasih yang sudah komen walaupun di sini tidak ada apa namanya cerita-ceritanya. Aduh, sebentar nih, ini masih ada sedikit gangguan ya. Sedikit gangguan. Coba nih. Halo, enggak jadi.

0: ada-ada aja nih. Kenapa juga? Aduh, ini harus diperbaiki dulu nih, ya. Oke. Kita akan coba nih. Harus di coba nih. Korocak korocok gitu. Ya udah, ini untuk Waong. Selamat malam Waong. Semoga malam ini Waong betul-betul sedang mendengarkan juga ya Waong ya. Salam baktos bersama keluarga. Kemudian juga untuk Manti, untuk DM juga selamat malam. Teh Olive, Teh Mano, Meliandri juga selamat malam Meliandri. Mais juga ya selamat malam. Dan kita akan coba terima telepon nih. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Passwordnya? Iya, dengan siapa, euy?
1: Manini dong.
0: Oke, Manini punya cerita apa nih?
1: Punya cerita sedikit.
0: Coba pengen denger nih ceritanya.
1: Ceritanya Nini lagi parawan.
0: Terus
1: Bogor ke Bogor supir pokoknya mah supirnya.
0: Terus
1: eta ai supir teh supir bioskop.
0: Terus
1: ngajak lalajo. Ka bioskop teh ai manini teh gae daek lalajo ngan boga adi kudu dibawa kabeh.
0: Jadi
1: tangannya kudu dibawa. Sandaran ai sorangan sieun. Taman ini teh.
0: Terus
1: ai ningan teh ada meureunan ari cinta mah dibawa we ngawaro.
0: Dibawa semuanya.
1: Dibawa tilu.
0: Tilu.
1: Tetangga we opat.
0: Nah, ini tetangga di.
1: Tetangga kita hayangan.
0: Pan lain adi eta meureunan hor. Terus kok ada gitu tuh?
1: Cerita nanti dibawa ke bioskop.
0: Ayo
1: di bioskop teh masih nih tadi jajanan. Ayo jajan apa? Sukro.
0: Atu.
1: Ujung kacang, pun ayo nama kacang garuda.
0: Terus kok mah ada kayak itu nanti?
1: Gitu teh. Lupan hayang ngedang sukro teh ngasok sieun kadengin gameng.
0: Kruk.
1: Ini teh ka adi teh. Tamun ngadang sukro.
0: Tong maka dicapeknya. Heeh. Ireum
1: heum heum.
0: Eta mah dia. Manini. Manini. Aduh, Manini.
1: Halo.
0: Eta mah ciga nu lemong. Juga nulemong gitu teh gitu. Aduh. Aduh. Apa lah gitu.
1: Eta kaluman yang gerak balik.
0: Yang gerak baliknya, yang gerak baliknya. Aduh.
1: Jadi lainnya yang ningali film
0: iya, iya, terima kasih Manini. Oke, lagu apa tuh Manini teh?
1: Iya, lagu naon artinya?
0: Lagu yang lama lah apa kira-kira?
1: Satu gelas kaca artinya?
0: Boleh. Kirim salam atau gelas kaca?
1: Kirim salam nama biasa we ka papi, mami, Teh Ipah. Sareng Neng Aren. Sareng Neng Jule anu imut. Sareng Neng Olive, Neng Mel,
0: Maiz.
1: Salam Intana, Mama Indah, Mama Rindu, Sareng Kang Basar, Mang Yusman, Sareng BG, Sareng Asun, Sareng Kang Santana, Kang Surya, Egi, Sareng Mama Davina. Dia yang tadi. Sapetia nama kanggo Bang Hari.
0: Siap.
1: Itu wetiman ini. Ma, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Atur nuhun Manini, cerita punya pacar. Pacar ngajak ke bioskop nonton gitu ya. Dibawa adina kabeh tilu. Terus tetangga opat. Tujuan di jajanan karena sukro. Di bioskopnya jempling, kadang-kadang kita jempling. Mau makan sukro di bioskop mah ganeng, duruk ya. Aku batur kedengeran, jadi malu. Entah dia hem gitu. Aduh. Assalamualaikum. Kenapa mati? Nah, ini sekarang mah enggak, Mel. Mel, sekarang mah enggak ya, Mel ya? Malam juga Bang Hari gitu. Tapi sekarang mah enggak ya, Mel. Kalau enggak salah gitu. Coba Mel didengar lagi, Mel. Didengar dan direkam begitu ya untuk Meli. Terima kasih, Mel. Sekarang mah kayaknya enggak perpet gitu lagi ya.

0: Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu tinggal 5 menit lagi menjelang jam 8 malam ya. Ini terima kasih untuk yang punya nama Renata Sakura. Usang Berkesan, Fortuna FM, gendring ke. Malam Bang Aji, semoga sehat selalu, amin. Pokok nama Fortuna gendring katanya. Oke, terima kasih untuk Renata Sakura ya. Kita akan coba terima telepon dulu nih. Mungkin punya cerita nih. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Usang
0: halo.
1: Berkesan Fortuna FM gendreng.
0: Dengan siapa ini?
1: Abah Yusman dari Parung Kuda.
0: Abah Yusman Parung Kuda biasa. Gimana laporan biasa Parung Kuda?
1: Cuma.
0: Abah Yusman Parung Kuda.
1: Ya.
0: Biasa. Laporan gimana Fortuna?
1: Jangan ditanya lagi lah Kang Ari.
0: Oke, kalau begitu.
1: Pasti sama.
0: Siap. Sekarang cerita apa nih yang akan diceritakan di Usang Berkesan?
1: Zaman
0: baheula tahun 68. Coba pengen dengar singkat tapi padat.
1: Ya. Nih ada namanya Ujang ya. Orang itu ngeyel.
0: Ngeyel.
1: Pas hari Sabtu disuruh menggambar untuk PR ya.
0: Dikumpulin
1: hari Senin gitu. Nah pas hari Senin datang ya. Dikumpulin itu bu gambar itu.
0: Betul.
1: Ternyata yang namanya Ujang itu kosong bu gambarnya. Tidak ada gambar
0: sama sekali. Tidak ada gambarnya.
1: Tapi jawabnya apa coba? Pak guru itu nanya. Ya. Kamu nggak ngegambar ya? Apa lupa kan ya? Apa apa aja yang nggak kurang tahu katanya gitu ya. Saya karena gambarnya gambar gaib katanya. Itu ngeyel seorang sampai sekarang.
0: Gambar gaib jadinya.
1: Coba juga nggak kelihatan kan ya gitu.
0: Gitunya.
1: Gambar gaib gitu.
0: Nggak jawab berarti gitu nggak jawab berarti.
1: Saking buka selnya itu Pak Guru yang udah ke depan ya.
0: Terus?
1: Ya apa Pak? Lagi nanya begitu. Udah kamu jangan berdiri aja di dekat bor aja.
0: Di strap katanya.
1: Strap masih. Sampai sekarang kalau ketemu sih saya namanya Ujang Gaib.
0: Ujang Gaib
1: aja. Sampai sekarang itu kalau ketemu Ujang Gaib aja.
0: Aduh, eta ayah-ayah we cerita tuh.
1: Ya, gitulah.
0: Oke, lagu apa nih Bang Yus?
1: Kalau ada Semalam di Cianjur dari Alfian ada enggak?
0: Ada.
1: Nah, itu lah.
0: Boleh, Alfian Semalam di Cianjur.
1: Ya, benar. Kirim-kirimnya.
0: Kirim sekarang.
1: Buat Kang Amar servis. Tuh, apa kabar Kang Amar? Buat Pak Joko, Kang Santana, Kang Bazar, Kang DG, Pak Ben. Wahyu tahu. Kok aja kada bagiannya tahu gitu.
0: Masih.
1: Kang Surya, Bang Len, AM belum aja AM.
0: Belum.
1: Terus Kang Dep. Juga buat Mamah nih, Mamah Dapi, Mamah Yati, Maiz. Sehat Maiz. Ah. Teh Olit, Teh Atit, Teh Aren, Teh Asti, Teh Eliandri.
0: Ah, ini Alfiannya ada juga Semalam di Kota Bogor.
1: Ah, mandi jauh.
0: Semalam di Cianjur mah adanya
1: di
0: dari
1: Cianjur.
0: Adanya cuma Dewi Yul.
1: Wah.
0: Halo.
1: Cuy.
0: Adanya cuma Dewi Yul.
1: Wah.
0: Kan itu komputernya bermasalah nih. Jadi we di sini sebagian tidak ada.
1: Dari itu lawan atuh.
0: Ada juga Semalam di Kuala Lumpur.
1: Ah, itulah nu ayam kau nama.
0: Semalam di Kuala Lumpur dari Teti Kadi.
1: Kenal kan dari Kadi kan.
0: Terus
1: lanjutnya ya.
0: Boleh.
1: Buat mana ini yang tadi ya?
0: Telisna.
1: Marin. Yang Anibar gitu ya. Semua sehat-sehat lah semua.
0: Boleh.
1: Nah, terima kasih Pak Ari ya. Waktunya.
0: Sama-sama.
1: Usang Berkesan Berdina MM Gendreng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh lah. Kalau di komputer ini ada, cuma komputer itu kan kalau bahasa orari itu trouble ya. Halo, selamat malam.
2: Waalaikumsalam juga. Assalamualaikum. kurang berkesan tertunda FM. Genjreng.
0: Genjreng juga. Ini sepertinya suara seorang penyanyi nih.
2: Ini dengan manser ya.
0: Bukan seorang penyanyi.
2: Bukan.
0: Ini kayak seorang artis nih. Aduh. Alhamdulillah, alhamdulillah Tis.
2: Biasa lah tuh Bang Ari. Tongsok bikin coba ya. Tongsok bikin bad mood coba.
0: Bad mood deh. Sok bikin naon lo. Jangan bikin
2: bad mood.
0: Jangan bikin penasaran gitu.
2: Tis. Ada tupan Bang Ari meeting ah.
0: Tis.
2: Atau ih Bang Ari tong kitu manggilna teh bae.
0: Nyenaon kumaha pan disebut artis Bang Ari mengambilnya tungtungna Tis gitu.
2: Atau jadi semutis. Berarti mau tiri sadar semutis aja.
0: Tis. Atau arek ar.
2: Anto tuh biar sampai Bang Ari.
0: Nyenaon tuh bisa naon.
2: Gaya pasti bae tuh. Sana gesok asli gini ya.
0: Tadi di mana namanya artis caringin.
2: Kendain, eta mah cuma nama kontak doang.
0: Ah berarti eta ya udah nama kontaknya artis caringin.
2: Caringin tuh.
0: Caringin.
2: Caringin
0: ya. Sok atuh caringin coba ngin. Angin gitu. Sok iya tuh liur ngomongin itu hiji aduh. Ngin.
2: Ih sudah penyiar liur sok. Musingkan kita.
0: Tuh nyanyi ke bawah ini. Ngin.
2: Iya Bang Hari.
0: Ah gitu. Ngin punya cerita apa nih Ngin?
2: Ada.
0: Coba kasih pengen denger nih Ngin. Karena banyak yang denger sadunya nih Ngin. Horor
2: remaja.
0: Horor?
2: Tapi asli.
0: Bodor?
2: Horor.
0: Oh horor.
2: Lain horor lain.
0: Lain bisa bodor sebenarnya. Bodor sebenarnya.
2: Bisa kolor padahal lain,
0: lain
2: kolor.
0: Kolor. Lain kolor lain bodor
2: lain
0: padahal.
2: Lain kolor lain bodor tapi horor.
0: Horor.
2: Horor. Eh horor.
0: Ya. Sok coba.
2: Horor gitu.
0: Gimana coba ceritanya?
2: Ceritanya kan gini ya Bang Ari. Aku teh kan geningan sok naiknya ke Bang Ari lah malam bengi. Kita tidur, terus saya terbangun weh.
0: Kayak pikir.
2: Jam kita jam 11 teh bangun dah. Kan gitu teh kadang-kadang belum bisa tidur lagi ya.
0: Nah, belum gitu. Belum apa? Belum bisa bujur lagi.
2: Belum bisa tidur lagi.
0: Oh, belum bisa tidur lagi.
2: Kadang nyampe jam berapa ya? Aku bukan lemas.
0: Jam 1, malam. Jam 2.
2: Kadang kita udah kan udah tidur dari jam 9 atau jam 8 jadi udah kenyang badan tidurnya ya. Terus saya makan-makan ngemil gitu. Jadi jadi terbangun teh susah tidur lagi. Nah, pas kira-kira jam 12 kesana lah. Tiba-tiba di samping rumah teh kayak ada
0: Noel.
2: Suara anak-anak kecil.
0: Oh, apa itu Noel?
2: Kayak barda kecil gitu ya.
0: Recok gitu ya.
2: Kayak lagi main mobil-mobilan. Recok gitu kan ya. Cek aku teh mah sajam sakianya. Kayak anak tetangga lagi main mobil-mobilan gitu kan ya.
0: Seperti gitu.
2: Seperti gitu.
0: Pira aku enak ulin.
2: Budak letik deh kan dia bukan budak yang udah SD gitu kan budak kecil pisan dia mah.
0: Itu om.
2: Kuguh kan aku teh ngebangunin si mama gitu.
0: Lain salaki gitu. Dia bangunnya.
2: Ada
0: ada salaki nak.
2: Ayah kan bukan sekarang nggak dulu mari. Ini ge
0: udah
2: masih ada duluan.
0: Agar kena ngarana punya bahan lamanya. Tiga seri. Saya lagi. Nah yang
2: nungku. Kira-kira aku tengah bangunin si mama. Ini ada gitu kan. Asa budak letih kok ya. Iya main sih aku teh. Anak aku oke jam sakit ya mah.
0: Tidur.
2: Tidur tibra gitu.
0: Tidur tibra betul.
2: Nah tidur lelap banget gitu kan ya.
0: Lelap.
2: Kalau pergi tidur lelap. Jam sakit itu mama seanak kecil pisan main gitu kan.
0: Pasti.
2: Usia 4 tahun 5 tahun.
0: Komo.
2: Bukan satu orang deh. Ada 2-3 orang kedengaran nyetik itu suara mobil-mobilan lagi kedengar Bang Hari jelasnya. dibangunin ku aku teh neneknya anak teh si mama teh cek aku teh bangun tak ada suara anak kecil main di itu di samping rumah gitunya main mobil-mobilan terus kayak lagi legan gitu kan ya budak letik teh bang hari pas itu teh kan sama si mama teh ditolongnya bang harinya nggak ada. Gak ada anak kecil satupun, gak ada mobil-mobilannya pun. Nah, kan itu kebetulan terang dengan listrik ya di samping rumah teh. Listriknya dari rumah ada, terus dari sebelah rumah juga jelas terang gitu kan ya. Di samping rumah kalau misalnya ada anak atau ada mobil-mobilan pasti kelihatan. Gak ada Bang Hari.
0: Gak
2: tapi
0: ada,
2: suaranya
0: ya?
2: Mah tetap ada.
0: Ayah kenehnya suara
2: nama. Ayah keneh, udah ditoong ke.
0: Ditoong tuh.
2: Masih ada. Pas gitu teh suaranya teh tiba-tiba mengecil, mengecil pelan, pelan, pelan,
0: hilang ya,
2: hilang. Tapi tetap nggak ada apa-apa Bang Hari. Terus pas gitu satu jam kemudian setelah itu hilang.
0: Muncul lagi.
2: Kayak bukan itu mah kayak orang yang mau pekerjaan jauh. Ngomongnya juga kayak ngomong setelah mobilnya belum datang, cian datang cian mobilnya jam sekian mah. Biasanya cianaknya satu dengdei lewat nak.
0: Oh gitu.
2: Iya, terus iya. Bapak-bapak itu mah kayak bawa anak deh, anak mata nangis. Anak mata kayak orok itu kan Bang Hari, bayi.
0: Eta mah cirek deh yang kadinya, mun yang kadidinya.
2: Ih, Bang Hari mah bukan.
0: Maksudnya mah jadi pamajikan didinya kumah nana gitu.
2: Teh panjang istrina nya.
0: Oh, iya, istrina.
2: Anak mah deui, anak mah deui. Bukan satu anak mah teh, terus aya anu ceurikan gitu, kan, anak mah teh.
0: Heeh. Kos didinya 12 tadi dia ge 12 budakna teh.
2: Mata ku aong mampaureun. 12 lah kejadiannya sama aku. Pas itu teh Bang Harinya
0: tong naik waong lah geus teh.
2: Moal mau ka bagian waong.

0: Takutnya ambil gitu Quran gitunya Bang Hari. Takut gitu aja ceritanya mah.
1: Ya siap.
0: Udah pergi itunya juga.
1: Sok itu lagunya apa tuh?
0: Lagunya
1: gelis.
0: Pengin hanya satu persinggahan kaset.
1: Pengen satu pernikahan.
0: Lagunya hanya satu persinggahan yang dari iklim.
1: Hanya satu
0: persinggahan.
1: Jadi enggak pakai pengen hanya satu, enggak ada pengennya gitu.
0: Enggak pakai pengen.
1: Oh.
0: Aku pengin kita sama. Udah
1: kieu ya.
0: Ah,
1: mah iya. Nah, memang gitu sih bener tuh.
0: Hanya satu persinggahan.
1: Nah, gitu. Jadi hanya satu persinggahan.
0: Persinggahan
1: iklim. Nah, tadi Mpan pengen hanya satu persinggahan.
0: Aku maksudnya pengin lagunya.
1: Gitu. Iya, yang ada
0: pada itu. Hari masuknya lah nyala.
1: Soknis. Nges pukul bener. Duh, yang diberikan.
0: Relating lah.
1: Soknis, kirim buat siapa tis?
0: Buat yang udah pada naik, yang belumnya juga ya.
1: Iya tis.
0: Buat Temano, Teolipia. Buat TN, Mama Dapi. Terus juga buat Waong. Siapa lagi ya? Buat Nina, Kang. Kang Egi.
1: Sah,
0: kasihan yang lain mau naik kan
1: Bin? Nina, Nina atau Bina?
0: Nina.
1: Oh Nina, apa itu Bina?
0: Jadi Nina.
1: Apa itu Bibina gitu, Bina?
0: Bibina Saha.
1: Bibina Dinya, Tis.
0: Bibina Alona, merenah.
1: Aitis punya bibi nggak Tis?
0: Punya.
1: Ah, enggak saya Bibina kabang harikan.
0: Oh, udah bibina
1: gengges. Oh, kira ini.
0: Bang, saya tuh sekolah
1: tinggal di mana? Kena. Bang, ini dinya ada bungan kau Bang Hari dinya nak.
0: Atau dia aku mah bibina geng, nggak ada yang masih muda
1: atau
0: Bang Hari.
1: Kena bibina mah bungan di dinya pan bung kau Bang Hari jadi nggak saya bibina nu ayah.
0: Bang Hari nagi dan misbu gaun.
1: Uti mana jalan hot, ima aneh. Pira aku paling ngomong kadi dinya, aneh.
0: Atuh.
1: Yang itu.
0: Spesial buat Bang Hari aja.
1: Spesial.
0: Ya. Sehat, Bang Hari tetap semangat.
1: Amin, amin, amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Duh, kata artis caringin, nih yang kumah ada kesel itu banget. Ya terima kasih, artis caringin. Dan sementara nih untuk Mais, selamat malam Mais. Kemudian juga DM selamat malam, Teh Anibar juga selamat malam, dan juga selamat malam untuk Mak Enti ya. Ami Ipah juga selamat malam, Ami Ipah. Dan Meliandri, gimana Mel? Sekarang Mel udah bagus ya Mel ya. Kalau tadi kerpek-kerpek Mel, enggak tahu kenapa Mel gitu. Aduh, ada aja. Tapi sekarang mah udah enggak ya Mel ya. Sekarang mah enggak kerpek-kerpek. Betul kan Mel? Meli

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah jam 8 lebih 28 menit ya. Jadi masih ada Risanosa di Usang Berkesan ini hanya sampai jam 9 saja. Dan ini untuk Meliandri. Meliandri ceritanya di pending sama Bang Hari ya. Ceritanya di pending sama Bang Hari, takut-takutnya nanti yang sedang mendengarkan lagi eaten, lagi eating gitu. Ya. Jadi mohon maaf ya untuk Meliandri, takutnya nanti begitu gue dibacakan ya. Orang lagi eating gitu ya. Meliandri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang Berkesan Gedring E. Selamat malam Bang Hari. Selamat bertugas sampai tuntas, semangat, semoga sehat selalu, rezekinya lancar, panjang umurnya, juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puncak Bayi menyimak hadir. Tapi ini ceritanya sekali lagi sama Bang Hari pending ya, di cut gitu. Ceritanya zaman dulu waktu masih kecil kalau mau, nah itu ya, kalau mau titik-titik-titik, maaf Bang Hari ceritanya mungkin rada-rada gimana gitu. Ya itu mah janganlah ya, harus melewati jembatan. Ini takutnya orang lagi eating gitu ya, lagi eating gitu, takutnya cuma nggak enak lah. Jadi disensor sobat, disensor ya. Apalagi di sini tuh kan, aduh ilah. Ya terima kasih untuk Meli. Tapi yang jelas lagunya di sini dari Pance, untuk sebuah nama diputar sama Bang Hari. Salamnya buat semua penggemar dan pendengar setia Radio Fortuna dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Terima kasih Bang Hari. Oke, sama-sama Meli. Terima kasih ya. Dan berikutnya ini dari siapa ini? Ada Ade Suma Supriyatna. Bang Bento, jembatan merah hadir. Benar, ini jembatan hideung ya. Ade Suma Supriyatna. Rohili lah ini mah. Rohili udah jelas nih, Rohili nih. Ya. Rohili. Bang Bento, jembatan merah hadir katanya. Oke, terima kasih Ade Suma Supriyatna ya. Jembatan merah gitu. Dia Bang Bento jembatan hitam. Kemudian Diki ya, Diki terima kasih dari kawasan Jalur Lingkar Selatan. Badai ya, Lingkar Selatan Badai hadir selalu di Usang Berkesan Fortuna FM Gendring E. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari, gimana kabarnya? Ada sedikit cerita nih waktu kecil ya. Dulu kalau malam hari gini teh suka masih keluyuran main petak umpet. Ada tetangga bilang jangan main petak umpet malam-malam atau susumputan malam-malam, bisi disebutkan jurig katanya. Oh iya, disebutkan jurig. Kalau dulu mah bahaya dengarnya bisi di rawu kelong katanya ya. Bisi di rawu kelong. Bang, lagunya mah dari Iklim, hanya satu persinggahan saja. Salamnya buat semua fan Fortuna dimanapun berada. Buat Bang Hari selalu bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, amin. Pokoknya Fortuna mah genjeng. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Diki. Lagunya udah ya tadi atau belum ya? Udah tadi ya. Di ya betul, udah tadi ya. Udah diputer lagunya dari Iklim. Terus juga terima kasih ini untuk Asep CB. Asep CB kawasan Cibeber Caringin. Oh, Cibeber Cianjur ya, Caringin bukan Caringin, Cianjur. Asep CB kawasan Cibeber Cianjur kata Fortuna genjreng. Oke, terima kasih Asep CB. Kemudian juga ini ke bawahnya lagi Rustam Bustomi juga, terima kasih Rustam. Terus juga ini Asmawi Awi ya. Asmawi Awi hidup di usia 30-an, isinya tekanan dan harapan sana sini tergantung dari dalam diri ya. Kira-kira mau lanjut atau udahan, cukup sampai di sini. Saranku, apa ini mah jadi kadinya nih kan.
di usia 30-an semuanya hal sekiranya ingin yang kamu coba baik buruk itu coba aja biar kita tahu kedepannya gimana. Kita nggak pernah tahu api itu panas kalau kita tidak pernah menyentuh api itu sendiri, dan kita tak pernah tahu kalau salju itu dingin. Aduh, kita tidak pernah tahu ya air itu tiris ya. CTS. Aduh, hidup yang sebenarnya adalah ketika jiwa ini pergi dari tubuhnya dan melihat Tuhannya kembali ke sana. Jadi selain masih di mimpi-mimpilah yang tinggi, karena saat bangun ya nanti tugas kita adalah bertanggung jawab atas mimpi yang aduh ilah. Oke, terima kasih untuk Asmawi Awi. Itu bukan cerita ya. Kemudian juga ini bebas tapi sopan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Usang berkesan Fortuna FM genjreng ey. Amir Udin, terima kasih Amir Udin yang sekarang lagi nguping juga. Ngopi Bang Hari, ngopi katanya. Ya, lagi ngopi nih Bang Hari ya. Lagi ngopi begitu. Oke, selamat malam untuk semuanya. Dan untuk Bung Udel di Babakan Bandung juga, selamat malam Bung Udel.

Okay, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu tinggal 15 menit lagi menjelang jam 9 malam. Dan sebelum pamit di acara Usang Berkesan, kita akan lihat nih ada siapa nih yang sudah bergabung ya. Oh ya, untuk Gary ya, selamat malam Ger, terima kasih untuk Gary ya, yang malam ini lagi nongkrong di depan radio. Dari Olivia Senja, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang Berkesan, Fortuna FM, Gendreng. Malam Bang Aji, sehat selalu ya. Oke, terima kasih Olivia Senja dari Koleberes. Terus ke bawahnya lagi, ini ada Jaka Rusmana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Usang Berkesan, Fortuna FM, Gendreng. Selamat malam Bang Hari, aku dari kawasan Kaudampit. Kau Dampit yang mau kirim salam buat semua fan Fortuna. Selesainya buat Bang Hari. Selesainya buat Bang Hari dan selesai kedua buat Mang Maman Jumron katanya. Iya. Salam untuk Maman Jumron ya. Karena udah lama nih Bang Hari sama Paman Jumron belum pernah ketemu lagi gitu, Jaka Rusmana. Oke, terima kasih Jaka Rusmana yang sedang mendengarkan. Walaupun malam ini tidak ada cerita-cerita masa lalu atau kenangan-kenangan masa lalu ya. Reni Rentina, Gula Aren, Marin juga. Selamat malam Marin. Semoga malam ini malam yang betul-betul sangat-sangat menyenangkan sekali. Oke, waktunya habis ya, tinggal 13 menit lagi nih menjelang jam 9 malam. Dan untuk Manini, selamat malam Manini. Kemudian juga untuk Mama Mimih juga ya, selamat malam. Dan juga ini untuk Kang Surya, terus juga untuk Mama Lia, Mama Lala, Kang Haji Yusuf juga selamat malam. Dan juga untuk Didin, servis jam tangan di Ciaul Pasir juga selamat malam. Dan juga Ahmad Brother Sablon di Cibungur. Terus juga buat teman-teman yang ada di SS Collection, selamat malam. Dan juga ini untuk Mad Ireng ya, Mad Ireng yang ada di daerah Geger Bitung, selamat malam untuk Mad Ireng. Dan juga untuk Cimol yang ada di Jalan Pelabuhan 2, selamat malam saja. Dan untuk Abah Gober, selamat malam Abah Gober. Untuk Delta juga selamat malam. Dan semua teman-teman yang ada di grup Motah ya, grup Motah 141.000 ya. Grup Motah di 141.930. Salam baktos dari Bang Hari. Terima kasih. Dan sekaligus Hari Sana Samuan Diri juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk berubah.

utang adalah belenggu Allah di buminya. Jika Allah hendak merendahkan seorang hamba, maka dia menjadikan belenggu utang itu di lehernya. Utang adalah budak. Maka janganlah engkau memberikan budakmu kepada orang yang tidak mengetahui hakmu. Banyaknya utang memaksa

Seseorang yang biasa berkata benar untuk berdusta, dan orang yang berjanji untuk menyalahi janjinya. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihi salam.

Oke, dari Jalan Bangi 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Panggendring di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 10. Ini di hari yang ke-12 ya, di bulan Mei 2026. Ketemu lagi bersama Arsanosa di acara Dokcin Fortuna FM. Dan seperti biasa tentu di acara ini kita akan mengundang saudara Fortuna untuk mencari cinta sejati, cinta yang benar-benar tulus dari hati yang paling dalam. Karena di sini Bang Ari tugasnya hanya menyatukan dua insan yang berbeda. Jadi silakan yang masih menyendiri, yang masih single, single parent, saatnya untuk bergabung di acara Dokcin untuk mencari cinta yang benar-benar sejati begitu, cinta yang tulus dari hati yang paling dalam. Nah, semoga saja malam ini buat saudara Fortuna yang sedang mencari cinta bisa dipertemukan begitu di acara Dokcin ya. Tapi kalau saja misalnya belum juga mendapatkan, itu berarti sukses yang tertunda. Tetap kita berusaha untuk mencari seseorang di acara Dokcin ini yang cocok dalam segala-galanya ya, yang seiman juga, mudah-mudahan lah bisa dipertemukan di acara Dokcin ya. Yang ingin memberikan semangat juga boleh. Yang ingin memberikan semangat silakan ke Facebook Radio Fortuna Sukabumi, nanti kita akan baca ada siapa saja nih yang malam ini tentu memberikan semangat dan juga yang mencari cinta sejati. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di acara Dokcin Fortuna FM bersama Risanosa sampai jam 10 saja. Dan sementara waktu baru 14 menit bergulir dari jam 9 malam.

Dari acara Dokcin, sementara waktu terus bergulir, sekarang sudah jam 9 lebih 21 menit ya. Sekali lagi, jam 9 malam lebih 21, dan sementara ini terima kasih untuk Melly yang masih nongkrong atau juga yang masih nguping di acara Dokcin ya. Makasih Mel, selamat malam dan juga selamat beristirahat. Ini kalau inget Melly, jadi inget juga sama Teh Olive ya. Terus juga sama Mais, terus juga DM, Teh Anibar, terima kasih. Dan juga ini untuk Ami Ipah, selamat malam Ami Ipah. Anjas Asgar juga selamat malam, semoga malam ini lagi pada denger gitu. Jadi gak kemana-mana lah, nongkrong di depan radio ya. Untuk artis Caringin, terima kasih. Aduh. Ini terima kasih yang sudah komen di Facebook, ada Ocel Tea. Dokcin Fortuna FM Gendring. Malam Bang Hari, ya Bang Hari. Izin dari teman cewek ya, izin dari teman cewek nama Ocel. Asli Parkud. Pekerjaan ABK. Usia 31 tahun. Makasih Bang Hari katanya. Dan untuk yang kepengen kenal sama Ocel Tea, catat nomor teleponnya 0838-3457-4078. Nah itu nomor Ocel ya. Ocel Tea dari Parung Kuda. Sekali lagi nomornya 0838-3457-4078. Oke, terima kasih untuk Ocel Tea. Terus juga Hendra Setiawan dari kawasan Caringin, cuma nyimak saja. Dan juga Putra Andriansah, ini dari Jawa Tengah Pekalongan, juga nyimak saja, terima kasih. Kemudian juga Cepi Irawan, terima kasih Cepi Irawan yang lagi ngegenjreng ya, ngegenjreng Dokcin katanya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat malam. Dan yang jelas tentu jangan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana, tetap saja di acara Dokcin, hanya sampai jam 10 saja. Dan untuk Egi, selamat malam Egi bersama Mama Davi ya. Sukses selalu pokoknya.

Oke, dari acara Dokcin, waktu terus bergulir. Sekarang sudah 34 menit ya dari jam 9 malam. Dan berikut kita akan lihat siapa yang malam ini ikutan mencari cinta sejati. Oh iya, dari Apai, Apai R. Apai.

Oh, cuma lagi nyimak katanya Bang Har. Terus juga Ifaja, apa katanya Ifaja itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Hari, dari Jateng katanya, ikut hadir aja. Oke, terima kasih Ifaja. Kemudian juga terima kasih untuk Mas Irul. Mas Irul, assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Bangkalan Madura, Jawa Timur ya. Terima kasih. Terus juga Wahda Yuli. Yuli, bukan Juli tapi Yuli. Wahda Yuli, Dokcin Fortuna FM Gendreng. Nyimak aja Bang Hari katanya. Oh, nyimak aja ya. Oke, enggak apa-apa. Terima kasih. Kemudian juga ini dari Aminah. Aminah? Digenjreng aja ah katanya. Oke, terima kasih Aminah. Kemudian juga Ujang Saipur Rahman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dok Chin, yang mencari cinta sejati, semangat ya. Makasih Bang Har katanya. Oke, sama-sama. Terima kasih Ujang Saipur Rahman. Ini Ujang Saipur Rahman kapan nih mau main ke sini? Atau Bang Hari ke sana gitu ya. Apakah masih di sana gitu lokasinya Ujang Saipuroh ya? Saipur Rahman. Apakah masih di tempat yang dulu atau gimana gitu ini untuk Ujang Saipur Rahman. Terus juga Kang Maman Avero, terima kasih Kang Maman Avero. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dokcin Fortuna FM Gendreng. Malam Bang Aji, ini lagi manco nih ya di Chicago. Cuma ikut memberikan semangat aja deh. Katanya dari Maman Averotea, bagi para pejuang apa nih, bagi para pejuang pencari cinta sejati, semangat terus. Semoga malam ini berhasil. Terima kasih Bang Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama, terima kasih untuk Maman Averotea. Aduh, jika nama tambah kasep we Kang Mante. Dalam ketemu di Fortuna, aduh, ditinggal gue bahar teh. Beda nih teh, asal lebih kasep kan. Maklum merenan turunan Pakistan teh ya, atau dah kumaha merenan. Turunan Pakistan mah dah pasti kasep gitu. Aduh ya, terima kasih Kang Wan Avero. Kemudian juga Asep Gaper. Asep Gaper dari Jampang Kulon, selalu nyimak katanya Bang Har. Pokoknya untuk Bang Har metugas aja. Oke, terima kasih yang sudah komen di Facebook di acara Dokcin. Ya, mudah-mudahan malam ini semua bisa istirahat dengan baik, dan terutama yang saat ini sedang mencari cinta, semoga bisa menemukan bebek ya, untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Kalaupun malam ini masih juga belum dapat, tetap kita terus berusaha, siapa tahu nanti kedepannya bisa menemukan seseorang yang benar-benar begitu ya, bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan lah begitu. Sukses pokoknya buat semuanya. Terima kasih, dan sementara waktu tinggal 22 menit lagi ya, 22 menit lagi menjelang jam 10 di acara Dokcin untuk malam hari ini, 12 Mei 2026, bersama Risa Nosa. Genjreng,

Oke, sementara waktu tinggal 14 menit lagi menjelang jam 10 di acara Dokcin untuk malam hari ini 12 Mei 2026 ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih juga untuk yang sudah komen di Facebook di acara Dokcin, yang memberikan semangat dan juga yang ikutan mencari cinta sejati. Dan sekali lagi nih untuk Ujang Bonteng, apakah masih di situ Ujang Bonteng? Diantos kabarnya Ujang Bonteng. Aduh, ya. Udah lama nih kita belum pernah ketemu ya Ujang Bonteng. Oke lah, terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya, atensinya lewat Facebook atau juga lewat telepon ya, pokoknya segala-galanya terima kasih buat saudara Fortuna yang malam ini masih nongkrong di acara Dokcin. Ya terutama nih untuk Meli ya, Teh Olip, Teh Mano, Mais, Mak Nini dan juga DM Teh Anibar, Mak Enti. Ini yang sering-sering ketemu juga di sama Bang hari ini. Ya, terus juga Adit di Goa Para dan juga buat Didin servis jam tangan. Selamat malam, karena setiap malam dia suka denger Ami Ipah juga ya. Selamat malam Ami Ipah, mudah-mudahan malam ini Ami Ipah sehat ya Ami. Kita belum pernah ketemu lagi, ketemu cuma selewat-selewat gitu. Selewat udah, mau kemana Bang Haji katanya. Mau beli rokok, cuma gitu aja. Ya, pokoknya terima kasih atas segala perhatiannya ya. Sekaligus Arisano saya mohon diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Insya Allah besok malam kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim, Mbak.
1: Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
0: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara ada siapa?
3: Anak kita, Mbak.
1: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Pangkringan di Sukabumi.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjringnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 12 atau juga sampai pukul 24 malam ini kita ketemu lagi di acara update status ya. Update status Fortuna FM bersama Risa Nosa. Dan sementara waktu baru jam 10 lebih 9 menit. Jadi buat saudara Fortuna dimanapun berada yang malam ini masih nongkrong di depan radio, ditunggu teleponnya ya di acara update status bersama Risa Nosa sampai jam 12. Gendreng.

0: Oke, sementara waktu terus bergulir, sudah 13 menit dari jam 10 malam. Kita kembali lagi di update status Fortuna FM Genjreng. Kita akan coba terima telepon, siapakah yang pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Aduh, eta Kang Egi geuning pertama ya. Teh geuningan Damang atuh kasep?
1: Damang, alhamdulillahirabbil alamin. Kumaha atuh sawangsulna?
0: Alhamdulillah. Ngopi kasep?
1: Ngopi atuh beres
0: ya. Ngopi ini ada setengah lagi.
1: Sambil makan ranginang.
0: Ada ranginang juga dari siapa itu belum habis-habis di kulkas?
1: Digoreng.
0: Oh, enggak goreng.
1: Enggak goreng itu
0: pada teo. Mau di kulkas mah garing malahan. Nyakruk kan ripu.
1: Kemarin gitu. Senin biasanya gitu. Bang aja teh jaran teh.
0: Kemarin kumaha itu maksudnya?
1: Malam biasanya mah malam Senin.
0: Malam Senin siaran.
1: Bukan malam Senin tapi hari Seninnya biasanya gitu.
0: Senin, enggak, memang Selasa kan sekarang, Selasa ada ayo, sampai
1: Selasa, nama hari Senin gitu.
0: Sampai jam 12 ini.
1: Sampai jam 12.
0: Kalau Senin mah ada yang baru itu Rido.
1: Jadi ganti kemarinnya.
0: Besok Bang Hari sampai jam 12 lagi.
1: Ya. Pasti naik.
0: Siap lah, duh, kemak lancar.
1: Lancar, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sing nges menang seberat JT mana ini teh? Siapkan we lah.
1: Pokoknya Bang Hari pasti di menjadi tadi orang.
0: Mudah-mudahan gitu Bang Hari bisa hadir kalau memang dirimu siap gitu.
1: Mana Bang Hari punya? Mana Bang Hari?
0: Ada Bang Hari yang di atas ini itu nomor Egi-nya.

0: 0726.
1: Ah, pernah nelpon gitu tuh. Heeh, gitu nya. Oh, iya benar. Cenah.
0: Kemarin ganti nomor mah moal aya meureun.
1: Moal atuh meureun heeh. Kesakae deui coba nelpon deui kesakae deui.
0: Iya, siap.
1: Jadi puguh kita Bang Hari teh mun oh iya Egi. Senang. Siapa lah? Sok lagu-lagu apa lagunya?
0: Lagunya Kau Sama Waktu Aja dari Andra Respati.
1: Siap lah.
0: Moal kirim salam dah biar ngawangkong wainya.
1: Hah?
0: Kirim salam paling saeutik lah.
1: Saeutik kirim ulah kosong tuh.
0: Moal.
1: Uh-uh.
0: Kirim salamnya buat Mama Ranti, buat Nina,
1: nah, gitu.
0: Buat Kang Maman Apero, Yuni Sebelan.
1: Mama dipohokeun.
0: Mama Rita,
1: Mama Davi. Bener Tegi?
0: Teh Jule, Teh Olivia Senja.
1: Lagi.
0: Ya.
1: Ah, wah dipohokeun Mama Davi gitu. Engke dikirim spesialna kumaha ka Mama Davi teh. Ucapan-ucapan nu mesra. Kasiri di teman supaya Mama Davi teh bener si Egi mo cenah ka urang teh perhatian banget cenah ucapan ge meuni mesra gitu itu mah meureun hor ya mah ulah ka Mama Davi teh ya buat Mama Davi selamat malam dan selamat beristirahat geus rek kitu nya ini lagunya tapi ucapan nu mesra nu indah gitu kasiri
0: ya
1: hah
0: Watang Deden Gembong.
1: Oh, terus siapa Bata, lagi?
0: Teh Lisna. Teh Nurma.
1: Nurma.
0: Terus buat Teh Asti. Terus buat Kang Reja.
1: Kade ya ulang.
0: Mama Nura, Mama
1: salam Nura. Kenal, salam kenal kasih. Teh ulah.
0: Wah, Teh Lisna mah geus bogeun.
1: Saha?
0: Ah, aya oke.
1: Okay. Aduh bener ini. Aduh, aing euy. Anjir teh. Geus bogaeun.
0: Abdi hayangeun.
1: Saha?
0: Abdi ge hayangeun, menta nomorna Kang Egi da teu boga
1: tuh. Heeh, bener. Da boga ge mun kudu minta izin heula.
0: Ka Fortuna hayang nomor Teh Lisna mah aya di Fortuna.
1: Aya di Fortuna tapi pan meureunan kudu izin heula kana boga nomor.
0: Gitu.
1: Bisa sembarangan mikeun.
0: Tadi mantan nomor Teh Lisna itu boga. Aku duk kumaha.
1: Heeh, bener eta boga mah tong maksakeun.
0: Kupotonan.
1: Heeh. Teu boga. Aya oge meureun kudu bebejah heula kan boga nomor.
0: Gitu.
1: Nah, eta pa benteng
0: alamatna di Cibatu, di asupna di Pangler. Daerah eta mah apal da tempat liar atuh.
1: Oh, tempat liar.
0: Tempat kerja gitu.
1: Tapi can pernah nya panggihna jeung eta teh. Antong ade bising ke besi papanggi ke dinya hayang awen hayang pan karunya Mama Davi meureunan
0: atuh Mama Davi
1: di ka mana heeh di ka mana ke Mama Davi lieur sugan heeh
0: ade
1: ah gitu lain eta Pak Ben teh hayang mentan nomornya ka dinya nya lieur sugan
0: kumaha merena itu boga nomornya ka Fortuna.
1: Da aya oge di Fortuna mah dibikeun Bang Hari mah lantaran kudu minta izin dira kana boga nomor.
0: Ah
1: kitu. Mama Davi kumaha Mama Davi ye Pak Ben cenah hayang minta nomor bareng hayang kenalan teh hayang ameng hayang naon mun ka dinya bikeun tong cing Mama Davi teh entong atuh cenah meureun ceklisna teh entong atuh. Mah kitu meureunan. Ah bener itu.
0: Paben bikin ngamak mesolot.
1: Aduh, bisa weh segi. Terus siapa lagi?
0: Spesialnya buat Mama Davi aja. Sehat selalu.
1: Nah, gitu sehat selalu. Heeh.
0: Lagi si cinta.
1: Si cinta tak itu si cinta teh naon? Jaga diri baik-baik gitu. Jaga diri baik-baik. Suatu saat nanti Egi
0: arek make sun nya saeutik.
1: Sunda.
0: Mama
1: Davi. Orang Sunda, Sunda.
0: Wah.
1: Anjir. Tasak, ingsi mobil. Kami bita. Kami bita hungkul ya si Egi. Geus zaman terakhir.
0: ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Make sun saeutik. Aing teh bener nyaan geringan sun. Ngabibitah unggul. Awas aing sakali di glipok. Di bedol tah letahna. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ati asa kasih. Sunatin. Pinjang euy.
1: Ka Alan?
2: Ya.
1: Lagi di mana Alan teh?
2: Lagi di rumah.
1: Oh, di rumah. Fortuna ya, bagus. Kan. Fortuna bagus lan di rumah orang.
2: Bagus.
1: Aslina?
2: Ya, aslina.
1: Oh. Ari Alan can ngantuk lan.
2: Ya.
1: Kemunya beres siaran Bang Hari, rak tidur meureun gitu.
2: Ya.
1: Iya, sok atuh laguna apa nih Alan?
2: Lagunya Salahmu Sendiri.
1: Selang sendiri.
2: Salahmu Sendiri.
1: Oh, Salahmu Sendiri.
2: Ya.
1: Iya, iya. Dari
2: Cutrani ya. Oh,
1: Cutrani boleh.
2: Ya.
1: Kirim salamnya karena buat
2: Olivia Senja.
1: Olivia Senja.
2: Buat Egi.
1: Egi.
2: Buat semuanya.
1: Semuanya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Alan. Ingat Alan jadi ingat sama Irfan ya. Semoga Irfan juga sedang mendengarkan nih, Irfan. Artis juga selamat. Artis. Aduh. Selamat malam Meli. Meli lagi nguping kan nih atau memang sudah tidur ya Meli ya. Untuk Cucu juga selamat malam, Cu. Dan Teh Anibar juga selamat malam. Terus juga untuk Teh Olive, Teh Mano, Mamah Mimi dan Mak Nini gitu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Update status Fortuna FM. Gingreng euy.
1: Aduh, Mais.
3: Iya.
1: Ana mah sehatnya.
3: Sedikit lagi.
1: Oh, sedikit lagi.
3: Iya.
1: Capek ben kamarinya gara-gara capek
3: iya. Menya. Barusan baru pulang latihan yang anak gede doang.
1: Oh, ya,
3: buat hari Sabtu nanti.
1: Gara-gara eta mun banyak biasa latihan-latihan jadi capek, sakit tembernan gitu.
3: Ah, bukan itu yang
1: kecapean namanya. Oh, bukan.
3: Iya.
1: Kirain gitu.
3: Faktor UE merenya.
1: Duganya. Pan Mais teh umurna kerek 40 tahun lain ngora kene atuh.
3: Dibagi we mere. Dikalikeun
1: gitu. Eh, dikali 2.
3: Dikali tilu kemarin.
1: Kali tilu anjir. Sus dong.
3: Dikali tilu dibagi weh.
1: dibagi ke Meli punya. Dibagi ke ya.
3: Olive
1: gitu.
3: Terus ada nama ayah Pan Manini.
1: Dibagi ke Manini umur teh.
3: Terus yang ketemu kemarin tadi.
1: Di mana?
3: Sukajaya tuh di desa Pakuan 2 nih. Orang anak itu nanti grup aprak grup naon cenanya orang di Jangkar tuh Nien pokok nama grup Nien.
1: Oh, grup Nien.
3: Grup Nien ya namanya teh. Iya, iya. Banyak kan dah.
1: Ya udahlah pokok nama.
3: Karaoke mate ya di badol lah. Nah, karaoke
1: karaoke nama aja. Aduh, ilah.
3: Oke, ge cenah hari Kamis mah harus nyusul cenah ke Koi.
1: Ke Koi.
3: Oh, dia pakai warawiri, mama cina pakai motor yang ngarang gancang.
1: Benar, gitu. Mak pakai motor lah.
3: Pakai motor ngarang gancangnya.
1: Gancang pakai motor daripada mobil warawiri, mak.
3: Ini gumbrang. Apa mama yang diarup? Lalu ngunyum curukan dan supirnya.
1: Dukanya.
3: Iya nangke.
1: Iya nyusuk karena dashboard kan tuh karena kaca. Karena
3: pipir eta, karena pipir panto. Pipir
1: panto, benjol tuh aja.
3: Mel udah tidur belum Mel?
1: Mudah-mudahan belum. Lagu apa nih lagu nih? Lagu apa lagu?
3: Lagu nantinya.
1: Kade ya ingin memeluk teh. Atau kumaha ya atau lain kumaha teh nonton
3: yang kemarin memeluk naoge
1: lain yang kemarin apa teh lagunya kemarin teh
3: oh itu teh jangan iya nanti
1: tapi udah
3: jangan lewan
1: jangan iya nanti itu aja udah
3: ya udah tuh itu
1: jangan
3: iya nanti
1: kira-kira keluar nih kunaon dia jangan
3: ya tadi ya
1: ada Azlan.
3: Jangan hianati wae tuh, tapi di Dona Leon ada dan enakeun.
1: Oh, tapi Dona Leon ya.
3: Tapi Dona Leon lah entong eta wae.
1: Oh, coba.
3: Ada.
1: Boleh. Selain itu lagunya kita lihat.
3: Da. Aegi cepet bisa gerakannya, jangan lupa ma diondangnya.
1: Oh, cuma dua, enggak ada lagi lagunya.
3: Oh, eta wae udah dia muka dua nah.
1: Cuma satu Dona Leon satu aja. Oh, jangan ya nanti aku cuma satu. Yang dua itu sama.
3: Takdir yang tertulis itu ah.
1: Takdir
3: yang tertulis.
1: Aduh, takdir yang
3: tertulis.
1: Boleh dari itu ya. Prim Harmony. Oh, iya mah. Iya, pop mau paling sedih. Oh, ya nutina. Iya. Boleh.
3: Ya, buat AM. Wahyu tahu, Wendy tahu. Siapa lagi nya? Makanya banyak kan nih yang baru-barunya. Oh, Mama Jess, lagi denger nggak Mama Jess?
1: Boleh.
3: Manining, terus Marin, Olin, Bung Sukma, Meliandri.
1: Boleh.
3: Oh, waktu itu mau kesini, maknya nggak ada. Maaf ya, nanti aja ya, kapan-kapan lagi.
1: Janjian atuh.
3: Apa nih tadi janjian?
1: Nah, makanya tidak datang. Karena
3: kenapa HP-nya butuh?
1: Oh, pantesan. Jadi masalah HP gitunya.
3: Pas mau masuk OASIS, Melte cina kejebak macet banyak bis.
1: Oh iya.
3: Udah ya tuh cinta ke PH, efeknya cina enggak ke PH mah ke Cakrawala. Mati iso nih, pulang weh, jemput pulang atuh. Oh, cinta nama masih lama.
1: Iya.
3: Gitu. Maafin ya Bung Sukma.
1: Boleh.
3: Ya. Buat yang belum naik, ayo naik cepet-cepet ya. Mari, terima kasih ya.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kita ke lagu dulu ah. Ke lagu dulu ya. Yang telepon sebentar ya. Kita mau puter dulu lagu ini karena udah ada 3 nih. Lagunya enak-enak nih. Yang di request itu ya. Nah, ini ada dari Andra, kemudian juga Cutrani dan Primer. Oke, kalau begitu tong kemana-mana, tetap saja di update status Fortuna FM sampai jam 12 bersama Risa Nosa. Genjreng.

0: Oke, sementara waktu tinggal 19 menit lagi menjelang jam 11 malam dan kita akan coba terima telepon. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam.
1: Malam juga. Update status Fortuna FM. Injrengai.
0: Nina ya teh?
1: Iya Bang Haji, gimana kabar?
0: Aduh Nina, kabar baik. Nina kemana wungkul atuh?
1: Apaan Bang Hajinya geningan waktu malam minggu oke hari anen gak ngangkat?
0: Oh waktunya abis meureunan kan banyak yang nelepon.
1: Iya aku tuh suka pundung.
0: Oh Nin?
1: Ya.
0: Oh ada, hilang suaranya.
1: Iya ini teh sinyalnya butut kesini mah Bang Haji.
0: Antar pindah atuh pindah.
1: Kemana tuh?
0: Ke Sukabumi.
1: Kan gak ada yang ngegusur.
0: Mana tau orang Jawa teh orang Banten?
1: Dukanya. Ada kabar? Ada kabar?
0: Oh sampai sekarang teh jadi gak ada kabar-kabarnya.
1: Oh gak ada pan ke radio ke gak ada gening.
0: Oh nyata. Itu ada gara-gara ya. Nina ditolak.
1: Iya ya.
0: Nah, coba Nina anak itu.
1: Oh lagunya.
0: Boleh.
1: Rindu tapi jauh.
0: Rindu.
1: Tapi jauh.
0: Tapi jauh ayahnya.
1: Ada opening.
0: Rindu tapi jauh. Siapa yang nyanyi? Eng?
1: Oh nggak tahu.
0: Tuhnya.
1: Kalau enggak rindu tapi malu.
0: Entah. Rindu
1: tapi malu
0: tapi jauh. Oh Andra Sepati ada
1: tuh. Ada apa nih ge?
0: Ada cuma ini yang nggak ada teh, ada yang request lagu tapi ini mencintaimu sampai akhir hidup katanya. Nggak ada nih. Duduh koi nggak ada ya Nina Senin.
1: Iya ada ente.
0: Ada lagu mah.
1: Iya.
0: Ini yang minta lagu mencintaimu sampai akhir hidup katanya. Nggak ada.
1: Oh udah apa aja atau daripada liar.
0: Daripada?
1: Liar penyiar.
0: Aduh.
1: Ntar Bang Haji ngubeng-ngubeng liar cari.
0: Oh nyata. Liar nyata.
1: Iya.
0: Sok atuh kira-kira.
1: Salamnya ya buat Teh Asti.
0: Boleh.
1: Selamat malam. Buat Kang Mus Mulyadi. Buat Kang Surya. Aduh Pak Rimbonnya.
0: Pak Rimbonnya kemana?
1: Nggak tahu tuh.
0: Daima.
1: Buat Kang Cecep. Buat Kang Acep ya. Yang ada di Sukaraja selamat malam.
0: Kak Bogoh lain.
1: Dudanya. Bang Haji mah ka Bogoh wae. Ah emang Bang Haji banyak ka Bogohnya.
0: Eta we Kang Cecep da anyar teh Kang Cecep mah teh Bang Haji da mana ka Bogohna geus teh aya hor.
1: Ada Bang Haji mah kedengeran meureunan.
0: Hatu beureun.
1: Kalau di WA mah Pak Buis.
0: Eta mah pengalaman Nina meureunan.
1: Pokoknya buat semua aja.
0: Boleh.
1: Buat Bang Haji sehat selalu ya.
0: Boleh, boleh.
1: Sukses. Assalamualaikum Bang Haji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nin. Nina teh inget zaman baheula gitu yang kalau enggak salah teh. Jadi Nina Tongkol diganti atau bukan diganti nama ditambahin gitu. Nina Tongkol. Karena waktu itu ngasih tongkol ke Bang Hari banyak tongkol. Aduh. Banyak-banyak teuing Nin eta tongkol. Wah cerapan Bang Haris no. Salaki pan di ditu katanya bebeb di pelabur ratu gitu. Di dermaga kerja gitu. Di laut cari ikan. Nah ini tongkol buat Bang Hari gitu. Alhamdulillah coba itu. Duh eta Nina tongkol. Nina tongkol. Kalau tidak tongkol digigit tongkol. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Fortuna FM. Kinjreng,
0: Mamah Yati Bali.
2: Iya bang.
0: Si Mas Tono kumah sehat.
2: Tidur, udah istirahat tidur.
0: Oh, berarti, capek berenanya.
2: kecapean pulang kerja tadi.
0: Murnan. Aina tuh ayo Mayatin can tidur.
2: Apaan hari belum itu, belum tidur.
0: Oh.
2: Hari masih udara.
0: Iya, gas. Dukanya. Yesel, lagu apa lagu nih? Enggak usah tekar.
2: Ingin terbangmu.
0: Ingin terbangmu. Ingin terbangmu.
2: Korbanmu Tata Janeta.
0: Oh, korbanmu. Boleh korbanmu Tata Janeta. Buat siapa kirim salamnya?
2: Buat yang udah masuk ya. Buat yang barusan Mina, buat Teh Asi, buat Teh Citra, buat itu tuh Teh Olivia Sinda, buat Marin, buat Mais ya, buat Mama Indah, buat Wao, buat Kung Basar, buat Kang Santana. Dikumin aja ya buat saudara Fortuna.
0: Boleh.
2: Ya, buat pengharinya tugas, semua saya selalu ucapannya Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Yati Bali ya. Satu lagi, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: FM, Genjreng.
0: Aduh, ini.
3: Dengar lagi nih, batu.
0: aduh. Kamu ada emang atuh gelis?
3: Atuh, batuk pilek.
0: Batuk ya. Eta teh biasanya batuk mesra, eta teh batuk beger. Lis,
3: ya.
0: Belum ngantuk juga ya malam ini ya?
3: Belum.
0: Jadi gimana tuh Fortuna sampai di radio Lisna bagus gak kedengarannya?
3: Bagus, genjreng sekali.
0: Genjreng sekali ya.
3: Iya.
0: Ya udah kalau begitu Lis, pengen lagu apa nih Lisna?
3: Pengen lagu ini Menunggumu sampai akhir hidup.
0: Aslinya nanti menunggu?
3: Iya menunggu.
0: Menunggumu nya?
3: Iya.
0: Menunggu kamu atau menunggumu?
3: Menunggumu.
0: Menunggumu?
3: Iya.
0: Oh, menunggu siapa yang nyanyinya menunggumunya?
3: Sana-sanon.
0: Oh, ada juga menunggumu Peter Pan. Nah, ini menunggumu sampai akhir hidupmu nya?
3: Iya.
0: Eta tuh ya. Sana-sanon eta menunggumu sampai akhir hidup.
3: Iya.
0: Nah, tadi mah menunggu muhungkul. Kumaha
3: emang itu udah?
0: Udah apa?
3: Udah ada yang request bukan?
0: Belum. Tadi juga ada yang request tapi belum diputer gitu karena dicari-cari gak ada.
3: Gitu.
0: Tapi sekarang udah ketemu gitu.
3: Oh iya. Ada ya lagunya?
0: Sekarang mah udah ketemu lagunya. Halo?
3: Ada ya?
0: Sekarang mah udah ketemu lagunya.
3: Oh iya tuh.
0: Sok, kirim salam buat siapa?
3: Salamnya buat barusan Mayati ya. Bapak Ben. Buat Deden Bantar. Buat Ma Indah, Ma Nura, Ma Dapi ya. Bang Eng, Teh Olive. Buat Teh Anibar, Pak KM. Buat Mais, Kang Herlan. Kang DG, Kang Santana, Kang Egi. Buat Om Jack. Dan Mama Jessy, buat Manini, Teh Arian, Kang Joko, buat semua aja.
0: Tilu hiji.
3: Halo? Spesialnya aja ya.
0: Oh, tilu dua.
3: Apa enggak? Halo?
0: Tilu dua.
3: Itu ngapa?
0: Eta, dihitung nah hati aku banget. Hiji, dua, kiriman teh. Tilu
3: sedikit juga
0: pas terakhir tilu pun tilu tilu
3: banget bang hari lagi tugas semoga selalu
0: berarti sampai tilu
3: panjang umur banyak rezekinya
0: tilu tilu terakhir
3: waktu lagi jereng
0: hai Gus Lisna Lisna tuh ya terima kasih untuk Lisna ya. Selamat malam Lis, mudah-mudahan malam ini Lisna ya senang dan juga sehat ya gitu ya. Ini untuk siapa? Aduh ilah, lagunya silakan disimak aja baik-baik. Nah itu menunggumu sampai akhir hidup sana-sanon katanya. Ada sana-sanon yang menunggumu sampai sampai akhir hidup. Oke, kalau begitu tong kemana-mana, genjreng, eh.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM. Musiknya nomor jadi Sukabumi Genjreng. Sementara waktu baru 5 menit bergulir dari jam 11 malam dan langsung saja kita akan terima telepon. Halo, selamat malam.

0: malam.
1: Halo, selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Update status Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng juga.
1: Bang Aji.
0: Olip.
1: Iya, Bang Aji.
0: Aduh, udah beres masak-memasak gitu ya.
1: Udah barusan.
0: Udah pada pulang juga semuanya.
1: Udah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Gitu memang beres ayah nama sudah beres roes.
1: Bolak-balik ke dapur, ke kamar, ke dapur,
0: iya. Terus ke sumur, terus ke kamar, terus ke kasur,
1: gitu. Kasur.
0: Terus dikejebur.
1: Allah
0: pun. Aduh, ya. Boleh pengen lagu apa nih?
1: Lagu nyema etawelah.
0: Naon.
1: Namun saya ganti tepan asoksiun. Salah judul. Selalu untuk selamanya.
0: Selalu
1: untuk saliwan.
0: Kau selalu untuk selamanya.
1: Kau selalu di hatiku.
0: Untuk selamanya. Hanin dia.
1: Ya ini untuk selamanya ya.
0: Kau selalu untuk selamanya.
1: Ya, kau ya. Selalu di hatiku.
0: Ngirim.
1: Pantes
0: jam 11 mah.
1: Salamnya. Buat yang udah naik ke tadi teh ada Egi,
0: ada
1: ya. Alan. Tah teh tadi teh Mama Yati nya. Terus maknya Mais.
0: Mais, udah.
1: Terus buat Marinnya bareng sama Cipitnya. Mama belum tidur ya. Lagi nguping ya, Ma. Ini ada ini nih, ada WA. Semoga lekas sembuh ya, lekas pulih itu ya. Anaknya Mama gitu ya. Buat Meliandri juga ya. Buat DM, buat Kang Budi. Buat Kang Maman Apero ya. Itu buat siapa teh? Teh Anibar. Buat Bayuni ya.
0: Bayuni.
1: Kang Santana, Kang Basar, Kang Deden Bantas. Itu ada gak ke mana jempling?
0: Ada lagi tugas kan di pos 1.
1: Oh, mantas aku. Buat Kang Mus Mulyadi ya. Buat Mama, itu Mak Empi. Buat Kang Anjas, buat Kang AM ya, Kang Wasyu juga, Irfan ya, Herlan. Pada sekarang lagi dihitung ya, Bang. Buat Kang Yudin Sira ya, buat Kang Yusman.
0: Enggak dihitung.
1: Tung lo bawa pasti. Kira ngitung, kata Teda. Teman-teman kita lagi itu tensi.
0: Ya, keningan lihat dulu.
1: Nggak bisa dihitung, karena buat semua-semua saja. Oh, tadi itu ada Lisna yang
0: kok jadi batuk, aduh. Hitung-hitung wae.
1: Ularen juga, karena semua wae akhirnya mah beres, malah mahandai. Bisa batuk deh penyiar. Cina hiji, dua. Mani ulah we batur yang nyenggol teh cenah lo bawa teh
0: mantong. Eh, bawa batik batur sing emut we kitu mun bar batur teh.
1: Atupan moa ieu mah tadi naik cing sipan ditambahan teh. Anu naik teh tadi aya sabaraha genepan?
0: Aya genep.
1: Tuh cenah tadi genep teh ditambahan ditambahan geus sipan di paruman paling mantepnya buat abangnya ya selalu ya bang pulangnya hati-hati aja wah ya namanya halo doang
0: halo doang halo doang halo doang halo doang halo doang.

0: sok karena cucukna itu gusi itu. Aida karena gigi nama malah naon udah teras gigi nama.
1: Ingin karena gusi.
0: Karena gusi nah gitu hungkul.
1: Kan kalau makanan nu mendingan sana gorengan, lojos
0: kan. Lojos, karena gusi. Patah kudu.
1: Kali kosmetik mah gitu merunya.
0: Kudu hati-hati we makan teh yang bener kudu launan, ulah dibu. Eta pan gara-gara diburu-buru teh dengan begitu masuk opak teh. Begitu tenyaman. Anjir teh jadi. Teu nyantai.
1: Ya, eta kudu bari nyantai, makanya kan kalau makan teh jadi pelan, jadi lamanya, Bang.
0: Heeh, eta kudu mah pelan-pelan, gayem
1: iya, teh gitu. Iya, pelan-pelan, iya. Ya, Mama selamat istirahat ya, Mama Marin ya. Iya gitu, pokoknya buat Abang sehat selalu ucapannya. Nah, udah mau nama Anda ya, tinggalin nanti.
0: Marin dina, segala.
1: Dina berita, dina berita, dina HP. Marin belum tidur, kira gitu di saya.
0: Itu nih waro. Baru
1: beres makan. Ya ucapannya tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum eta kanu tata
0: tutu. Waalaikumsalam. Duh, ngadai. Terima kasih ya untuk Teh Olip. Ini untuk Marin belum tidur katanya. Halo, selamat malam.
2: Malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Update status Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng juga. Nah ini nih, ya mah kamu ulah lejak ngobrol ya mah, palaur ya, sok ngaco wow. Gitu, sok ngaco wow, gitu, wow. Sok lagunya apa?
2: Wow, keraman, keraman.
0: Lagunya apa?
2: Hiduplah untukmu sendiri.
0: Hidup?
2: Iya.
0: Pakailahnya hiduplah.
2: Iya hidup.
0: Dalam ya. Hidupku.
2: Hiduplah untukmu sendiri, airaya.
0: Aduh iya, hidup, hidup. Kemarin itu kan komputernya beda lagi teh, jadi oh. Jadi agak susahnya teh.
2: Hiduplah untukmu sendiri, Aireya.
0: Kemarin itu tulisan teh.
2: A I re.
0: A I re.
2: R R E I A.
0: A I.
2: Iya.
0: R
2: R.
0: Aire.
2: Reya.
0: Oh Aire. Oh benar nama. Aireya.
2: Iya.
0: Nah, kesini mah nggak masuk tuh.
2: Nggak masuk. Nggak masuk apa belum masuk?
0: Nah, komputer nih jadi apaan ini komputernya hidup.
2: Oh, komputer yang kedua, ini pemain kedua.
0: Komputer yang kesatunya ini ada problem bertempat jadi akhirnya lagi direhab dulu. Jadi di sini. Nggak masuk tuh.
2: Oh nggak masuk? Yang ada aja weh tuh.
0: Hidup lah. Tuh ya bener. Hidup lah. Ada juga hidup lah dalam hidupku. Itu juga mega dirila. Ganti atuh, ganti yang lain coba.
2: Yang ada weh tuh, naon weh.
0: Bener nggak ada.
2: Ya yang ada aja, apa aja we.
0: Siapa penyanyinya?
2: A I Reya.
0: A I.
2: Ya Reya.
0: Re.
2: Ya.
0: Itu nggak ada semuanya.
2: Ya udah yang ada lagunya apa we?
0: A I Re. Oh nggak keluar semuanya. Penyanyi itu teh.
2: Oh, kalau itu ada Pura yang Project Sayan Min.
0: Pura.
2: Ya.
0: Pura-pura bahagia atau pura cinta?
2: Pura aja.
0: Siapa yang pura. Nyanyi? Mansur. Ada Mansur Pura mah.
2: Project Sayan Min.
0: Oh, Project.
2: Ya.
0: Coba. Projectnya. Project
2: Sayan Min.
0: Project
2: SY.
0: Project jurnal. Project Saujana project Kela project. Sahur-sahur project.

0: yang terbaru laguna naon atau
1: project naon tuh aduh nanti aja dulu nanti teh
0: project Sayenmin SY
1: judulnya project puranya
0: ya pura judulnya
1: pura coba nih pura ya gapura pura-pura cinta pura Mansur S pura-pura sayang
0: pura-pura lupa
1: pura-pura cinta pura-pura bahagia gak pura lagi jangan pura-pura ih gak ada pura-pura iya betul pura-pura Rubik ada juga pura-pura
0: ada ini ya takdir memisahkan.
1: Ibu apa pura unggulnya sekali kemarin pun pernah diputar tuh teh.
0: Iya, enggak ini ada enggak yang takdir memisahkan?
1: Takdir.
0: Mario G. Clau.
1: Takdir yang tertulis. Takdir yang paling sedih.
0: Mario G. Lagu Mario G. Clau ada enggak?
1: Mario.
0: Iya, G. Clau.
1: Mario Declau, ya. Mario Mario Richard ada juga, Mario Harry ada juga, Mario Richard iya betul. Judulnya apa judulnya?
0: Takdir memisahkan.
1: Tak ingin pisah lagi. Mario Jola ada juga. Marion Jola.
0: Takdir memisahkan kita.
1: Takdir ingin pisah lagi. Oh tak ingin pisah lagi. Ih, aruh lagu nete.
0: Fabio Asar ada nggak?
1: Takdir yang.
0: Kalau nggak salah antara Mario Grace, kau apa Fabio Asar? Eta ada.
1: Iya betul. Memisahkan. Takdir yang memisahkan tidak ada.
0: Yang terbaru
1: ada juga takdir cintaku, takdir Desi Ratnasari, takdir kita ditakdirkan. Ada Ayo, juga coba. Takdir dari Trio Lestari.
0: Ya kamu lagu jadul sih.
1: Ada takdirku Rijura Amor, takdir Tasya Dangdut tuh.
0: Itu kayak Ariel Noah, naonnya lah.
1: Ariel. Noahnya?
0: Iya.
1: Nah, kalau Noah mah banyak. Apa kira-kira? Apa Noah? Noah. Apa Noah cinta bukan dusta, biarku sendiri, andai kau datang kembali, kupu-kupu malam, sajadah, andaikan kau datang, cobalah mengerti. Apa kira-kira? Kisah cintaku kupeluk hatimu perih sentulah cinta
0: hidupku atau mati hidup untukmu
1: oh mati tanpamu ah ada benar ada itu mah hidup untukmu mati tanpamu
0: iya kamu mati aku nyari ganti wen puguhmu
1: ah benar
0: ada uang abang saya
1: tidak ada uang abang
0: jari uang yang ada jari abang yang ada uangnya
1: gitu. Didupak aja gitu.
0: Abang enggak ada uang, dupak we.
1: Dupak ku bujur gitu. Ajengkang ajengkang.
0: Oh, abang dupak ku bujur petak-tak didupak naga singtari.
1: Aku tak-taknya.
0: Aku bujur mah geuna henteuing nyon.
1: Lain ku sirah digadial gitu tah. Bujurna gadial. Ayah, iya.
0: Aduh, penting mau lah iya we.
1: Aduh, dah.
0: Kaca letot gitu lah.
1: Lu penting mau lah petot bareng gitu yang saya. Lu penting mau lah petot gitu.
0: Oh, tidak ada petot semangat terus.
1: Dirinya petot te.
0: Oh, bahagia pokoknya mah.
1: Tapi petot.
0: Entah. Aduh.
1: Bisi petot gitu.
0: Tenang, Walaupun usia udah lebih 40 mendekati 5 mah tenang semangat kene.
1: Ya tapi ente petot berenan.
0: Itu semangat tuh petot, urusannya kan duit mah mau petot-petot.
1: Bisi petot didinya. Lamun petot gitu arek dijen kulit bedug.
0: Kade tuh batur kesel toh bisi ieu.
1: Ayo buruan atuh, assalamualaikum enggak sudah.
0: Eh lah atuh.
1: Nah atuh ngulin teman-teman deh ya. Enggak.
0: Mau kirim salam nah encan atuh.
1: Enggak ada ngasih Allah lila ieu teh.
0: Atuh udah bakari dah hayang
1: kita sopan. Nah atuh nah.
0: Ampura ulah silih salahkeun.
1: Satu enggak saya gitu mah.
0: Iya tuh kan kira kirim heula buat saudara Fortuna atuh semuanya.
1: Tah gitu.
0: Terus suara senggol kayak berdiri ya disangka iya, disangka
1: tinggi. Wah kenapa nges lila aja ngobrol ting?
0: Kan baik lah kepeting naken masing lila weh.
1: Nya didinya ngena.
0: Di toelan si tata, di bongana apa enak. Tuh diangkat-angkat. Lamun deket di orang
1: kram. Eh buang petot.
0: Tung membawa gitu. Mal, semangat terus nyari duit mah.
1: Jadi tuh, bugu, tuh kudu semangat. Biasa lo mau semangatnya jadi mau petot.
0: Tapi jadi wesenghar.
1: Pan ke olahraga kan semangat mah. Jadi cengkar, non cangkring gitu kan.
0: Spesial buat abang aja yang lagi kerja, selamat aduh, bekerja. Dan keluarganya ya. Salam sayangnya Tata. Buat Cejule weh, dari dulu juga ganti ngaran jadi Cejule ah.
1: Tapi eta Cejule sama Teh Mano, petot mana ta?
0: Urusannya di duit mah sama-sama semangat.
1: Semangat memang kudu semangat supaya ulah petot.
0: Moal
1: atuh. Nah gitu tuh. Jadi kudu semangat, paling semangat namun ibarat orang olahraga, semangat olahragana. Jadi cangker.
0: Olahraga terus, satu minggu olahraga terus.
1: Pantesan kemari informasi atuh cenah. Atuh cenah Bang Hari cenah. Anu Teh Mano jadi Cijule eta cenah geus ngebur-beureum cenah sok lama merdeka da cenah lompatan.
0: Ade ulah ngabahas bubur bisi kacaletot.
1: Kade ulah.
0: Masang iklan teu kacaletot jadi ngadep temenang.
1: Bubur beureum.
0: Bubur beureum menang.
1: Bubur hideung.
0: Bubur beureum cina iya nya dina gula beureum.
1: Teu aya nya. Aye kamari mah bubur
0: bodas di gula beureuman.
1: Kamari mah lain lain di gula beureuman jadi beureum teh make sipuhan. Cenah kunaon teh Kang beda bubur teh beureum kieu. Pan nganggo sipuhan. Oh, pantesan.
0: Oh, ngarah aya warna wae kitu lah eta karunya lah lila teuing. Ucapana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama. Coba di belakangnya lagi siapa nih? Kita akan terima nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Abis satu sportinnya FM Kindreng.
1: Ini Mama Jesse.
2: Iya.
1: Waduh,
2: Mama. Semangat nggak?
1: Ya yuk, semangat atuh nek opo yuk kudu selero iki.
2: Teh Mano semangat Teh Mano.
1: Nek aku tresno marang seleramu.
2: Oh, berarti do baik.
1: Iya, pesen limo garis hiji. Itu kan.
2: Bangar. Teh Mano pan 2 jam, saya 3 jam setengah.
1: Aduh, iya mak.
2: Sehatnya?
1: Iya.
2: Hari hidung masih kene.
1: Ran unduwe bojo. Ora masalah itu ora lali ngaca dandan. Tiwas Melayu mangkat ngaji.
2: Ampun ngopo lah.
1: Ya, wes, rausa sambat, jodohmu iku sebenere aku.
2: Pengen janur kuning lagu nih Bangar.
1: Lah aku ngelamar wae susah.
2: Pengen janur kuning melambai-lambai.
1: Enaknya ngopi karo mendoan, tak sawang-sawang kue tambah manis.
2: piro mendoan tak sawang-sawang kaya setan.
3: Ya, sega rawon kurang uyah. Sega liwet lawuhe jelantah. Iya kan?
2: Penghari ganteng.
3: Menyang pasar ngolek batik tulis ora lali karo ora tuku lali. Manggis.
2: Ora lali.
3: Oh.
2: Martabak di kacangan, martabak di kacangan.
3: Yen ono wong sing jauh tulung. Kita kudu tulus dan tetep ikhlas. Bener kan?
2: Oh. Aku sih wong Jawa ya ora ngerti pangar ngomong apa.
3: Lah aku kancane wis pada nikah. Lah aku ngelamar wae susah.
2: Pak Gujut. Karena wong Sunda Pak Gujut.
3: Iya, kan aku ini enake ngopi karo mendoan. Tak sawang-sawang kowe tambah manis aja. Sayange kowe ora ngajak balikan.
2: Buat Yuni, buat Pak Haji Maman ya. Buat Egi bareng Bebep.
3: Haji boleh durung katokan.
2: Buat Abi Cikunul.
3: Nah, kan bener kan? Tiwas.
2: Buat Reja juga.
3: Melayu mangkat. Gus, cincin Gus. Orang mesti kudu ayu Gus. Sing penting nyaman Gus. Lagunya apa lagunya?
2: Janur kuning.
3: Janur kuning.
2: Ya.
3: Ya wis. Ade.
4: Janur kuning, mending surga cinta.
3: Nggak sang sih, usang udah korai masih ngisi laki malah.
2: Surga cinta.
3: Ah, wah.
2: Pengen surga cinta.
3: Kata ah, muah muah malu muah.
4: Masa. Ah, buah muah muah.
3: Muah si Agus mantep punya.
4: Buah buah.
3: Leh harus si Agus muah.
4: Buah.
2: Buat Kang Santana.
3: Terus
2: buat Marin ya. Buat Mais juga. Buat Mama Rido juga.
3: Kenal di sini itu. Si Agus ngomong wae, si Agus itu. Nah, si Agus itu ngomong wae itu. Cicing Gus. Si Agus itu naon sih itu. Ora golek perkoro perkoro, ora golek perkoro. Niat kerja lo, ora golek perkoro.
2: Masa?
3: Nah, salah itu. Nek ke konco. Ojo mung trimo domlang.
2: Wah. Wah, Teh Aren ya.
3: Pokoknya ayo semangat-semangat, ayo dino Selasa ini ngelar kloso lungguung papat gitu. Ngelar kloso lungguh wong papat dino Selasa, ayo semangat Gus.
2: Buat Neng Nisa yang semakin cantik ya.
3: Iya. Sej ilmu.
2: Kangen Mama.
3: Sej ngelmu, sej guru.
2: Buat Bangar.
3: Sej.
2: Sampai tuntas.
3: Mama Jesi.
2: Ya.
3: Iya. Senajan ragu ku kuat. Nanging atiku anjur.
2: Beli apa?
3: Iya, Abdul Somad gitu. Ceramah-ceramah nih Jawa udah, Timur ya, katanya. Ya.
2: Udah, salam tugas sampai.
3: Gue jendek ya dangdutan.
2: Ada yang belanja itu.
3: Ya, sama ini. Orang sanggup ditinggal ngopi.
2: Udah, ada yang belanja dulu ya.
3: Sanggup bilang koni.
2: Ucapannya.
3: Orang sanggup bilang ngopi, salah. Data Mama Jesse tadi. Si Agus ya ikut nimrung wae si Agus tadi. Awas ya Gus ya, opahnya wae ya. Di bedol ya tahna gue bang hari ya. Nimrung wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Update status. Por today mem, jenrengi. Apa kabar bang hari?
3: Alhamdulillah, duh waong teh. Duh, tawa aong.
5: Udah pulang, Bang.
1: Baru pulang ya?
5: Baru 5 hari di rumah. Dan habis itu bang, habis apa sembahyang di Masjidil Haram.
1: Berapa hari itu? Berapa hari kemana?
5: Karena 12.
1: Iya, betul sekali. Kalau Bang Hari itu antara 11 12 juga sih enggak. Iya, maklumlah kalau umroh itu seperti itu. Harus sudah pulang lagi, lebaran haji tidak boleh ada di sana.
5: Iyalah.
1: Harus pulang semua umroh gitu.
5: Haji kecil haji kecil.
1: Oh gitu ya. Waong. Lagu apa nih kira-kira nih Waong?
5: Biasa aja Bang, langganan Gajah di Balik Batu.
1: Aduh, eta walinya. Aya tuh jadi coba ya.
5: Wali. Aya tuh Fortuna, lagu apa yang enggak ada.
1: Oh gitu. Oh, apa sadunia teh meureun. Oh, geus sadunia mah perak. Uweuh. Tapi tadi kita
5: kirimnya ya, Bang.
1: Tadi kita Mano minta lagu enggak ada.
5: Ada lagunya aneh-aneh teh Mano mah.
1: Aneh memang, aneh ya. Berapa kali cari teh aneh enggak ketemu-temu. Ya udah kalau begitu mah atuh.
5: Kirim-kirimnya Bang, buat Teh Mano, buat pemain Jeff. Terima kasih sapaannya pemain Jeff. Terus Teh Balebat, Olivia Senja,
1: Olivia Senja,
5: Yati Balik, Eliandri, terus Budi buat sama Teh Delanya, terus Marin Dekon, Teh Aren, semoga sakit lekas sembuh. Buat Lisna di Cibatu Pengeleseran, ada duit. Jadi dia mau
1: bener
5: jika di Instagram kan
1: eleh budak ngorage wow
5: mana pero
1: nyaho gitu Cibatu
5: di bar
1: dengar ti nyaho wae gitu
5: awang balon
1: Cibatu Cibaja
5: pamben ya
1: eta eta
5: buat Endang Kurnia di Surabaya
1: terus kadinya gitu
5: Deden Bantas Mama Sam terus Kang AM
1: apa
5: Ayah Susanti terus
1: alamat
5: Joker di Cicurug. Terus siapa ini teh? Oh itu Man ini di Parung Kuda. Terus Teh di Cibadak.
1: Bener.
5: Ranti Nina.
1: Eleh udah keluar.
5: Asti Caring Asti Caring.
1: Apa dia Caring?
5: Terus Irban di Nyombong. Teh Jule. Terus Wahyu Tahun di Saat.
1: Jadi
5: terus buat Mama Iksan.
1: Itu lelaki teh awewe. Lelaki lelaki alamatnya apa? Awena mode apal pisan waong mah.
5: Ih, sok aneh. Apa merentang? Ada di Fortuna teh waong teh hampir udah mau 4 tahun, Bang.
1: 4 tahun ya. Tete
5: spesial. Buat Mama Iksan. Spesial kedua. Buat yang mandu aja. Penyiar senior si ganteng
1: si ganteng
5: yang menjadi rebutan cewek. Buat itu ya. Aduh. Buat nenek boy nenek di Bojongkalong. Selamat mendengarkan buat itu buat buat Endang Kurnia. Pokoknya selamat malam pada semuanya. Yang kedupak materi maaf aja.
1: Galak. Nyaho di alamatnya. Apa weh itu? Ele budak ngorang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Aduh, capek lah. Ya udah lagu dulu. Ini udah ada 4. Ada 4 ya. Aduh. Nah, ini dia nih. Nah, ini nih untuk siapa? Untuk Teh Olive ya. Silakan disimak aja dan sementara waktu sudah jam 11 lebih 35 menit. Jadi tunggu mana-mana tetap di update status Fortuna FM Genjreng euy.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Oke, sementara pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Waktunya tinggal. Aduh, batuk. Tinggal 7 menit lagi nih menjelang jam 12 ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf ya dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan lah, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Insya Allah besok kita ketemu lagi di acara yang sama ya. Dan sekaligus Hari Sanosa mohon diri juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam surga disebabkan oleh kemuliaan, ketulusan niat, dan hati yang saleh siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Barang siapa membaikkan niatnya, maka Allah akan menjadikan baik lahiriahnya.

Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Pangkit Rengat di Sukabumi.

adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus-menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Jangan yang saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu anak-anak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

0: Iya, masih di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Dan Mbak Dina Surat Fortuna, waktu kita sudah nunjukin jam 13 jam 6 lebih 43.
1: Oke, jam 6 lebih 43 menit ya. Hari ini kelihatannya buricak burinong deh.
0: Alhamdulillah cerah-cerah.
1: Cerah Rabu menggebunan biru. Amin. Ya Allah.
0: Selamat hari sudah menyinari kita ya.
1: Betul sekali Saudara Fortuna.
0: Eh, boleh dong perkiraan cuaca kali ya.
1: Iya, benar nih. Pas tapi banget. Sebelumnya nih yang sehe-sehe kasihan nih dari tadi nih.
0: Boleh.
1: Sebentar ya. AM ya. Baru selamat pagi. Ade Duit selamat pagi. Hai juga buat Kang Amar Service juga selamat pagi.
0: Mudah-mudahan
1: Maisnya juga selamat pagi yang sudah komen-komen. Terus juga ada siapa 1165 entah siapa namanya ya. Pokoknya selamat pagi sedena yang setelah bergabung di acara Warawiri hari ini bersama kita berdua. Kang Amar Servisnya juga tak ketinggalan yang sudah misko-misko ya.
0: Betul.
1: Pokoknya mas sadayana welahnya.
0: Benar Andri ya.
1: Benar.
0: Mais lah Bintana dan ada Marindu dari Pasekon. Kalipisnya dari Kolibera sekaligus. Mungkin yang dari Jampang ya. Saudara Pongki yang lagi selalu dengar katanya Mbak. Iya, ada Mang Jajang. Selamat pagi buat Mang Jajang. Kira ingat dari anak sekolah juga buat Abi Neneng. Terus juga buat Nek-Nenek, buat Wacici, terus juga Wadede, Wasalima, Atatang, Temar, semuanya yang ada di Cinagen, Jampang Kulon, Pasir Pompok, Bojongsari.
1: Cinagen jadi ingat Waung ya, ada Waung di sana juga ya, deket ya. Baiklah ya. Terus juga ada siapa lagi di sana nih? Untuk Abah Darsa selamat pagi yuk, Geopark sudah miskol-miskol ya. Hai Fitri Haryati sedunia juga selamat pagi. Untuk Mama Syifa selamat pagi, apa kabar Ma? Sehat-sehat ya Mah ya di kawasan Ciawul. Ada Bunda Aceh, terus juga ada siapa Teh Manu alias Cejule.
0: Ya.
1: Hai Mama Bungsu selamat

0: mudah-mudahan selalu sehat ya. Terus juga Pak Itanya, juga Bunda Mimi, tehnya Cijangka, selamat pagi sedayana. Terus juga untuk Bunda Fatma juga selamat pagi di kawasan Taman Kota. Hai juga kawan Taman Kota Karang Tengah maksudnya ya, yang ke atas katanya gitu. Hai Mas Joko Tangu, selamat pagi Pak Joko. Mas juga Papa Joko ya, Pak Joko aja deh. Tiarin selamat pagi, sehat-sehat ya. Terus juga ada siapa lagi mungkin yang sudah marah Ranco Fortuna nih. Sok bleng ngebleng teh bawa pari rimbon kitunya sok poho tuhnya hanya nu acan ka absen sopir loper Api Udin Sadi Kang Adutnya juga Teden Gembo Kang Sadi sih pokoknya mah Kang Wuhan selamat pagi Nisa juga selamat pagi ya sok Sadi nu acan absen pokoknya mah di absenkeun nya sok
1: iya betul buat semuanya tuh
0: Mais teh mel pastinya dong
1: Bali, ya di Bali bener Api Udin terus juga ada Kak Santana, yang kabur kemarin teh ini,
0: betul.
1: Yang di Kopti, terus juga ada Mang Ciloko Boy, Jazz Market, Teh Tintin, Asweng,
0: betul.
1: Semuanya, terus
0: okay.
1: Juga buat,
0: betul
1: dan juga Aramani, semuanya deh ya, Aren.
0: Oh ya, Telisna selamat pagi, yang sudah miss call juga di WhatsAppnya ya, 3089 juga entah siapa namanya Genjreng, katanya nanti saya akan update ya, Saudara Fortuna. Betul. Baiklah, kita update dulu yuk prakicu hari
1: udah,
0: ini.
1: Cuaca baik mbak, untuk kota dulu silahkan.
0: Oke, okay, untuk prakicu hari ini lihat dulu candi ieun candi update teh candi. Entar cari dulu ya. Sambil saya cari-cari untuk informasi prakicu hari ini Saudara Fortuna bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan selalu baik dan tidak kurang satu apapun ya.
1: Amin.
0: Saya klik dulu nih BMKG Kota Sukabumi kumahanya orang tinggal liheul apakah
1: akan bervariasi atau
0: akan
1: gimana?
0: Bervariasi atau hujan berawan atau bagaimana kita lihat aja dulu
1: kita
0: ya.
1: Lihat ya.
0: Untuk kawasan Kota Sukabumi hari ini sebagian cerah katanya gitu ya. Ternyata sampai dengan 25 derajat, terasa seperti 25 derajat Celcius. Seperti itu nih ternyata. Ini untuk rata-rata ya. Oke, jadi hari ini prakicu kawasan Kota Sukabumi, coba saya lihat dulu nih untuk per kecamatan secara lebih detailnya lagi ya. Untuk Gunung Puyuh nih hujan ringan, terus juga Cikole berawan, Citamiang berawan, Warudoyong berawan, Baros berawan, Lembur Situ berawan, Cibereum berawan juga Saudara Fortuna ya. Terus juga untuk suhunya di kisaran 21, suhunya mana nih kita nih?
1: Dimana
0: 21
1: nih?
0: Sampai dengan 29.
1: Iya, biasanya.
0: Panas ogenya, 29, hampir
1: sekarang
0: sama
1: dengan. Sekarang panas wae, udah 2 hari. Kemarin hujan wae, sudah salah cek cuaca.
0: Tapi sekarang teh memang memasuki musim kemarau. Dan ini juga suhunya di kisaran 21 sampai dengan 29. Oh iya itu suhunya. Maksudnya untuk kelembaban di kisaran 72 sampai dengan 95. Tuhnya, panas saudara-saudara hari ini ternyata ya. Pokoknya kudu banyak minum lah.
1: Iya
0: ya.
1: Harus.
0: Gitu, gitu. Oke, siap? Mangga, genjrengkan saja.
1: Oh untuk Sukabumi kota udah berarti?
0: Hah? Udah, Kota Sukabumi sudah selesai.
1: Oke, kalau untuk kabupaten sih ini dari Pelabuhan Ratu, Simpenan, Cikakak, Bantar Gadung itu berawan ya.
0: Yo.
1: Suhunya mulai dari 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Terus untuk Cisolok, Cikidang, sama Lengkong itu berawan juga. Jampang Tengah juga berawan loh, suhunya dari 22 sampai dengan 29 derajat Celcius.
0: Panas pastinya.
1: Betul. Terus juga ini ada Warung Kiara, Cikembar, Cibadak. Itu sama-sama berawan. Suhunya dari 22 sampai 30 derajat Celciusan. Untuk Nagrak itu hujan ringan ya. Nagrak beda sendiri. Nah, Parung Kuda hujan ringan, Bojonggenteng hujan ringan.
0: Oke. Okay.
1: Suhunya tuh sama 21-an sampai 29 derajat Celcius. Itu juga Parakan Salak hujan ringan, Cicurug hujan ringan, Cidahu hujan ringan,
0: betul.
1: Kelapa Nunggal hujan ringan dengan suhunya empat-empatnya sama di 22 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga ini ada Kebandungan, Waluran, ini untuk Kebandungan itu hujan ringan ya. Untuk Waluran, Jambang Kulon, Cimas itu berawan. Akan diperkirakan berawan nih ya. Untuk tadi ada Mang Jajang semuanya Jambang Kulon itu akan berawan sampai siang.
0: Berawan Jambang Jajang
1: teh. Iya. Cimas berawan, Kalibundar berawan, Surade itu berawan, Cibitung berawan suhunya dari 24 sampai dengan 29 derajat Celcius rata panas. Ciracap berawan, Gunung Guru berawan, terus juga Cisantayan berawan, Cisaat berawan, Kaludampit dan Caringin itu akan diperkirakan hujan ringan. Begitu pula dengan Kabupaten Sukabumi, Sukaraja itu hujan ringan. Kebon Pedas, Cirenghas itu berawan ya. Terus juga ini untuk Sukalarang, Pabuaran, Purabaya, Nyalindung itu akan diperkirakan berawan dengan suhunya 21 sampai dengan 29 derajat Celcius. Terus juga untuk Nyalindung, Geger Bitung, Sagaranten, Curug kembar itu akan diperkirakan berawan. Terus juga Cidolog, Cidadap, Tegal Bulet, sama Cimanggu itu berawan.
0: Oke. Okay.
1: Sedangkan Ciampar yang terakhir itu hujan ringan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi emang cuma ada dua aja, hujan ringan sama berawan aja.
0: Jadi itu dia saudara Fortuna ya Prakicu hari ini, mudah-mudahan saja bermanfaat buat Anda yang OTW kemanapun Anda pergi ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Anda ingin tahu lebih detailnya lagi, silakan buka saja laman bmkg.go.id. Di sana tertera secara lebih detailnya lagi ya, lebih lengkap ya saudara
1: betul,
0: Fortuna
1: betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Oke. Ini saudara Fortuna sudah miskol-miskolnya. Aha.
1: Iya.
0: Kata Maisa katanya selain banyak minum di musim kemarau teh harus banyak duit. Nah. Kata siapa ya bang, benernya
1: emang bener,
0: duit
1: hujan,
0: memang bukan segalanya duit. Tapi
1: segalanya butuh duit.
0: Wah gitu. Cek Maisa. Tahu aja lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna FM genjreng
1: ey. Genjreng
0: bagi Bang Ninuk sama Bang Pongki.
1: Hai.
0: Selain bintana hadir nih. Pagi Bungsu Cenata Tima. Tima is buat si Bungsu Cenata genjreng ey. Untuk Mayati juga selamat pagi. Aha, terus juga ini udah di ini belum di ditautkan belum ya?
1: Belum.
0: Nggak kelihatan ya. Masih mau baca WhatsApp-nya sok atuh.
1: Ditautin dulu atuh Mas ini.
0: Nya sok atuh mangga ya. Telisna apa kabar sok mangga? Terus juga Pak Buaran juga selamat pagi sedayana genjreng.
1: Genjreng euy buat semuanya ya.
0: Terus juga untuk Mama Bungsu apa sudah manco? Aha, sok atuh ya tibalinya juga tak ketinggalan Puita sudah manco belum? Mama Sipa sudah manco belum? Sok mana rancok atuh mangga digenjrengkan ya menih saronohnya.
1: Iya, sok silakan.
0: Sudah lama kita enggak bersua. Temel sudah manco pastinya ya. Saya akan bacakan saja komennya yang sudah masuk mungkin.
1: Yang lagi OTW juga di perjalanan, hati-hati selalu, jangan lupa afirmasi doa terbaiknya tiap pagi ya. Bismillahirrahmanirrahim aja udah cukup.
0: Betul.
1: Iya, ini ada Pelabuhan Ratu Mendung katanya.
0: Oh, ini siapa?
1: Dari
0: ini. Siapa nih?
1: Sorry.
0: Namanya siapa?
1: Kang Dani Pelara.
0: Kang Dani.
1: Iya, Pelabuhan Ratu Mendung.
0: Tapi di sini namanya Kirana Wulan Mahagia. Itu mungkin nama.
1: Oh iya, sorry Kang Dani, itu buat salam-salamnya. Ini dari Kirana Wulan Mahagia.
0: Iya, betul.
1: Selamat pagi Teh Kirana, dari Pelabuhan Ratu. Oh, alah. Oke.
0: Pelabuhan Ratu Mendung

0: Ya, Mais juga tadi sudah dibacakan ya. Temelian di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuna FM Genjreng. Selamat pagi Teninu juga Pongki. Selamat bertugas sampai tuntas dan juga semangat pagi aja buat semuanya.
1: Siap, ya. Temel semangat
0: Temel,
1: ya.
0: Temel, Telisna juga ya. Siap, Telisna nih. Selamat pagi Usama. Ini kok
1: belum ke bawah. Ini mah cuma miss call doang.
0: Miss call doang pantes. Terus ini atuh nih, warabi report on FM Genjreng. Selamat kita Nino bareng Pongki. Dewi hadir dari Bojong Kembar. Cuaca Bojong Kembar sih cerah ya. Semoga pada sehat ya. Makasih. Amin.
1: Siap. Terus juga siapa lagi ini? Assalamualaikum warabi Genjreng. Akang Teteh Kalpan Nunggal Walang Sari.
0: Walang Sari.
1: Walang Sari hadir Genjreng heboh. Walang Sarinya Genjreng juga.
0: Dimana
1: ya.
0: Di mana Walang Sari teh? Di mana sih, Pak?
1: Kalpan Nunggal baru santai.
0: Oh, di Kalpan Nunggal. Baiklah kalau begitu.
1: Terus Teh Lisna tadi sudah ya. Yang sudah biskom-biskom juga terima kasih Kang Deksa.
0: Terima kasih Kang Deksa, Kibar Syarta Kotak, Mama Desi, Bundanya Aca.
1: Betul sekali.
0: Mama Syifa, Mama Inda, ayo dong selamat pagi.
1: Selamat pagi juga ya.
0: Apalagi sekarang sinar matahari rata-rata pasti cerah ya.
1: Cerah.
0: Cocok banget ayo moyan.
1: Jemur.
0: Iya. Nih karena dari jam dari jam 7 malah lebih enak kadang pagi sih, Pak, biar langsung mandi.
1: Benar.
0: Dan juga kalau pagi itu gerahnya tuh sehat karena dari sinar matahari pagi dari jam 7 sampai dengan jam 9 kurang itu mengandung vitamin D baik untuk tulang dan kesehatan tubuh.
1: Nah, itu dia ya. So,
0: iya dong. Ayo gerak moyan. Atau olahraga kecil-kecilan kayak lari-lari kecil-kecilan depan rumah
1: boleh,
0: mungkin push
1: boleh,
0: up, sit up, pull up boleh banget.
1: Soklah, Mangga.
0: Atau ngangkat si dia. Udah yang nikah
1: angkat
0: barbel maksudnya si dia tuh barbel boleh banget.
1: Siap lah.
0: Hai. Oke tuh, Pak.
1: Yuk.
0: Sebelum berita terupdate, kita ke lagunya dulu.
1: Boleh.
0: Yuk. Karena kita bakalan mengejarkan berita-berita terupdate terkini ya dari kota dan kabupaten atau nasional, Sukabumi dan Indonesia.
1: Oke.
0: Baik, tetap ya di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.